0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi. Impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4 juta 4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam, seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
10: Tahun
9: lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
14: Kalau disabilitas itu dia tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
13: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
15: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri bisa ikut-ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
18: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
19: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Saudara pendengar, baru saja Anda ikuti. Selamat pagi, selamat beraktivitas Anda yang saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Saat lagi kami akan hadirkan sesi opini publik. Pendengar, Anda bisa bergabung, nanti sampaikan aspirasi, opini Anda, pendapat Anda terkait dengan satu topik kami bahas pada pagi hari ini. Di line telepon SMS akan kami buka saat lagi. Dan tetap di 97 FM RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita jumpa kembali di sesi opini publik edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Semoga Anda pagi ini masih dalam kondisi yang fit, ya sehat walafiat dengan berbagai aktivitas yang Anda geluti ya pada pagi hari ini. Dan topik pada pagi hari ini di sesi opini publik, melestarikan sumpit di tengah semar gawai daya. Ya, di tengah arus digital, budaya instan, ya, olahraga sumpit ini harus tampil bukan sekedar tradisi seremonial saja, tetapi juga simbol ketangkasan, kemudian disiplin, ya, identitas masyarakat Dayak yang memang tetap relevan di era modern. Momentum gawai Dayak ini menjadi ruang penting, pendengar, ya, untuk membuktikan bahwa olahraga tradisional mampu menyatukan generasi muda, pariwisata budaya, hingga spot turis, ya, berbasis kearifan lokal. Dan jika dilestarikan secara serius, ya, melalui kompetisi rutin, pembinaan atlet, promosi digital, olahraga sumpit ini dapat menjadi ikon budaya Kalimantan yang memang mendunia tanpa kehilangan nilai adatnya. Nah, melestarikan sumpit ini bukan hanya menjaga permainan leluhur saja, yang melainkan mempertahankan jati diri Dayak, ya, agar tetap hidup dan dihormati serta diwariskan lintas generasi gitu, ya, turun temurun. Nah, kalau Anda melihat seperti apa, pendengar, masih adakah, ya, atau masihkah generasi muda bangsa ini bermain sumpit gitu, ya, di bukan pada momen gitu, ya, atau keseharian begitu, ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melestarikan budaya Dayak tersebut, ya. Nah, bisakah olahraga tradisional ini menembus dunia modern saat ini? Ya, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0857-5381-0365. Ya, kami ulangi kembali di 0857-5381-0365. WhatsApp kami di 0811-5756-494, ya, 0811-5756-494. Dan saudara pendengar, Anda yang sudah biasa bergabung, berkontribusi di sesi opini publik Antikong dan Sanggau, ya, pagi ini bisa bergabung bersama kami. Dan silakan, ya, Anda bisa sampaikan masukan opini Anda pada pagi hari ini. Baik, saya coba terima di line telepon. Ada siapa? Halo, selamat pagi.
3: Halo, pagi sudah kopi kau.
2: Selamat pagi, Pak Putra Mayau. Kopi saya sudah masuk, Pak.
3: Apa temanya?
2: Pagi ini tentang budaya sumpit ini, ya, melestarikan sumpit di tengah semarak gawai Dayak nih, Pak. Kalau di Jangkang sendiri, Pak Putra Mayau, gawainya sudah apa belum, Pak?
3: Apanya?
2: Gawai.
3: Kalau kami sudah lama, sudah satu bulan ini.
2: Berarti apa, setiap tahunnya dilaksanakan di
3: Senin besok itu sudah satu bulan, tapi masih banyak gawai-gawai di di daerah Bonti ini. Masih tanggal 25 itu ada beberapa desa tuh. Besok desa Bantai, tempat Pak Yerimia, mereka sudah gawai besok. Tapi kalau masa sumpit, mencumpit aja di gawai-gawai seperti di kampung-kampung itu, kayaknya tidak ada lagi gitu,
2: Pak. Sudah jarang, Pak, ya?
3: Nah, sebenarnya kalau gawai Dayak itu kan bukan untuk mencumpit-cumpit sebenarnya itu. Kalau kita belajar dari pengalaman orang tua dulunya, mereka dulunya tidak ada istilahnya berlomba sumpit, kan. Sumpit itu sebenarnya kan untuk mereka istilahnya
2: suaranya agak putus-putus, Pak.
3: Dalam jadwal atau kalender kemudian itu dilombakan supaya anak-anak generasi muda ini bisa melihat, oh, inilah budaya orang tua dulu, orang Dayak dulu, orang tua dulu. Itu bagus, tapi yang lain-lainnya itu kalau perlu digali lagi apa yang kira-kira istilahnya kisah-kisah atau cerita-cerita atau berdabul-berdabul orang tua dulunya kan perlu diingat kembali.
2: Tapi Pak Putramayo, Pak Putramayo,
3: apa yang lupa gitu kan?
2: Yeah.
3: Kita cari, tanyakan orang-orang kampung asal di mana, apakah yang ini lalu kayak gasi apa itu masih ada kayak di lembah-lembah waktu itu ya. Cuma di kampung-kampung ini tidak pernah di misalnya apa tuh kalau di kemenbon itu ada kita simpi itu waktu gawe dari di kecamatan, tapi kalau gawe dari kampung tuh itu masih belum belum di masuk kalender orang kampung kayak gitu Pak. Ini bagus juga untuk melihat kembali. Kalau bisa pemerintah istilahnya pemangku adat di kabupaten menurunkan ke kecamatan, kecamatan itu menurunkan ke desa, desa itu mereka ke kampung gitu Pak. Jangan hanya tok kroki atau joget-joget ya kalau tergawai kan. Itu perlu tuh bangkin dimasukkan ke kalender kalau daya tuh segala pangkat gasing, nyumpi, segala tari-tari itu di lomba-lomba gitu Pak.
2: Iya, diselipkan gitu ya.
3: Hanya tergawai minum-minum, makan-makan, makan ayam, makan babi. Itu sebenarnya itu sekedar tentu ini ya, sekedar apa namanya itu kan sudah aturannya, tapi gawai kalanya itu adalah lomba ya, perlombaan. Kalau sekarang saya lihatnya ada istilahnya apa ya, kayak di desa desa itu ada perlombaan sepak bola, gawai cup katanya. Itu sebenarnya bukan bola, itu kan bukan masuk tradisional kalau orang Dayak kan. Itu kan dunia. Coba yang lain juga masukkan, jangan hanya bawa poli aja. Mungkin terima kasih Bang Klin. Saya harap kepada pemangku-pemangku adat kita ini atau temenggu atau kerekada itu harus mengerti itu. Ajalah Pak Dusun, Pak RT, masyarakat itu untuk membangkitkan kembali hal seperti itu pada momen gawe daya atau nasi minum ke orang kampung itu. Itu Bang, terima kasih. Semoga Bang Abrin jangan lupa minum kopi. Sangat badannya
2: baik. Terima kasih Pak Putramayo, selamat pagi Pak. Pak Putramayo di Lanong Desa UP Bonti ya, juga aktif di sesi opini publik. Pak Bumbun juga biasanya ya di Engkahan, Kecamatan Sekayam ya. Dan juga Anda yang ada di Kecamatan Entikong di wilayah perbatasan ya. Selamat pagi semuanya. Tadi Pak Putramayo sampaikan bagaimana sumpit ini bisa dilestarikan bukan saja di momen-momen gawai ya, karena kalau berdasarkan cerita ya dari atau apa sejarah ya, sejarah sumpit sendiri orang-orang Dayak itu ya bukan pada saat gawai, tapi lebih ke saat mereka melakukan perburuan ya, perburuan untuk mencari rezeki ya. Jadi berburu binatang-binatang yang ada di sekitar gitu ya. Entah itu kalau dulu masih sering masih bisa dikatakan mudah lah untuk berburu ya, entah itu babi, kijang, sejenis hewan hutan lainnya yang memang menjadi target perburuan mereka gitu ya. Nah, namun dilestarikan melalui lomba sumpit saat ini ya, di tengah modernisasi, dan bagaimana mengenang sejarah Dayak tersebut dalam menyumpit gitu ya, dalam olahraga tradisional ya, menyumpit, dan itu dimasukkan di agenda-agenda tertentu seperti agenda tahunan. Saat ini kita lihat di gawai Dayak ya, secara umum Nisu Minopodi ya, biasanya di dilaksanakan lomba menyumpit ya, nyumpit tradisional ya. Jadi kategori alat-alat sumpit yang digunakan juga masih alat sumpit yang memang tradisional ya. Itu yang masih laras panjang itu beratnya bisa bervariasi ya. Ada yang ringan, ada yang berat juga gitu ya. Baik, saya terima dulu ada Pak Bumpun di Engkahan. Selamat pagi Pak Bumpun.
4: Halo, selamat ya. Pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.
2: Selamat pagi, semangat pagi Pak Bumbun, salam sehat kembali.
4: Bang Okrin ini ya.
2: Siap, siap. Pak Bumbun, kalau ya. Wilayah Sanggau, sebelum masuk ke topiknya, wilayah Sanggau ini tadi pagi sempat gerimis Pak, saat ini masih mendung. Bagaimana di perbatasan Pak?
4: Apa? Kurang jelas suaranya Bang Okrin.
2: Cuaca Pak, cuaca di perbatasan seperti apa Pak?
4: Agak mendung ini.
2: Agak mendung Pak ya?
4: Iya.
2: Ya, berarti kurang lebih ini. Pak Bumbun, menurut ya. Bumbun sendiri ini, tadi ada beberapa tanggapan, ada tanggapan dari Pak Putra Mayo juga terkait dengan pelestarian sumpit. Pak Bumbun, kalau mungkin Pak Bumbun mengetahui kalau dulu momennya orang nyumpit, orang-orang tua dulu nyumpit itu kapan Pak? Apakah pada saat gawai atau sebelum gawai atau sudah gawai biasanya Pak?
4: Baik, terima kasih. Sebetulnya ya menurut cerita yang pernah kita lihat itu, sumpit itu bukannya untuk lomba pada zaman itu. Pada waktu itu sumpit itu adalah alat untuk berburu dan berperang. Kenapa saya mengatakan untuk berperang? Karena dia bisa juga, karena dulu sumpit itu menggunakan peluru yang beracun. Racun itu diambil dari kayu yang ada di dalam hutan yang kita tidak kenali. Dan racunnya pun jarang orang tahu penawarnya. Begitu dia dahulu. Tetapi dengan perkembangannya zaman sekarang, dia dijadikan lomba. Itu sangat baik. Sangat baik sekali. Cuman di saat sudah seperti ini maju, generasi-generasi ini malu kayaknya. Coba kita lihat di Kabupaten Sanggau ini. Kabupaten Sanggau itu beberapa, kalau tidak salah saya, tahun yang lalu juara umum nyumpit tingkat nasional di Nusa Tenggara Barat. Kalau tidak salah saya di apa itu? Pokoknya adalah baru-baru ini. Salah satu peserta sumpitnya itu dari desa Engkahan. Sedangkan di desa Engkahan ini punya satu organisasi sumpit. Dengan begitu kuatnya para senior-senior ini mengajak dan disampaikan kepada para kawil untuk semua generasi muda yang ada di desa Engkahan ini supaya bisa ikut latihan. Untuk persiapan perlombaan setiap gawai, setiap ada event-event sumpit itu. Tetapi apa yang saya lihat sampai ke hari ini jarang terjadi. Jangan bilang dusun yang lain, dusun Engkahan sendiri juga tidak ada yang mau ikut latihan. Artinya, yang latihan itu hanya yang senior-seniornya saja ya.
2: Atlet dadakan begitu Pak?
4: Iya, atlet-atlet generasi ini maksud kita kan membawa yang baru ini supaya ikut latihan. Kalau mereka sudah mentalnya sudah oke, ya hasilnya jangan dululah kita mengatakan harus menang, harus juara kan. Tidak, inti mental tampilnya mereka dulu.
2: Artinya apakah apakah karena anak-anak muda ini tidak punya waktu untuk latihan, Pak?
4: Tidak tahu juga saya Bang Okrin ya. Tapi kalau saya lihat bilang tidak ada waktu, mereka lebih enak scroll-scroll HP kalau menurut saya. Duduk ramai-ramai scroll HP. Ingkahannya ada berapa? Kemarin tahun, kalau tidak salah saya gawai tahun kemarin itu anak SMP dua orang ceweknya ikut lomba di tingkat kabupaten gawai Dayak tahun kemarin. Tapi itulah sekarang mereka lalu tidak ada yang latihan lagi. Cuman senior-senior yang latihan. Yang kemarin udah sering bertanding tuh masih ada. Cuman maksud kita, termasuk saya ini kan pengurus di dalam organisasi itu juga. Maunya kita kan, ayo generasi baru tumbuh, jangan sampai putus.

0: di bidang ini. Itu akan menunjang kita juga, makanya kita dorong. Tapi nggak tahu lah, sekarang udah bulan Mei, tanggal 7 Juli nanti di Sanggau tuh ada lagi gawe daya kan. Ah, kemarin tanggal 20 gawe daya di provinsi. Kita tidak tahu, tapi nampaknya tahun ini saya lihat untuk dari Kahani tidak ada kayak yang ikut.
1: Belum ada ya?
0: Lomba sumpit yang tingkat provinsi kayaknya. Maka itu saya bilang, dorongan kita itu kayaknya pun kurang kuat daripada kemauan mereka.
1: Padahal dari desa sudah apa, sudah gencar-gencarnya begitu ya?
0: Apanya Bang Krim?
1: Gencar-gencarnya untuk mengajak anak-anak muda bisa ikut berpartisipasi dalam sumpit itu Pak ya?
0: Di Desa Engkahan itu sudah lama Bang Krim, mungkin ada sekitar 3-4 tahun sudah. Itu sudah didorong, termasuk Bu Sekdes kami sendiri itu sudah menjadi aktif di dalamnya, dan Ketua BPD, beberapa teman-teman yang lain juga sudah di dalam itu jadi atlet dan menjadi pengurusnya.
1: Atau kurangnya apa? Kurangnya perhatian dari apa? Support ya, semacam support untuk para atlet tersebut sehingga mereka enggan atau malas gitu Pak mau ikut.
0: Begini kayaknya Bang Okrin ya, kalau menurut pandangan saya ya, yang perempuan dan yang laki-laki ini banyak malunya kali ya, enggak tahu juga. Di Engkahan ini kemarin itu pada akhir tahun kemarin, enggak salah saya, Natal tahun kemarin itu senior dari pemain atlet sumpit yang ada di Dusun Engkahan ini mengadakan lomba sumpit dadakan. Dengan hadiah yang memang mereka cari donatur tersendiri. Jadi siapapun bisa mendaftar. Setelah kami lihat di situ Bang Okrin, dengan jarak 30 meter. Rata-rata anak bujang itu mereka nyumpit baik sekali Bang Okrin.
1: Ada potensi besar di situ.
0: Itulah yang saya katakan tadi, potensinya sangat baik sekali Bang Okrin, cuman mereka tidak mau ikut melaksanakan. Malah penyumpit-penyumpit senior yang sering bertanding itu kalah Bang Okrin kemarin saya lihat. Karena penyumpit-penyumpit senior ini kan tidak ikut dalam pertandingan, mereka yang mengadakannya, mereka hanya menjadi segala apa tim pelaksananya, jadi jurinya, jadi pengontrol semuanya. Lihat, ada poin tuh sampai 700-an Bang Okrin.
1: Artinya anak-anak muda itu Pak Bumbun, mereka sebenarnya memahami tanpa harus latihan begitu Pak ya?
0: Dia begini Bang Okrin, sejatinya bagaimana pondasi kita dalam memegang sumpit dan tata cara kita meniupnya. Dan pondasi kita memegangnya harus kuat, sumpit jangan goyang, bidikan harus pas, dan tiupan itu juga harus kuat. Begitu dia. Makanya saya perhatikan dari senior-senior yang ada ini kan, semuanya seperti itu. Makanya saya kemarin ikut lomba dengan mereka, jauh ketinggalan Bang Okrin.
1: Jauh ya?
0: Saya hanya satu putaran, udah kalah. Dengan 10 mata itu, kita nyumpit itu, kita kalah Bang Okrin, jauh kena mereka generasi. Maka harapan kita itulah yang kita mau tanamkan kepada mereka. Tetapi itu ada juga yang nggak sempat lah katanya, ada yang memang kesibukannya. Tapi harapan kita kan ngajak di bawah-bawah mereka yang masih generasi sekolah-sekolah ini, kan tidak sibuk dengan pekerjaan. Begitu, itulah Pak Ustaz. Semoga aja harapan kita, perhatian dari pemerintah juga, untuk bisa menguatkan, menjadi satu dorongan bagi mereka mau. Karena saya juga lihat tidak seberapa apa, perhatian dari pemerintah itu tidak seberapa. Makanya hanya mengandalkan ini ibaratnya budaya kita, orang Dayak itu supaya dilestarikan. Nah, tapi kalau dukungan dari pemerintah kurang, ya tentunya barang itu juga lemah. Begitu. Mungkin harapan kita dengan adanya Menteri Budayaan Indonesia ini, kebudayaan, di situ kita harapan ada dana-dana yang memang bisa diserapkan untuk hal-hal seperti ini, untuk membangkitkan pelestarian adat-adat budaya yang ada di suku masing-masing yang ada di negara kita. Kalau saya lihat, perhatikan selama ini kan sering terjadi kita lomba-lomba-lomba nih, banyak itu. Kalau saya lihat di Sanggau tuh banyak itu perwakilan-perwakilan tuh dari kecamatan ini, itu, ini, ada semua itu saya lihat. Kalau di Kecamatan Sekayam itu kan satu-satunya

0: yang ada tuh kan PESC.
1: Apa apa semacam hari kerja hari berangkut gitu Pak Pubun?
0: Apanya?
1: Hari kerja hari berangkut gitu. Nanti ada momen baru apa?
0: Biasanya mereka latihan itu Sabtu dan Minggu sore.
1: Tapi ada pernah latihan itu.
0: Apanya?
1: Ada pernah latihan begitu.
0: Ada, cuman jarang sekarang jarang karena kesibukan. Makanya harapan kita kan untuk anak-anak sekolah ini yang tidak punya kesibukan bagaimana itu bisa berlatih, Pak. Nanti tinggal kita dorong.
1: Baik.
0: Karena di desa ini kan sudah mempersiapkan adanya apa kegiatan-kegiatan ini, ada dukungan lah begitu. Mungkin itu aja harapan kita, Pak Oklin.
1: Baik. Ya. Baik, Pak Bumbun, terima kasih, Pak Bumbun.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Selamat pagi, salam sehat kembali, Pak Bumbun. Ya, Pak Bumbun di Ingkahan, luar biasa. Tadi artinya bagaimana di lini desa tetap apa support ya? Support artinya bagaimana membidik para generasi muda Dayak khususnya ya untuk melestarikan adat istiadat seperti lomba menyumpit ini yang tadi Pak Bumbun sempat sampaikan. Kalau dulu bukan lomba namanya, tapi ajang perburuan dan juga perang ya kalau sejarahnya, meskipun itu sudah jauh sekali, sudah lama sekali simbol alat perang atau alat berburu bagi masyarakat suku Dayak khususnya ya. Namun saat ini dilestarikannya melalui perlombaan sumpit, bahkan tingkat nasional juga diselenggarakan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi juga dilaksanakan, dan ada beberapa momen yang memang Kabupaten Sanggau ini mampu meraih juara begitu ya. Dan namun apakah seringan itu, sehingga juga maksudnya intensitas latihan ya dari para atlet-atlet tersebut untuk bisa menguasai sepenuhnya, bagaimana baik dari sisi teknis ya lain sebagainya, ini bisa konsisten ya untuk bisa latihan dan seperti apa hasilnya. Namun Pak Bumbun sampaikan tadi cukup menjadi tantangan ya untuk para pemangku kepentingan juga, mulai di lini desa atau tingkat desa itu menggairahkan gitu ya, menggairahkan lomba sumpit. Kalau tingkahan sempat diadakan ya, meski harus cari donatur lain sebagainya untuk bisa diselenggarakan begitu ya, anak-anak muda bisa ikut. Namun partisipasinya mungkin ya, tadi Pak Bumbun sempat singgol juga, ini karena apa namanya perkembangan digitalisasi, adik-adik kita, anak-anak perbatasan gitu ya, yang ada di desa, dusun itu lebih apa pro ke scroll mungkin ya, media sosial, entah itu TikTok, IG, lain sebagainya. Jadi ini akan juga memberi apa ya pengaruh tersendiri, kebiasaan ya untuk apa kesehariannya, sehingga juga ada tradisi-tradisi yang memang hampir terlupakan. Namun seperti apa nanti kami akan berbincang juga bersama narasumber kami yang nanti akan hadir di dialog pagi kami ya, edisi hari ini kami akan berbincang bersama atlet sumpit ya, ada Ibu Agustina Sartika ya, kemudian ada pelatih atlet sumpit ya, Pak Paulus DB Mixway ya, nanti akan berbincang bersama kami di dialog pagi tentang melestarikan sumpit di tengah semarak gawai Dayak. Seperti apa nanti Anda bisa ikuti di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Bumbun di Ingkahan, kemudian Pak Putra Mayau di Lanong Bondi ya, bersama kita pagi hari ini sudah menyampaikan aspirasinya terkait dengan kelestarian budaya sumpit di tengah semarak gawai ini. Ada beberapa hal yang memang bisa menjadi catatan begitu ya, itu bagaimana peran dari masing-masing masyarakat tentunya ya, untuk melihat potensi besar yang memang bisa ditingkatkan ya dalam ajang olahraga sumpit ya. Kalau Pak Putra Mayo tadi sampaikan bukan hanya sumpit, tapi ada gasing atau perlombaan jenis perlombaan tradisional lainnya yang memang masih bisa dipertahankan di era modernisasi atau digitalisasi ini. Kami cukupkan di sesi opini publik edisi hari ini. Kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti dialog pagi kami edisi hari ini. Tetap bersama kami di 97 FM dan 99,9 MHz RRI Antikong.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong di 97 dan juga 99,9 MHz. Pendengar, kami ajak Anda ya untuk mengikuti dialog pagi kami di Sanggau Menyapa edisi hari ini tentang melestarikan sumpit di tengah semar gawai Dayak ya. Kami sudah terhubung bersama narasumber kami yang pagi hari ini sudah hadir via Zoom. Saya ingin menyapa dulu ada pelatih atlet sumpit, ada Pak Paulus BD Maxway. Selamat pagi Pak Paulus.
2: Selamat pagi.
1: Salam sehat Pak.
2: Selamat pagi, salam sehat semua ya.
1: Ya, meskipun pagi ini kalau di Sanggau Sabang Merah masih mendung Pak.
2: Sepertinya sama, di sini juga agak mendung ini.
1: Tapi posisi di Sanggau juga Pak ya?
2: Sanggau saya. Siap. Saya di Jalan Pancuraji Bang.
1: Jalan Pancuraji, baik. Saya sapanya pakai abang, pakai bapak, atau pakai apa lebih akrabnya nih Pak?
2: Bebas, asal jangan kakek aja. Oh jangan.
1: Walaupun nanti akan jadi kakek gitu Pak ya? Iya iya. Seiring bertambahnya apa usia gitu ya. Baik, iya. Saya pakai Bang Paulus saja Pak ya.
2: Boleh, boleh.
1: Baik, Bang Paulus, terima kasih nih, saya pikir kesekian kalinya ya kita bisa berbincang-bincang dengan kesehatan yang luar biasa juga. Pagi ini kita bisa berbincang kembali ya terkait dengan sumpit di tengah semar gawai Dayak ini. Terima kasih Bang Paulus. Saya ke Ibu Sartika, atlet sumpit berprestasi. Bu Agustina Sartika, selamat pagi Bu. Ya, masih termut, izin Bu. Masih termut Bu, izin.
3: Baiklah, pagi.
1: Ya. Selamat pagi Bu Agustina. Saya sapanya lebih akrab. Sapaan apa nih Bu?
3: Boleh, Kak Tika boleh.
1: Kak Tika ya. Baik. Kak Tika, ini pertama kalinya bisa berbincang di RRI Sanggau?
3: Kayaknya udah 3 kali lah Bang Boy.
1: Cuma dengan apa presenter yang berbeda atau host yang berbeda ya mungkin ya.
3: Sama kayaknya pernah.
1: Pernah ya? Saya lupa ingat. Mohon maaf ini. Baik. Baik. Katika, terima kasih Katika sudah meluangkan waktu juga untuk kita bisa bincang-bincang pagi hari ini, berdialog ya. Tapi sehat ya Katika ya.
3: Puji Tuhan sehat.
1: Puji Tuhan sehat walafiat. Ini meskipun cuaca mendung tadi. Katika juga di Sanggau ya?
3: Sama di Sanggau Bang.
1: Sama di Sanggau. Baiklah. Melestarikan sumpit di tengah semar gawai Dayak. Apalagi ini momennya ya. Tahun ini sebentar lagi akan dilaksanakan gawai Dayak juga di wilayah Kabupaten Sanggau. Namun bagaimana momen tersebut ya disisipin, ada cabang olahraga sumpit yang memang setiap tahunnya itu diperlombakan di Kabupaten Sanggau. Kalau kita lihat bagaimana keinginan khususnya masyarakat Dayak sendiri di Kabupaten Sanggau ini bisa dikatakan sangat besar, karena di lini desa saja khususnya di perbatasan juga bagaimana mereka sampai buka event-event tertentu untuk memperlombakan sekaligus untuk menggairahkan ya generasi muda untuk bisa ikut berpartisipasi dalam cabang olahraga sumpit tersebut ya, itu meskipun harus berkoordinasi dengan beberapa pihak ya untuk bisa diselenggarakan cabang event tersebut atau event cabang sumpit tersebut. Nah, tapi yang ingin kita ketahui seberapa besar atau bagaimana perkembangan olahraga tradisional sumpit di Kabupaten Sanggau sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini. Saya ke Bang Paulus terlebih dahulu. Bang Paulus, kalau Abang melihat perkembangan olahraga tradisional sumpit beberapa tahun ini, seperti apa Bang Paulus?
2: Iya Bang Boy, menurut saya perkembangan kita kalau untuk dibilang pesat tidak, tapi dia pasti pelan-pelan dia menanjak. Yeah. Nah, karena terus terang salah satu halangan kita ini alat olahraganya sendiri. Karena alat olahraganya sendiri itu kan tidak semua orang bisa bikin dong Boy.
1: Tapi
2: cuma ada pengrajin-pengrajin khusus yang memang mendedikasikan hidupnya lah untuk mempertahankan barang ini kan. Jadi karena itu tadi itu dia cuma segelintir orang yang bisa gitu. Nah karena itu tadi makanya alat ini belum bisa diproduksi secara massal gitu. Jadi harganya masih agak lumayan tinggi. Tapi kalau untuk keinginan mereka mau berlatih atau melihat atau terjun langsung dengan kita itu banyak. Sangat banyak.
1: Untuk Kabupaten Sanggau ini, Bang Paulus?
2: Untuk Kabupaten Sanggau ini, ya.
1: Itu termasuk?
2: Karena kan event-event kita ini, terus terang kalau kayak di Gawe Daya juga, waktu kita adakan perlombaan silapa itu, yang nonton banyak gitu, Bang. Dan yang megang-megang, yang coba, yang mau tes itu silapa itu banyak sekali. Tapi ya itulah, cuma baru sekedar gitu. Gitu. Kalau mereka terjun langsung kan, ya selalu kita bilang, ya terus terang memang barang ini, tanpa alatnya, tanpa sumpitan ini itu sendiri agak susah memang untuk mau rutin latihan. Karena ini kan olahraga yang menekankan ketekunan dengan ketelitian gitu ya. Jadi memang harus rutin dilatih gitu.
1: Baik, tapi artinya kalau ketertarikan dari anak-anak muda itu sangat besar ya Bang Paulus ya untuk olahraga sumpit ini ya.
2: Iya. Ya, kita kalau di Gawai Daya di beberapa tahun yang lalu itu Bang, kita malah bikin stand sendiri kita. Nah, di stand itu teman-teman dari kita ada Poskasa ya, Persatuan Olahraga Sumpit Kabupaten Sanggau. Itu melayani ketertarikan mereka itu luar biasa itu eventnya. Waktu itu sampai kata waktu itu kita ada ya bule dari luar juga sampai ya kita izinkan untuk mencoba menyumpit gitu. Tapi ya itu kembali lagi tadi dengan alat yang agak susah didapatkan tadi, makanya agak tersendatnya di situ aja Bang.
1: Jadi ada pekerja seni yang memang masih mempertahankan, cuma memang jumlahnya sedikit ya Bang Paulus ya untuk memproduksi alat sumpit. Ini cukup mahal Bang Paulus ya?
2: Cukup mahal Bang. Kita agak iri juga dengan teman-teman dari panahan itu segala apa, karena panahan ini termasuk yang kalau kita lihat juga di Sanggau termasuk yang pesat berkembangnya dan sama-sama olahraga tradisional kan. Tapi karena alat panahan ini terus terang kalau kita cari di Shopee udah ada ya yang jual satu set malah tinggal pakai gitu kan.
1: Baik.
2: Nah kisarannya pun mungkin di sekitar 200.000 gitu segala apa. Dan itu untuk anak-anak kalau mereka mau jadi pemula itu kan jadinya agak
1: mudah ya,
2: murah gitu jadinya karena agak mudah didapatkan gitu. Sedangkan kalau sumpit kisarannya udah di 2000-an ke atas sekarang Bang.
1: Baik, ini
2: itu
1: yang
2: untuk sumpit ini ya, untuk sumpit olahraga. Sumpit pertandingan, karena perbedaannya tuh dari bahannya tuh Bang.
1: Iya. Dan pengerjaannya cukup rumit kalau sumpit. Soalnya kalau
2: biasanya butuh sampai 2 bulan untuk bikin satu sumpit itu.
1: Iya. Bahannya juga bukan bahan apa semua kayu bisa digunakan, tapi ada bahan khusus gitu ya, atau kayu khusus gitu.
2: Karena
1: ya.
2: Karena kalau dia nanti udah jadi itu Bang, dia kan cuma sebesar ini nih. Jadi kan kita bisa bayangkan setipis apa kayu itu yang pada akhirnya harus cari kayu yang bagus biar tidak melengkung gitu kan.
1: Betul, bahannya harus tidak melengkung. Kemudian nanti ketika digunakan ketepatannya juga menjadi ukuran gitu ya Bang ya.
2: Iya. Nah, itulah kendala kita di situ di bahan itu sendiri.
1: Di apa? sarana prasarana alat sumpitnya sendiri ya. Tapi kalau dari lokasi atau wilayah itu bebas ya, Bang?
2: Masing-masing kita kalau udah kan di setiap kecamatan kita belum semua sih, tapi ada beberapa kecamatan yang sudah berdiri ya semacam klub sumpitan gitu kan. Nah, mereka memang harus ya minimal kalau untuk latihan itu minimal cari lokasi yang jaraknya paling tidak 30 meter yang bebas dari orang lah itu pasti kan. Nah, kalau di tempat kita masih banyak ya.
1: Masih banyak tempat ya. Nah. Baik. Bang Paulus tadi sempat senggol terkait dengan bagaimana setiap tahun gitu ya, dalam beberapa tahun terakhir ini dilihat dari partisipasi anak-anak muda itu meningkat. Itu apakah dari jumlahnya atau dari kemauan ikut dalam persatuan sumpit itu sendiri atau seperti apa Bang Paulus?
2: Dari waktu misalnya waktu gawai kan kita lihat kan dari gawai ya kan. Kalau dari gawai ini kalau dulu-dulu kan kita bisa bilang muka-muka lama terus ya muncul ya. Jadi kalau tanding tiap tahun itu ini lagi orangnya. Tapi di beberapa tahun terakhir sekitar 2 tahun 3 tahun terakhir ini itu banyak sekali wajah-wajah baru. Dan senang kita karena kan kalau ya enggak gimana sih, tapi kan kalau teman-teman yang itu lagi muncul itu lagi muncul biasanya kan hadiahnya mutarnya di situ aja sih.
1: Benar ya. apa kurang tapi kesempatan ini, untuk anak muda yang lain gitu ya Bang?
2: Nah itu dia. Tapi karena ini banyak muka-muka baru yang muncul kita pun semangat karena ya terus terang ada ada aset-aset baru yang mungkin nanti kalau mainnya bagus, konsisten, ya, terus latihannya rutin, itu mungkin bisa kita bawa juga sampai ke apa ke atas gitu.
1: Baik, baik. Artinya memang banyak juga generasi muda yang muncul baru gitu ya. Tidak wajah lama semua, tapi wajah baru juga ada. Nah, ini luar biasa. Terima kasih Bang Paulus. Saya ke Kak Tika. Kak Tika, sejak kapan mulai sebenarnya mengenal dan juga menekuni olahraga sumpit ini, Kak Tika? Mungkin bisa disampaikan juga kepada kita pada pagi hari ini.
3: Baik Bang Boy. Yeah. Kalau saya secara pribadi memang baru mengikuti sumpit ini dari tahun 2017.
1: Iya.
3: Itu saya baru bergabung, dimana pada saat itu ada event PUT Sanggau ke 401. Nah, pada saat itulah saya baru mulai mengenal dan belajar menyumpit.
1: Baru tapi kisaran belasan tahun gitu ya, ketika ya?
3: Iya, hitungannya baru Bang, soalnya pada saat itu kan usia saya juga udah 30-an tahun kan, artinya agak termasuk baru gitu kan. Harusnya saya mengenal itu dari usia mungkin 20-an tahun atau usia 18 tahun sebelumnya justru harusnya.
1: Iya. Tapi Kak Tika nggak merasa terlambat dong untuk mengikuti olahraga sumpit ini ya?
3: Kalau untuk sumpit saya rasa tidak terlambat karena untuk pertandingan sumpit itu tidak mematok usia untuk atlet ataupun penggiat sumpitnya gitu, Bang Boy.
1: Ini salah satu kelebihan dari cabang olahraga tradisional sumpit ini, tidak mematok usia. Mau usiamu berapapun, kalau memang lu punya ketertarikan untuk ikut sumpit ini, welcome, silakan begitu ya, Kak Tika ya.
3: Benar sekali, Bang. Karena bisa kita lihat pada saat event-event pertandingan, eksibisi maupun kegiatan menyumpit. Contohnya kita di Kalimantan Barat sendiri, itu untuk komunitas sumpit, rata-rata memang atlet sumpitnya itu memang sudah 30 plus ya saya rasa ya. Termasuk negara tetangga kita, yaitu teman-teman kita di Sarawak maupun di Brunei Darussalam itu kalau saat kita ada kegiatan baik itu eksibisi maupun ada pertandingan-pertandingan biasanya itu ada di media sosial, itu kita lihat atletnya memang rata-rata emang udah
1: berusia ya, gitu ya, sepuh ya,
3: sepuh. Kalau sekarang kan gen Z, gen Alpha. Nah, kalau itu kayaknya udah gen apa ya?
1: Apa? Karena sepuh ini mencontohkan terlebih dahulu atau mencontohkan terlebih dahulu kepada generasi muda atau memang pada saat itu nggak ada generasi mudanya yang mau ikut sumpit ini?
3: Ada juga sih Bang generasi mudanya, namun karena mungkin ya saya rasa ini masih mungkin, tanda kutip mungkin, anak muda ini agak sedikit malu ya, karena pada saat kita menyumpit ini, tentu satu, saat kita meniup, itu merupakan olahraga yang membuat muka kita tidak terlihat ya. Karena kan waktu kita meniupkan posisi mata muka itu kan harusnya fokus gitu. Kemudian yang kedua mungkin sarana alat menyumpit ini kan termasuk yang mengandung sejarah. Sejarah agak sedikit mistis lah ya. Dan bersifat kayak apa ya? Kalau dibahasakan itu seperti benda warisan yang sangat mengandung nilai histori tinggi, sehingga agak takut memegang sumpit gitu.
1: Ketika masih pegang, artinya warisan yang mungkin sejak dulu dipakai. Kalau dulu kan digunakan untuk berburu dan juga berperang alat sumpit itu. Ketika masih jumpai alat sumpit yang masih lama gitu ya, sudah lama gitu ya.
3: Kalau saya pribadi saya tidak punya itu, namun pada saat kami Fornas, waktu itu Fornasnya di Bandung, ada memang dari Kalimantan Tengah itu membawa sumpit yang memang masih bentuknya itu ada tombak di depannya dan model lama gitu Bang.
1: Itu artinya cuman, Mas?
3: Cuman dia memang damanya sudah diperbaharui sesuai dengan damak yang dipertandingkan.
1: Ada pengaruhnya dalam kegiatan lomba kalau menggunakan supit yang apa, mungkin apa nilai nilai historinya itu masih ada gitu ya?
3: Kalau saya sih rasanya tidak ada ya, karena itu murni skill kalau sekarang.
1: Jadi tidak mempengaruhi sama sekali Kak Tika ya?
3: Saya rasa tidak.
1: Kenapa? Kenapa Kak Tika tertarik dengan olahraga sumpit ini Kak Tika?
3: Satu, kalau saya secara pribadi, saya merasa penasaran awalnya. Penasaran dengan menyumpit, satu, kenapa bisa meniup sejauh dulu, kalau dulu pada saat saya bergabung itu kan untuk jarak atlet wanita itu 20 meter bang. Nah, kenapa ya bisa meniup sejauh itu tepat sasaran, itu yang pertama. Kalau saya yang kedua, pada saat itu memang kurangnya atlet perempuan pada saat itu kan, pada saat saya bergabung kategori permainan atau perlombaan sumpit itu ada dua, satu perorangan putri dan dua itu regu. Pada saat itu regu putri itu terdiri dari 3 orang. Nah kemudian pada saat itu juga atlet sumpit wanita itu sangat kurang. Jadi saya tuh sebenarnya hanya mengisi pada saat itu, mengisi kekurangan atlet.
1: Tapi Kak Tika
3: tapi lama kelamaan penasaran gitu kan? Penasaran.
1: Tapi Kak Tika nggak takut apa image-nya gitu ya? Karena meniup sumpit itu kan, wah wajah kita yang seharusnya seperti biasa gitu kan? Apalagi di usia 30-an kita ingin tampilnya ya di depan orang, kalau manusia kan seperti itu ya, bukan Kak Tika saja tapi orang lain juga nggak pengen gitu ya, image di apa di kalangan masyarakat ketika melihat Kak Tika menyumpit itu nggak takut seperti itu, seperti yang anak-anak muda rasakan malu gitu ya?
3: Kalau saya saat itu ada sedikit sedikit malu gitu, ih jelek nanti muka saya nih, ih lipstick saya nanti melebar nih, gitu kan? Pada saat itu. Nah, jadi memang hasilnya tidak maksimal karena kita merasa malu, takut.
1: Nggak lepas gitu ya.
3: Selain itu grogi juga kan, karena kan kita baru nih, baru terjun. Kena enggak nih damak saya, anak sumpitan saya ini kesasaran. Nah, itu yang membuat akhirnya awal pertama kita itu selain grogi, takut, dinilai orang jelek dan sebagainya, itu mempengaruhi dari kualitas permainan kita, Bang.
1: Tapi Kak Tika asalnya memang suku Dayak ya, turunannya ya?
3: Iya, saya suku Dayak.
1: Nah, artinya Kak Tika ikut melestarikan, sebenarnya ini loh budaya Dayak. Mungkin ini salah satu yang memang mengalir dalam diri Kak Tika gitu ya, untuk berpartisipasi dalam, apa namanya, meskipun pada saat awal nggak ada pilihan lain, karena nggak ada posisi atlet Dayak perempuannya, atlet sumpit perempuannya yang harus ikut, tapi Kak Tika ikut masuk di situ. Nah, Kak Tika suka berburu enggak?
3: Kalau saya sih sudah tidak kayaknya bang, tidak, karena gen milenial kan.
1: Gen milenial ya.
3: Tidak.
1: Kalau berburu cuan saya pikir ya.
3: Ah, nah itu benar.
1: Baik, Kak Tika terima kasih. Saya ke Bang Paulus lagi. Bang Paulus, kalau Bang Paulus lihat sendiri ya, anak-anak muda, remaja di Kabupaten Sanggau ini, apakah memang mayoritas yang suka gitu ya, itu memang hanya dari suku Dayak, karena sejarahnya sumpit itu dari suku Dayak sendiri, atau dari suku manapun ya, kalau mereka memang punya kesenangan ya welcome, boleh aja gitu.
2: Kalau di Sanggau memang ya salah satu yang bikin tertarik itu ya karena itu budaya dia gitu ya. Di karena budaya dia jadi ada rasa bilang kalau saya nggak tahu atau saya nggak ngerti itu rasanya agak aneh gitu.
1: Iya kan? Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau kita bilang untuk umumnya pun sama saja. Yang penasaran juga yang dari luar juga, dari suku-suku lain juga banyak gitu bang. Dan seperti yang Kak Tika bilang tadi, kalau di selama mereka pornas itu segala apa, kan kita lihat sendiri kalau sumpitan itu tidak cuma orang Dayak yang punya gitu pada akhirnya. Yang dari Jawa juga ada dengan berbagai sumpit, jenis sumpitnya kan, dengan dari yang Bali siapa gitu. Tapi kalau memang identik di kita di Sanggau ini ya identiknya dengan suku Dayak.
1: Suku Dayak ya, meskipun tidak menutup kemungkinan suku-suku yang lain juga kalau mereka senang ya mereka ikut juga dalam sumpit ini gitu ya Bang Paulus ya.
2: Ya, siap. Kita welcome dengan teman-teman yang lain, siapa tuh yang mau bergabung gitu.
1: Asal punya skill, kemauan, lepas tadi. Jadi enggak ragu-ragu, enggak harus nahan malu, enggak harus jaga image untuk bermain sumpit karena ada perubahan di mimik wajah, harus nahan nafas juga karena ini cara mainnya adalah ditiup. Dan saya pernah nanya kalau nggak salah dengan pemain sumpitnya sendiri, niup itu bukan asal tiup dari mulut saja, tapi tiup dari otot perut. Nah ini kan tekniknya khusus gitu ya, Bang Paulus.
2: Ada teknik khususnya, ya.
1: Baik.
2: Karena teknik khusus ini kan, kalau betul kata Kak Tika, itu akan merubah kalau kita. Tapi gimana ya, kalau kita mikirnya olahraga ini kan enggak semua orang sih, tapi ada banyak yang berpikir kalau apalagi tampil di depan orang banyak ya, tanding gitu kan. Jadi harus perfect, apalagi kalau cewek ini biasanya gini ya. Dia harus perfect gitu kan. Nah, kalau untuk kita yang cowok sih sebenarnya lebih ke arah gagahnya tadi.
1: Betul.
2: Kalau udah soal sini bawa sumpit ini aja udah udah bikin orang, wih mantap ini keren nih. Nah, itu tuh yang sebentar itu.
1: Betul, apalagi ketika melakukan penyumpitan itu disertai dengan apa, ornamen Dayak itu sendiri ya, mungkin dengan pakaian khas Dayaknya. Jadi kayaknya ini benar-benar terasa gitu ketika orang-orang tua dulu ya pada saat berburu ya mereka memang menggunakan ya kulit kayu untuk menutup apa tubuh mereka, atau memang simbol-simbol dari Dayak itu karena memang apa menjadi ciri khas masyarakat Dayak di Sanggau Kalimantan Barat. Nah, kalau kita lihat momen Bang Paulus, ini kan ada gawai Dayak yang seperti Bang Paulus sampaikan tadi, setiap tahun dilaksanakan juga Nisu Minum Podi, itu ada momen nyumpit. Ya bukan dia sumpit, tapi panahan sempat disenggol tadi, kemudian ada gasing juga. Ini kan permainan-permainan tradisional. Namun yang go internasional saya pikir seperti sumpit ini, apakah memang dari momen gawai ini turut membantu gitu ya memperkenalkan olahraga sumpit kepada masyarakat, atau kalau nggak ada momen Dayak ini, wah anak-anak muda ini nggak tahu sumpit itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, nggak tahu.
2: Memang betul kalau untuk di momen gawai Dayak ini ya hitung-hitung kita promosi juga sumpit di situ. Tapi kalau untuk kita di Sanggau ini, Bang Boy, kita ada event juga satu yang event yang interan kita klub awalnya, tapi pada akhirnya kita berani mengundang klub-klub dari kabupaten lain juga untuk hadir. Kita ada namanya Abai Asai, sumpit, pertandingan sumpit Abai Asai gitulah. Tapi dia tiap tahun itu berbeda-beda namanya. Tapi udah 3 tahun ini kita bisa laksanakan per tiap tahunnya dengan waktu yang memang tidak bisa kita samakan. Tapi untuk tahun ini kemungkinan nanti sekitar di bulan 9 kalau nggak salah saya itu. Nah, tahun lalu itu kita adakan itu di ini, Bang, di depan Pasar Romo, MPP, depan MPP.
1: MPP.
2: Nah, kita adakan di situ itu 2 hari waktu itu. Laksananya. Dan teman-teman dari kabupaten lain juga banyak yang datang hadir untuk ikut meramaikan.
1: Ada salah satu. Ada berapa kabupaten lain yang memang bisa ikut berpartisipasi nih, Bang?
2: Kemarin yang termasuk yang paling rajin ikut dengan kita itu malah yang paling jauh itu dari Kapuasulu sana.
1: Kapuasulu.
2: Iya, itu teman-teman dari Kapuasulu itu saya salut, walaupun mereka jauh tapi event dimanapun itu biasanya mereka kejar. Terakhir sampai Singkawang juga mereka kejar itu teman-teman itu. Ya itu salah satu pengrajin mereka di sana yang kita bilang masternya itu termasuk kayak Bang Piramli itu segala apa. Itu termasuk yang memproduksi sumpit juga dia. Jadi dia sekalian kejar event sekaligus biasanya sambil dia jualan sumpit. Nah, itu bukan cuma di sini, waktu di Pornas kemarin kalau enggak salah dia juga sampai bawa sumpit ke sana dan jual di sana juga gitu loh.
1: Baik.
2: Nah, itu termasuk yang salah satu yang bikin kita teman-teman sumpit ini kalau udah ketemu sama teman-teman dari daerah lain itu segala apa itu jadi akrab dan menyatu karena memang luar biasa kita lihat event-event yang kayak gitu kan kita agak langka ya, eventnya agak langka. Jadi begitu ada event mereka pasti muncul gitu.
1: Pasti loh, ikut ya. Meskipun jauh-jauh Kapuasulu gitu ya, Bang ya. Iya. Bang Paulus. Iya, baik. Terima kasih. Saya ke Kak Tika kembali. Kak Tika, tadi beberapa hal terkait dengan ketertarikan Kak Tika dalam tradisional sumpit. Ada apa, sudah lama juga 2017 gitu ya, sudah belasan tahun hingga saat ini gitu ya. Meskipun masuknya di umur 30-an tahun, tapi di sumpit ini Uniknya tidak ada batasan usia. Kalau bola ini kategori usia U berapa lain sebagainya itu ada ketentuan khusus. Jadi meskipun punya skill, punya kemampuan, tidak bisa sembarang masuk karena ada batasan usia yang menentukan layak atau tidak bisa bermain di tim gitu ya. Namun apa sebenarnya menurut Katika ya keunikan olahraga sumpit ini dibandingkan olahraga lainnya? Karena tadi kalau panah malah lebih disampaikan Bang Agus itu, Bang Paulus lebih banyak peminatnya dibandingkan sumpit. Ketika
3: kayaknya kita udah pernah di sesi sebelumnya Bang ya.
1: Betul.
3: Terkait dengan ini, karena waktu saat yang menjelaskan terkait dengan permainan sumpit yang menggunakan pernapasan dari perut itu kayaknya saya lah narasumber pada saat itu.
1: Betul.
3: Nah kalau saya menurut saya, kalau saya ya, kenapa sumpit itu sangat unik? Karena satu tadi merupakan budaya, di mana sumpit itu merupakan sebuah sejarah yang digunakan sejarah budaya tak benda yang digunakan oleh nenek moyang kita terdahulu untuk berburu kan Bang?
1: Betul.
3: Kemudian karena seiring zaman maka ditinggalkan. Karena sudah muncullah senjata-senjata yang lebih otomatis, yang menggunakan mesin, yang lebih simpel penggunaannya. Dan untuk sumpit sendiri, sekarang di momen gawai lah, diangkat sebagai sebuah permainan sejarah budaya Dayak, yang di situ diangkat menjadi sebuah perlombaan. Kemudian yang ketiga itu uniknya kesannya itu simple, hanya meniup sebuah batang sumpit dan peluru sumpit. Namun setelah dicoba ternyata membutuhkan teknik, nafas dan insting juga. Nah itu yang membuat unik Bang.
1: Jadi memang kelihatannya simpel, tapi ada teknik khusus, tidak segampang itu, sesimpel itu gitu Katika ya.
3: Iya betul. Karena kalau setelah mencoba itu di awal-awal saya kan bukan siapa-siapa di awal kan Bang, karena tadinya hanya menutupi kekurangan atlet sumpit. Di awal-awal itu saya bingung kenapa setelah saya mencoba sekuat tenaga saya meniup peluru sumpit itu dama, biasa disebut dama, dengan jarak 20 meter waktu itu saya belajar pertama kali di aturan untuk sumpit wanita perseorangan. Dama saya itu selalu tidak tepat sasaran. Kadang-kadang ke belakang sasaran, kadang-kadang malah di depan sumpit kita sendiri. Karena tadi kita belum tahu tekniknya.
1: Baik. Jadi
3: mungkin itu yang membuat sangat unik ya Bang ya. Selain tadi merupakan sebuah sejarah dan budaya.
1: Baik. Jadi pada tahap awal pun Katika sebenarnya memulai itu kalau di awal mencoba itu mungkin hanya jatuhnya tuh enggak nyampe, jangankan 20 meter ya Katika ya. Mungkin 5 meter aja enggak nyampe gitu ya, karena tekniknya belum dikuasai gitu ya Katika.
3: Kita belum tahu tekniknya. Bahkan ada yang hanya keluar di dari ujung sumpitnya saja, Bang. Karena pada saat meniup itu posisinya cuman meniup angin ya, kalau orang bilang kayak niup niup kayu api gitu.
1: Tidak seperti itu ya Katika ya. Baik. Katika.
3: Jadi memang harus tahu teknik lah, Bang.
1: Harus tahu. Katika, tadi saya sempat tanya dengan Bang Paulus ya. Kenapa salah satu penyebab anak-anak muda itu tidak begitu ingin masuk? Sebenarnya ketertarikan mereka tinggi, tapi karena sarana prasarananya, alat sumpitnya cukup tinggi harganya, karena memang diolah atau dibuat sedemikian rupa, cukup membutuhkan waktu juga, ke skill juga untuk membuat satu batang sumpit atau alat sumpit yang bisa digunakan. Kisaran harga bisa 2000-an ke atas lain sebagainya, sesuai dengan cara pengelolaannya. Kalau menurut Katika dengan harga dibanderol seperti itu, apakah ini membuat minat dari anak-anak muda ini semakin terkikis atau tertekan gitu ya. Wah, saya pengen tapi saya nggak punya alat sumpit. Karena harganya tinggi juga gitu ya.
3: Semestinya sih Bang, kalau memang kita pada dasarnya ingin melestarikan budaya kita, jangan malu mengakui bahwa itu merupakan warisan nenek moyang kita, terutama kita orang Dayak Bang ya. Kita lihat dari sebelah saja, tadi contohnya dicontohkan pertandingan apa tadi? Panahan itu juga bukan olahraga yang murah, karena panah itu kan mahal Bang. Nah tentunya kenapa bisa ramai peminatnya, kenapa sumpit dengan harga yang kurang lebih sama tetapi peminatnya itu sedikit. Bagi anak muda saya rasa satu yang membuat mereka kurang tertarik, karena biasanya kalau di persatuan sumpit Kabupaten Sanggau, jadi kalau ada anak-anak muda yang ingin bergabung dan berminat, itu kami tidak harus punya dulu, tapi ada yang dipinjamkan. Kebetulan ada beberapa, ada satu atau dua yang bisa diserapkan gitu, dipinjamkan untuk sementara sampai nanti dia mempunyai sumpit pribadi dia gitu. Jadi bisa gitu sebenarnya kalau ingin bergabung, tertarik. Cuman kan tentunya kalau namanya pinjaman Bang, sama dengan tadi motor. Kalau milik pribadi, motor milik pribadi, tentu kita sudah tahu kan, motor kita ini kalau misalnya agak miring begini loh. Terus kalau punya orang lain kan tentu agak canggung kan kita membawanya.
1: Betul.
3: Nah, sama seperti sumpit Bang.
1: Minimal harus punya satu, memang milik pribadi, ya memang harus digunakan. Tapi itu boleh digunakan untuk lomba atau ada ketentuan?
3: Kita kuasai.
1: Atau ada ketentuan sumpitnya yang diperlombakan ketika event dilaksanakan misalnya di tingkat provinsi atau tingkat nasional, itu memang sumpit yang kita bawakan sendiri atau memang ada sumpit yang panitia siapkan untuk kita bisa berlomba?
3: Kalau pada saat tingkat nasional Fornas itu kami bawa sendiri dan tidak ada disiapkan. Namun dengan jarak Bang, kalau misalnya kan waktu kita di NTB kemarin di Fornas ke-8 di NTB tahun 2025 yang kemarin, nah itu udah dibagi menjadi dua kategori. Untuk pergu perorangannya tidak ada kemarin dilombakan, hanya bergu yang terdiri dari 3 orang, satu orang perempuan dan 2 orang laki-laki, di mana jarak laki-laki kalau yang kategori pertama adalah 25 meter dan perempuannya 20 meter. Kemudian kategori kedua, jarak laki-lakinya 20 meter dan jarak perempuannya 15 meter. Nah, di situ yang di jarak 20 dan 15, panjang sumpit tidak boleh lewat dari 2 meter.
1: Baik, di bawah 2 meter itu ya panjangnya ya?
3: Maksimal 2 meter. Kalau yang jaraknya 20 juga sama Bang. Nanti kalau misalnya kita bawa sumpit kita yang lebih, maka kita akan dimundurkan jaraknya pada saat itu. Tapi karena sudah tahu ketentuannya, maka kita juga membawa sumpit itu yang ukurannya pas gitu kan.
1: Sesuai dengan aturan yang diminta oleh panitia begitu ya.
3: Sudah kami bawa dengan ukuran yang pas, kemudian jadi kita tinggal main dan tak perlu mundur satu langkah ke belakang atau setengah meter ke belakangnya atau dua meter ke belakangnya gitu, karena membawa yang lebih panjang gitu kan. Karena pengalaman kita yang di Bandung kemarin, ternyata sumpit yang di Kalimantan Barat ini rata-rata 2 meter lebih. Maka kita kemarin dimundurkan Bang dari posisi yang tadinya 20 meter untuk perempuan atau 15 meter tadi. Jadi dimundurkan menyesuaikan dengan panjangnya sumpit kita gitu.
1: Apa sih yang Kak Tika rasakan ketika Kak masuk dalam dunia persumpitan ini gitu ya, meskipun awalnya ya bisa dikatakan coba-coba karena mengisi kekosongan, tapi hingga saat ini masih juga berkecimpung di dunia persumpitan dari 2017 kemarin. Apa yang ada dalam diri Kakak yang Kakak rasakan, kebanggaan seperti apa? Apa karena ini kelestarian budaya, murni kelestarian budaya, atau ada indikasi lain seperti wah ini harus saya dapat prestasi, harus saya angkat nama lain sebagainya?
3: Sebelumnya itu tidak ada terbersit sama sekali bahwa saya bisa menjadi atlet berprestasi. Karena memang intinya pada saat itu saya masuk itu karena memang ketertarikan, satu rasa penasaran, yang kedua memang kurangnya atlet wanita tadi Bang.
1: Yeah.
3: Kemudian yang ketiga memang ada jiwa, wah ini harusnya memang harus kita lestarikan ini budaya sejarah nenek moyang kita, terutama budaya Dayak kan. Kemudian setelah mengikuti event di 2017 itu memang waktu itu belum mendapatkan juara untuk kategori perorangan putri. Waktu saya ikut di PGD Pekan Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat itu memang belum langsung. Namun pada saat itu saya dipasangkan ke pergu wanita, kemudian mendapatkan juara satu regu wanita di tahun 2017 dari Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat. Nah itu yang membuat saya makin termotivasi, sepertinya saya punya potensi. Dan memang pada saat, mungkin pernah kita bahas sebelumnya Bang, di dialog-dialog sebelumnya, bahwa memang saat kita mulai merasakan kita itu kayaknya pas lah nyumpit ini, ternyata chemistry antara sumpit itu dengan jiwa kita tuh kayaknya nyatu sendiri gitu. Karena mungkin dari nenek moyang kita tuh titisannya udah masuk ya
1: gitu
3: kita
1: ya?
3: Gitu kan. Kayaknya mungkin zaman, kalau reinkarnasi kata orang itu, mungkin zaman itu tuh kita memang udah pernah nyoba megang gitu kan. Jadi pada saat pas kena itu rasanya jangan hanya tahu misalnya di sini ada sumpit loh, di sini ada sumpit. Kita tuh langsung wow, boleh nih gitu kan.
1: Iya. Ketika sasarannya kena gitu ya Kak ya. Ada ya, rasa betul. Kepuasan tersendiri dalam diri kita gitu ya Kak ya.
3: Sangat sangat puas, apalagi kalau misalnya kita bisa mendapatkan poin, karena di sasaran itu kan di bulatan-bulatan itu kan ada nilai-nilainya Bang. Makin di tengah itu makin 100 kan?
1: Iya. Yeah.
3: Pada saat kita udah bisa mencapai titik satu damak pun, 100 itu sudah rasanya sangat puas gitu kan. Wah. Ternyata saya bisa pas tepat sasaran gitu. Walaupun di sasaran berikutnya kan ada nilai-nilai itu.
1: Betul.
3: Namun kepuasan kita tuh langsung hidup kembali dan semakin membara pada saat kita bisa ke sasaran yang lebih tinggi nilainya gitu.
1: Baik, begitu juga sebaliknya kalau sasarannya tidak mengena. Nah ini kadang-kadang bikin down juga ya Kak Tika ya.
3: Ya, kalau saya secara pribadi, sebelum pertandingan itu kan kami selalu mengadakan latihan Bang. Dengan moto Persatuan Olahraga Sumpit Kabupaten Sanggau ini kan motonya berlatih, berjuang, dan menang.
1: Berlatih, kan? Berjuang,
3: karena,
1: menang.
3: Karena pada zaman sebelumnya, pada saat saya bergabung itu kan belum ada seperti Kormi, belum ada Portina yang memang menghimpun dan apa wadah tempat kami gitu kan. Jadi pada saat itu kan memang kami bisa urunan, terus bisa mencari donatur lah istilahnya kan, untuk membiayai kami penggiat-penggiat sumpit itu untuk bertanding misalnya ke kabupaten lain, ke provinsi. Nah itu demi mengharumkan, waktu itu kan bukan nama klub ya, tapi atas nama kabupaten gitu kan. Nah di situ tuh memang luar biasa sih memang kekompakannya pada saat itu kami. Sampai sekarang juga masih terjaga kekompakan itu, dan tentunya memang membutuhkan sekarang ini Bang, regenerasi lah harusnya. Karena kan kalau kayak saya juga kan udah 40-an tahun gitu kan, 41 plus, 40 plus gitu kan. Teman-teman yang lain juga ada yang sudah 50 plus masih menjadi atlet. Kemudian yang lain-lainnya tentu membutuhkan regenerasi lah harusnya, ya kan?
1: Harus ada generasi-generasi muda yang muncul. Tapi kalau kakak lihat, khususnya yang perempuan ini, apakah memang masih terlihat atau memang sudah jarang terlihat ini Kak?
3: Masih Bang, masih eksis. Cuman untuk anak-anak yang masih muda lah ya, terutama mungkin pada saat event Nusu Menupodi Kabupaten Sanggau itu memang ada keluar biasanya atlet-atlet wanita yang dari kecamatan-kecamatan. Nah, mm-hmm. itu namun hanya sampai di situ saja mereka. Mm-hmm. Tidak dilanjutkan, mm-hmm. harusnya pada saat ada momen, mm-hmm. karena kan kami mm-hmm. Dari yang atlet-atlet itu kami masukkan juga ke dalam komunitas yeah. Sumpit, ada grupnya. Mm-hmm. Nah, di situ kan pada saat ada pertandingan, ada saat apa, mm-hmm. itu kami selalu nge-share informasi terkait misalnya mm-hmm. ada pertandingan dan mm-hmm. ada kegiatan Sumpit gitu kan. Mm-hmm. Nah, cuman sepertinya mereka kurang aktif. Mm-hmm. Mungkin pesan saya satu aja sih, Bang, mm-hmm. untuk para regenerasi ataupun anak-anak muda, terutama para wanita ya, karena yeah. saya mewakili para wanita, mm-hmm. anak-anak muda yang wanita, mm-hmm. jangan takut pada saat mungkin nosumino podi, mm-hmm. kan nanti ada di perombakan nih,
1: betul,
3: khususnya Kabupaten Sanggau, mm-hmm. jangan takut dengan nama-nama senior yang mm-hmm. akan tampil mm-hmm. di dalam pertandingan Sumpit, mm-hmm. karena Sumpit ini kan tadi bukan karena keahlian, yeah. tetapi lebih dari performa, skill, dan kesehatan dari pemainnya kan, mm-hmm. serta insting. Mm-hmm. Nah, bisa saja seperti kami, Bang.
1: Yeah.
3: Kami yang bermain di, misalnya sudah pernah dikirim yeah. ke tingkat nasional.
1: Betul.
3: Nah, orang-orang yang main di situ itu adalah orang ataupun atlet Sumpit yang mm-hmm. pernah dikirim ke luar negeri, Bang.
1: Yeah.
3: Pergi ke Sarawak, ke Brunei, mm-hmm. ada yang ke New Zealand malahan, yeah. karena mm-hmm. di sana rupanya ini ada Sumpit juga, mm-hmm. termasuk ke Pontianak. Kami juga harus berlaga melawan atlet-atlet yang sudah pernah dikirimkan ke mm-hmm. sana gitu.
1: Yeah.
3: Artinya kan mereka senior ya bagi mm-hmm. kita. Mm-hmm. Namun ternyata
1: yeah.
3: kita atlet Kabupaten Sanggau mampu untuk bersaing mm-hmm. melawan mereka yang mm-hmm. sudah berangkat tersebut. Artinya mm-hmm. jangan takut anak-anak muda. Mm-hmm. Terus berlatih, jangan hanya pada saat ada event saja, hmm. misalnya 3 hari sebelumnya kita latihan, ya tentu hmm. hasilnya tidak akan maksimal. Hmm. Berlatihlah misalnya 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, atau 1 bulan sebelumnya berlatih, mengasah kemampuan kita, hmm. apa kekurangan kita itu kita lihat sendiri gitu kan. Hmm. Nah, kalau tadi memang belum bisa selama berlatih itu, masih saja sasaran itu tidak tepat
1: yeah.
3: dengan anak-anak damaknya itu, mm-hmm. tentu kan membutuhkan pelatih nih, Bang.
1: Betul.
3: Nah, di Persatuan Olahraga Sumpit Kabupaten Sanggau ini mm-hmm. sudah banyak nih pelatih-pelatih, yeah. termasuk saya sendiri mm-hmm. sudah bisa menjadi pelatih mm-hmm. untuk atlet-atlet baru,
1: yeah.
3: untuk membagi teknik-teknik saya gitu. Mm-hmm. Jadi jangan malu untuk bergabung di komunitas gitu. Yeah. Kalau hanya tahunya dari orang yang tadinya misalnya mm. pernah nih bermain Sumpit, tapi kan belum pernah, mohon maaf, belum yeah. pernah
1: tampil
3: mewakili gitu. Yeah. ataupun mendapatkan juara mm. gitu yeah. kan. Memang bisa, tetapi mungkin tekniknya belum pas. Gitu kan. Tapi dengan belajar dengan atlet-atlet yang sudah pernah mendapatkan juara yeah. ataupun setiap ada momen-momen persumpitan itu selalu mendapatkan

0: di Provinsi Kalimantan Barat, tadi di nasional, kami berjumpa juga dengan yang sudah pernah menjadi atlet ke tingkat internasional bahkan gitu.
1: Bahkan di luar
0: tapi
1: negeri gitu ya.
0: Sudah bisa kita lampaui gitu
1: kan. Jangan minder gitu ya. Kalau mau masuk aja, mau senior, mau apa, kalau dalam olahraga sumpit tidak ada batasan, silakan. Yang penting kamu punya skill, punya kemampuan, dan sharing. Jangan malu bertanya. Tadi Kartika membuka ruang siapapun generasi muda, khususnya yang perempuan, kalau pengen tanya-tanya silakan. Teknik lain sebagainya memang diregenerasikan untuk para generasi muda. Nah, Kartika, terima kasih. Pendengar juga bisa ikut bergabung. Tadi ada beberapa yang sepertinya sudah nelpon-nelpon, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bang Paulus ataupun Kak Tika. Silakan di 085753810365. Waktunya tidak banyak ya, silakan secepat mungkin di 085753810365. Anda bisa bergabung, mungkin bertanya langsung. Baik, saya ke Bang Paulus kembali. Bang Paulus, kalau Bang Paulus melihat tadi kan generasi mudanya banyak yang ikut, tapi kalau atlet wanitanya seperti apa Bang Paulus melihat?
2: Untuk atlet wanita memang kita agak kurang dong.
1: Iya.
2: Tapi sebenarnya lebih ke arah gini, kalau saya bilang kan waktu masih bergabung mungkin masih gadis ya, masih sempat gitu kan, masih banyak waktu luang gitu. Betul. Kan. Nah, tapi kalau untuk sekarang mungkin karena udah menikah atau mungkin udah ada pekerjaan segala apa, jadi udah agak susah sih mungkin bagi waktu. Nah, di situ kita kalau untuk yang cewek nih rata-rata di situ kendalanya. Nah, ketika ini termasuk yang ready, yang bisa kapanpun gitu, dan memang dia memang dedikasinya luar biasa itu, makanya dia bisa selalu ikut di mana event gitu. Sedangkan untuk teman-teman kita yang lain sebenarnya banyak atlet sumpit kita, tapi begitu sudah menikah enggak cuma yang cewek sih, yang cowok juga sih udah enggak punya waktu lagi gitu pada akhirnya. Apalagi kan sumpit ini kan kalau kita bilang terus terang, kalau untuk hidup ini kan enggak cukup ya.
1: Betul.
2: Karena ini tradisi dan budaya kita saja. Tapi untuk ya untuk hidup ini mau mereka cari kerjaan yang lain, dan biasanya pekerjaan itu enggak bisa mereka tinggal. Makanya biasanya kalau seperti yang Kak Tika bilang tadi, kalau ada event kita sharing di grup segala apa, tapi ya itulah karena mereka, waduh sorry tidak bisa karena lagi ada kerjaan ini itu. Jadi pada akhirnya tidak bisa ikut bergabung juga untuk tanding gitu.
1: Tapi ada inisiatif mungkin Bang Paulus dari pelatih atau apa namanya KORMI atau apa organisasi yang menaungi itu kepada pihak tempat si atlet bekerja, mungkin bisa izin, Pak kita ada momen ini, kebetulan si A bisa ikut berpartisipasi untuk cabang olahraga ini, kita izin Pak. Mungkin ada apa namanya koordinasi seperti itu Pak?
2: Oh itu pasti bang, itu pasti. Kalau asal atletnya mau kita bawa, mau kita ajak, itu pasti kita bantu, kita uruskan itu. Tapi masalahnya kan tidak semuanya bekerjanya di bidang yang ada bosnya atau apa gitu kan. Ada beberapa teman yang memang ya biasanya kita bilang kalau kayak di hutan itu segala apa kan memang perlu sorry bang pas kami panen atau pas jadwal kami ini. Nah itu agak sulit kita karena mereka bisa pergi, tapi ya terus terang kalau mereka pergi misalnya sehari aja udah mereka udah ninggalkan misalnya 200.000, 300.000 kan.
1: Betul.
2: Kan nggak mampu juga kita ganti gitu.
1: Betul, betul.
2: Nah, disitu yang kendala disitu Bang.
1: Artinya memang sebenarnya kan dari dalam diri atletnya itu ya Bang ya, karena mereka memang ada keterbatasan dari segi waktu mungkin untuk bisa ikut gitu ya. Tapi mereka punya potensi gitu. Kalau kemauan juga mereka tinggi, tapi beda halnya ketika mereka lagi posisinya sendiri dan berkeluarga, ini beda. Tapi Kak Tika selalu ready ya Bang Paulus ya. Meskipun saya pikir kalau Kak Tika perempuan lebih susah lagi membagi waktunya, karena ada harus ngurus anak-anak, keluarga, kemudian mungkin pekerjaannya di kantor lain sebagainya. Kan ini padat sekali, tapi beliau bisa membagi waktu untuk bisa ready di beberapa event. Ini satu hal yang saya pikir juga luar biasa. Tidak semua punya waktu seperti itu ya Bang Paulus. Baik Bang Paulus, kalau untuk proses pembinaan atlet sumpit di Sanggau selama ini seperti apa Bang Paulus, mungkin gambarannya ya?
2: Agak mirip-mirip seperti yang Kak Tika tadi bilang.
1: Yeah.
2: Kalau apa ya, kalau kita bilang rasa ingin tahu itu ya, kan kata-kata kan. Kalau rasa ingin tahu itu banyak, adik-adik kita juga banyak yang datang, yang bertanya, yang latihan. Tapi biasanya nanti akhirnya memang seleksi alam. Ya kalau mereka udah seleksi alam, dalam arti yang biasanya datang pada akhirnya mungkin cuma seminggu, dua minggu, habis itu ya udah tinggal ganti yang lain,
1: ganti
2: biasanya
1: yang lain
2: lagi gitu. Nah kemudian kan seperti yang saya bilang tadi, kalau ini munculnya dari dia sih. Kalau dia

0: bilang, oh ini boleh jadi hobi baru. Nah biasanya kalau dia udah jadi hobi ini nanti baru dia akan coba luangkan waktu, luangkan fisiknya segala apa untuk latihan terus gitu. Tapi memang untuk munculkan motivasi kayak gitu tadi itu kawan-kawan di organisasi, di klub juga sebenarnya luar biasa. Tapi balik ke
1: Ya, baik. Baik, Bang Paulus, tahan dulu Bang Paulus. Kita coba terima ada Pak Bumbut nikahan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Bumbut, selamat pagi, Pak.
2: Baik. Ya. Selamat pagi Pak Paulus sama kakak siapa
1: tadi? Katika.
2: Katika. Ya. Baik, saya mau bertanya nih. Mungkin di tingkat Kabupaten Sanggau pernah mendengar PSG ya? Iya. Di Kecamatan Sekayam. Yang mau saya tanya ini minta petunjuk bagaimana cara biar kita bisa menarik membuat daya tarik untuk anak-anak generasi muda ini untuk bisa ikut latihan supit. Karena di desa kami sudah ada PSG, Persatuan Sumpit Engkahan Club, tetapi generasi-generasi muda ini belum begitu tertarik kayaknya. Jadi saya mohon petunjuk aja. Terima kasih.
1: Baik, Pak Bumbu, terima kasih. Ya, Pak Bumbu tingkahan. Mungkin ditanggapi dulu Bang Paulus untuk biar apa? Memotivasi semangat ya.
0: Ya. Ya, sebenarnya Pak, kita di Sanggau juga sama, Pak, soal kendalanya itu. Tapi biasanya nih anak-anak muda nih ya. Anak-anak muda nih kalau dia mau bergabung itu biasanya memang kita memang harus agak update juga tentang hal-hal yang baru gitu loh. Ya bisa jadi mungkin di kalau dia bergabung dengan para senior kan biasanya kalau senior itu kan ada ya, ada yang apa ya biasanya tuh bully membully itu. Atau gurau menggurau itu. Nah, di situ biasanya tuh sebenarnya sih bukan untuk membully tapi kita kan namanya olahraga ini kan biasanya kan tetap ada mental ya. Mental pertanding itu kan memang harus dilatih juga. Nah, saya terus terang kalau untuk anak-anak sekarang ini biasanya mental pertandingnya itu biasanya agak-agak mudah goyah. Jadi begitu digurau sama seniornya atau bilang ayo tembak lagi atau di push ya, kita push terus kan. Orang terus kan ayo dikit lagi nih. Ayo satu kali lagi atau satu seri lagi itu. Itu biasanya udah mudah nyerah. Ya, memang kalau biasanya di dalam event apalagi nanti kalau udah di event kan, kalau di event ini kan kalau dia bertanding dengan satu barisan gitu. Dia lihat ada senior di dalam satu barisan itu biasanya udah down dulu mentalnya. Tapi kan untuk biar dia mau datang lagi itu ya memang harus kita yang dorong. Memang susah. Saya terus terang bilang kalau teman-teman tuh banyak yang muncul cuma 2-3 kali tapi mungkin entah obrolan enggak cocok, cara gurau enggak cocok atau mungkin ya itulah malu tadi akhirnya hilang. Itu sama. Tapi kalau misalnya kayak di saya tahu yang di Engkahan itu biasanya mereka latihan itu kan agak di pinggir jalan itu. Nah, itu kalau untuk tertarik, saya yakin mereka tertarik. Dengan mereka singgah dan menonton, saya sebenarnya mereka udah tertarik. Tinggal apa ya kalau kita bilang tinggal feel-nya dapat atau enggak gitu.
1: Benar. Baik. Ya kan? Susah-susah gampang juga Bang ya. Namanya mengajak gitu ya. Kemudian ada komunikasi juga yang intens di situ. Ya mungkin ketika berbicara mengenai cabang olahraga sepak bola ya tidak sama dengan cara komunikasi ketika berbicara mengenai sumpit ini. Mungkin itu Bang ya, failnya nggak dapat ya, belum dapat. Jadi kalau dapat ini saya pikir lebih mudah. Begitu Bang Paulus ya. Baik, betul. Saya ke Katika. Katika mungkin mau ditanggapi sedikit, Katika?
3: Mungkin tambahan dari saya Pak. Satu, mungkin di Engkahan perlu dibuat suatu event. Mungkin dari Engkahan desanya dulu, di mana di situ nanti agak dipaksa tentunya ya, untuk anak-anak muda di sana untuk mencoba, dipaksa saja. Jadi mungkin ada RT-nya itu diharuskan untuk mewakili gitu kan, ada perwakilan yang atlet wanitanya, ada perwakilan atlet prianya gitu. Karena saya juga adalah atlet yang berasal dari yang terpaksa ngikutnya awalnya gitu kan. Tentunya kan tadi kekurangan wanita gitu. Tapi dengan tadi rasanya penasaran, makin penasaran dan tentunya dibina juga oleh pelatih dan teman-teman mensupport semua tentu tetap berlanjut sampai sekarang gitu.
1: Baik, meskipun itu saya Bang. Iya, meskipun ada yang bilang kalau sesuatu yang dipaksa tuh enggak enak, tapi dalam sumpit Kak Tika merasakan sendiri. Awalnya terpaksa ya, lama-lama terbiasa dan suka. Ini dalam sumpit, cabang olahraga sumpit. Artinya sesuatu itu boleh saja dipaksa, menyesuaikan. Apa dulu nih dipaksa nih gitu ya. Kalau untuk hal-hal yang berprestasi, kenapa tidak? Why not? Gitu ya. Mungkin ada di antara mereka yang punya niatnya tinggi tapi ragu-ragu. Nah ini kan harus dipaksa, harus diajak sedikit gitu ya, biar mereka juga termotivasinya semakin besar, keinginannya semakin besar. Baik. Kita tidak terasa di penghujung acara, tapi masih banyak sekali terkait dengan dukungan pemerintah dan sebagainya. Ini belum sampai ke situ, tapi saya ingin closing statement. Saya ke Bang Paulus dulu, singkat saja ini mungkin setengah menit. Bang Paulus, silakan Bang.
0: Oke, siap. Mungkin untuk teman-teman atau adik-adik yang ada mendengar acara ini, saya mengundang untuk bergabung dalam poskasa kami, Satuan Olahraga Sumpit Kabupaten Sanggau. Kalau memang tertarik, kalau memang pengen mau latihan segala apa, mari datang bergabung bersama kami. Ada teman-teman yang lain juga di situ yang biasanya akan siap membantu atau melatih gitu. Jadi akan kita jelaskan semuanya. Itu saja.
1: Baik, baik Bang Paulus, terima kasih. Saya ke Kak Tika. Kak Tika singkat saja, silakan.
3: Baik Bang, untuk anak-anak muda jangan malu dan jangan takut untuk bersaing dengan senior-senior sumpit. Jika ingin bergabung, jangan tunda. Dan bagi tadi ini yang seperti Bapak yang dari Engkahan yang bertanya, bagaimana cara membina, tentunya buatlah sebuah event di desa Bapak, kemudian pastikan ada kewajiban mengikuti. Nah disitulah kita bisa memaksa secara secara halus ya, bahwa ada regenerasi kita. Kemudian kami juga atas nama Persatuan Olahraga Sumpit Kabupaten Sanggau itu sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, terutama kepada mantan bupati kita yang terdahulu Bapak Paulus Hadi, yang sangat-sangat mendukung terbentuknya Persatuan Olahraga Sumpit Kabupaten Sanggau. Kemudian kepada Ketua Kormi Ibu Rati Evivania Kumala Dewi yang menjadikan wadah Kormi itu sebagai tempat kami dan sering memfasilitasi kami, juga kepada Ketua Portina sekaligus kepada Ketua Persatuan Sumpit Kabupaten Sanggau Bapak Samuel Marwan yang mensupport kami juga. Dan untuk saat ini ada teman-teman kita yang akan berangkat ke Pekan Gawai Daya Provinsi Kalimantan Barat, 3 orang. Kami berterima kasih kepada tidak lupa kepada Dispora PAR dan Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Bang untuk memfasilitasi teman-teman yang akan berangkat ke itu, PGD nanti.
1: Ceweknya satu atau cowoknya dua atau ceweknya dua, cowoknya satu?
3: Yang berangkat nanti cewek dua, cowok satu kayaknya Bang.
1: Oke, beregu ya?
3: Enggak, perorangan ini.
1: Perorangan, baik.
3: Hanya bulis, hanya untuk penilaian yang anak damaknya di posisi merah, lingkar merah saja.
1: Baik, siap. Semoga
3: perorangan
1: bisa memberikan yang terbaik ya. Semoga nanti bisa menang ya di tingkat provinsi, karena memang saingannya juga saya pikir cukup tinggi ya, Kapuasulu, beberapa kabupaten lain. Tapi semoga Sanggau bisa dapat peringkat di sana. Baik. Tidak bosan-bosannya ya kalau terkait dengan sumpit ini, bagaimana saya dan Bang Paulus tadi, Kak Tika juga sudah beberapa kali ya yang selalu bersama RRI ya untuk sosialisasi terkait dengan bagaimana mengangkat kembali minat generasi muda Sanggau ini untuk melestarikan budaya Dayak ya dalam hal menyumpit. Nah tadi disinggung juga terkait dengan bagaimana support dari pemerintah. Pemerintah cukup mendukung ya untuk kegiatan cabang olahraga tradisional ini. Dan sampai di sini mungkin ya, sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini. Bang Paulus, banyak terima kasih atas waktunya dan penjelasannya pada pagi hari ini. Kak Atika, terima kasih atas penjelasannya.
3: Sama-sama.
1: Ya, sehat-sehat bersama keluarga. Bang Paulus juga, Kak Atika. Amin. Mungkin di next kita bisa bincang lagi ya.
0: Ya, amin.
3: Baik, terima kasih Bang.
1: Baik, terima kasih. Dan
0: terima kasih, Bang
1: Boy. Siap, sama-sama Bang Paulus, Kak Tika. Dan sampai di sini pendengar kami hadirkan edisi hari ini Indonesia Menyapa ya di beranda maksud kami Indonesia Menyapa. Kami sudah bersama dua narasumber kami, ada Kak Tika dan juga Bang Paulus yang sudah berbincang terkait dengan melestarikan sumpit di tengah semarak gawai Dayak. Dan kami cukup sampai di sini. Kami akan hadirkan Halo RRI selanjutnya nanti jam pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari komdigi.com, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi dan simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Nah, selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pernah dengar istilah barang KW kan?
8: Ya,
7: istilah KW itu
8: hampir mirip banget sama aslinya. KW 2 dan KW 3 ya makin kelihatan bedanya.
7: Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong. Ya, pagi hari ini, wah ini saya ketemu lagi dengan rekan saya Faisal yang ada di Antikong. Ini kalau saya lihat ini cerah sekali pagi ini. Rekan Faisal, selamat pagi.
2: Oke, selamat pagi juga Bang Okrin. Ini cerahnya karena efek lampu ya Bang Okrin ya. Pencahayaan ini.
1: Pencahayaan ya. Tapi bukan pencitraan gitu ya.
2: Iya, bukan Bang Okrin.
1: Semoga bukan.
2: Bukan ya. Bahaya. Kalau pencitraan ini belum tahunnya nih Bang Okrin. Biasanya
1: belum masuk ke situ.
2: Ini baru tahun berapa ya? Mungkin menjelang tahun panas-panasan ya baru ada mulai-mulai pencitraan ya. Oke.
1: Okay. Artinya ini masih tahun dingin ya, rekan
2: Masih
1: Faisal, ya?
2: Masih tahun dingin. Ini Bang Okrin dan juga seperti cuaca di wilayah perbatasan pada pagi hari ini Bang Okrin masih dingin ya, masih cukup dingin juga di perbatasan pada pagi hari ini dan masih tampak mendung juga ya di perbatasan pada pagi hari ini, belum ada sinar matahari ya karena kayaknya awannya masih rapat sekali nih di wilayah perbatasan. Kalau di Sanggau gimana, Bung Green, cuacanya?
1: Sanggau juga hampir sama, Rekan Faisal. Ini masih mendung-mendung gimana ya. Tadi sempat hujan juga dengan intensitas ringan. Namun durasinya singkat sekali. Dan ini masih juga terpantau mendung. Khususnya di kawasan Sabah Merah Sanggau, Rekan Faisal. Nah, kita senang sekali ya, Rekan Faisal. Ya, pagi benar. Ini kita bisa berjumpa lagi bersama pendengar kita di sesi Halo RRI ya. Sesi hari ini kita bisa terima lagi keluhan-keluhan dari masyarakat Kabupaten Sanggau, baik yang ada di wilayah Sanggau dan sekitarnya ataupun masyarakat yang ada di wilayah perbatasan ya, terkait dengan keluhan-keluhan baik itu sarana-prasarana publik atau keluhan infrastruktur atau kondisi air lain sebagainya, listrik ya, banyak sekali keluhan-keluhan atau fasilitas umum lainnya yang bisa Anda sampaikan bersama kami ya. Nah, tim pada pagi hari ini juga standby ya.
2: Benar sekali Bang.
1: Ada Bu Putri juga, kemudian ada Wulan ya. Kemudian tim yang bertugas lainnya siap saya pikir untuk menghubungi narasumber ya, agar keluhan Anda juga bisa terjawab. Itu menjadi harapan dan tugas kami ketika kami bisa berpartisipasi untuk coba menghubungi narasumber terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan. Beberapa waktu lalu Rekan Faisal memang sempat ada keluhan terkait dengan harga pupuk, ketersediaan. Karena memang kalau kita lihat di Sanggau ini Rekan Faisal lebih dominannya petani ya. Petani, pekebun ya. Karena tak jarang sekarang masuk sawit ini luar biasa, harganya juga luar biasa Rekan Faisal.
2: Iya, sedang jatuh-jatuhnya ya.
1: Iya, sedang jatuh-jatuh, tinggi-tingginya gitu ya.
2: Iya, karena dari informasi yang didapatkan ya Rekan Okrin, kalau melihat harga sawit ini katanya lagi jatuh ini ya.
1: Ada jatuh sedikit nampaknya.
2: Jatuh ya. Dapat informasi juga barusan ya berseliweran di sosial media di Facebook tadi menyentuh angka 1.600-1.700 begitu ya untuk harga sawit per kilonya. Dan sementara kalau melihat beberapa waktu sebelumnya itu hampir menyentuh 3.000 ya, 3.000 lebih, 2.900. Ya, hampir setengahnya ini tergerus ini harga sawit ini. Dan ini juga kalau melihat dari apa status-status kawan-kawan yang punya kebun sawit begitu ya, mereka memposting ketika panen harganya jatuh ya. Kata-kata begitulah yang mungkin mewakili para pendengar kita juga yang saat ini mungkin berpikir ya, gitu kan nih kalau panen nih harganya segini gimana nih, apakah masuk atau enggak nih Bang Okrin. Sementara harga pupuk kian hari kian naik, kemudian pestisida dan insektisida dan semuanya juga naik ya, dan mata uang kita juga semakin melemah begitu ya.
1: Ya. Dolar semakin tinggi nih kayaknya.
2: Iya, dolar semakin tinggi, ringgit juga mengalami kenaikan ya, karena di wilayah perbatasan juga beberapa warga masyarakat yang ekonominya berputar dari gerbang keluar masuk perbatasan itu juga merasakan dampak ya. Jadi ya kalau kita ingin berliburan ke Malaysia, itu juga kayaknya perlu menergoh kocek juga nih untuk mengeluarkan rupiah-rupiah kita terhadap ringgit yang mengalami kenaikan. Dan pendengar, di kesempatan pada pagi hari ini kami tentu menunggu Anda untuk bergabung bersama kami. Kalau di Tikong nih Bang Okrin ya, pendengar juga silahkan di 0811 5667 754.
1: Di Sanggau ya. Sanggau juga Anda bisa sampaikan di 0857-5381-0365 ya. Atau di nomor WhatsApp-nya bisa Anda juga hubungi di 0811-5756-494 ya. Situasi sekarang ini memang memang ya melemahnya nilai mata uang ya, khususnya rupiah ya, seperti yang Faisal sampaikan tadi memang benar ya, karena memang ya harus menyiapkan nominal yang cukup tinggi apabila kita ingin
2: keluar negeri.
1: Keluar negeri gitu ya, karena nilai nilai tukarnya agak melemah gitu ya. Apakah ini berpengaruh? Ini menjadi pertanyaan besar. Mungkin di sebagian kecil masyarakat tidak berpengaruh, tapi sebagian besarnya sangat-sangat berpengaruh, terutama terkait dengan harga sejumlah kebutuhan pokok. Ini khususnya karena tanpa menutup mata banyak kita impor ya, impor dari negara luar. Ini kan memangkas biaya distribusi juga. Otomatis akan menaikkan harga apapun yang diimpor ke Indonesia,
2: ke dalam negeri gitu.
1: Baik, ini menjadi tantangan tersendiri saya pikir ya, rekan Faisal ya. Dan juga tadi kita dapat informasi meskipun masih berupa keluhan dari masyarakat gitu ya, terkait dengan harga jual TBS atau harga sawit saat ini gitu ya. Ada beberapa yang sudah pasang status lain sebagainya. Apakah benar di tingkat pengepul seperti Ram itu harganya memang lagi turun, atau pada ram-ram tertentu saja?
2: Betul.
1: Ini kadang-kadang kita masih coba menggali terus ya kebenaran informasinya, agar bagaimana nanti masyarakat bisa dapat A1-nya atau informasi yang benarnya gitu ya, apakah ada kenaikan atau ada penurunan. Namun keluhan-keluhan yang lain rekan Faisal juga bisa Anda sampaikan bersama kami ya, seperti kondisi air. Beberapa waktu lalu saya punya teman-teman di Skyam juga katanya kondisi leadingnya juga sempat macet gitu ya, rekan Faisal ya.
2: Benar Bang Okrin, karena di Balai Karangan ya, lebih khususnya ini ada beberapa daerah ya, katakanlah tidak semuanya ya, itu ada yang tidak mengalir ya. Ya mungkin karena disebabkan Bang Okrin ya, karena di PDAM kita kan mengharapkan sistem gravitasi ya, sistem gravitasi. Jadi kalau misalnya di daerah penampungannya itu penuh ya, jadi semuanya bisa teraliri. Namun kalau misalnya penampungannya udah berkurang ya, itu juga berdampak terhadap supply yang tidak kencang juga ya. Artinya ada beberapa daerah yang datarannya agak tinggi di Balai Karangan itu tidak teraliri ya, karena seperti yang kita ketahui juga, karena mungkin mengharapkan sistem gravitasi itu tadi. Artinya tidak ada mesin pembantu begitu untuk mendorong airnya, ngepush airnya begitu. Dan itu juga dirasakan sebagian di warga masyarakat Balai Karangan, terkhususnya di, kalau orang kita bilang tuh Bang Okrin, kalau di pinggiran sungai Skyam itu kan kadang datanya kan agak rendah begitu ya. Nah yang agak jauh dari Skyam ini terutamanya di daerah-daerah pasar, kemudian daerah-daerah, kalau kita bilang daerah darat kita bilang itu agak ini juga, untuk suppliernya agak terganggu begitu. Dan beberapa waktu belakangan memang masyarakat sering menyampaikan hal yang sama, kenapa di tempat kami tidak mengalir katanya. Dan kalau jujur di daerah tempat kami Bang Kuri, di dekat-dekat sungai itu kayaknya mungkin karena datarannya rendah,
1: aman
2: lancar begitu Bang Kuri. Dan juga pendengar ya, silahkan kalau ingin menyampaikan keluhan yang sama terkait dengan apakah di beberapa wilayah di Balai Karangan masih belum mengalir ya Bang Okrin ya, ataupun dimanapun yang menggunakan jasa PDAM, ya silahkan sampaikan ke kita di, bagaimana kondisinya, apakah sudah mengalir atau tidak, karena memang beberapa waktu belakangan di wilayah perbatasan sering hujan ya Bang Okrin. Karena beberapa waktu ini, karena kita melihat tiap hari ya, karena ternyata memang ada hujan di wilayah perbatasan ini, dan ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk kemudian kembali untuk mengaktifkan sistem penampungan yang bisa dirancang sendiri, nah, mungkin itu membeli tong atau apa sebagainya untuk mengurangi
1: cadangan ya.
2: Iya, cadangan Bang Okrin. Dan juga pendengar, tidak hanya keluhan dari PDAM, mungkin sarana-sarana umum, akses jalan, jembatan, penerangan juga bisa Anda sampaikan ke kami di Halo RRI, dan tim kita yang juga sudah standby ini juga akan nanti menghubungkan ke narasumber terkait, instansi maupun dinas-dinas terkait untuk memberikan bagaimana jawaban dan juga klarifikasi terhadap keluhan-keluhan para pendengar-pendengar sekalian.
1: Betul, kalau judul lagunya Hujan Turun Lagi kan Pak Zan. Dingin menyiksa diri, ya, kira-kira begitulah ya. Ini lirik lagu, salah satu lagu, ini lagu lawas ya, Tembang Kenangan kalau nggak salah, Endang Estaminai, salah satu judul lagunya. Tapi saya suka lagu ini karena memang nuansanya mengena sekali ya, dengan keluhan-keluhan masyarakat. Tapi kalau air itu rekan Faisal memang benar, kalaupun suplainya kecil, karena mungkin kondisi pasokan airnya, apalagi ini musimnya tidak menentu ya, panas-panas sekali, mungkin suplai airnya kurang, jadi di masyarakat yang berada di dataran tinggi ya tentu agak susah airnya bisa disuplai di sana. Mungkin nanti ada alternatif tersendiri atau langkah tersendiri, antisipasi misalnya suplai kecil ya, suplai airnya kecil tapi bisa dibantu dengan mesin lain sebagainya untuk bisa
2: mendorong,
1: aliri ya, mendorong airnya bisa sampai ke masyarakat yang mungkin bermukim di dataran yang lebih tinggi. Kalau di bantaran sungainya mungkin lebih aman lah, bisa lancar lah airnya, tapi untuk menjangkau keseluruhan masyarakat khususnya di Balai Karangan yang berada di dataran tinggi atau di pasaran itu bisa sampai semua bisa dinikmati.
2: Iya, ya. Oke. Dan kalau Bung Okrin tadi menyinggung masalah lagu Hujan Turun Lagi. Kalau saya juga ada nih, kalau Abang kan lagu-lagu lawas, kalau saya lagunya agak-agak mendekati 2000-an ya. Selon Seven juga ada tuh, Hujan Turun. Nah, itu enak juga lagunya. Enak
1: juga lagunya ya. Iya, karena memang kemarin 2 hari terakhir itu Kampaisa, kalau di Sanggau itu wah panasnya benar-benar full Kampaisa. Itu saya pikir sangat-sangat amat panas gitu ya.
2: Bedengkang.
1: Bedengkang ya, itu bahasa masyarakat kadang-kadang menyebut ketika cuacanya sangat amat panas gitu ya. Namun setelah panas itu ya
2: hujan.
1: Diselingi hujan. Hujan yang memang cukup cukup durasinya cukup panjang. Kemarin sempat hampir 1 malam juga ya. Itu hujannya, kemudian tadi malam ada sempat terjadi juga hujan tapi sudah sudah subuh ya di wilayah Sanggau khususnya di daerah Bunut, kawasan Sabang Merah juga. Namun biasanya tidak menentu ya, di Sabang Merah cuacanya sedikit berbeda dengan di Sanggau Kota atau di Sanggau Permainya ya. Kadang-kadang di sana hujan, di sini tidak, di sini hujan, di sana tidak, kadang-kadang seperti itu. Susah di apa, sulit diprediksi sekarang rekan Faisal kalau kita lihat cuacanya ya. Begitu juga di perbatasan ini, musim-musim buah juga saya pikir sedikit berubah dari
2: benar
1: tahun sebelumnya ya. Biasanya kalau buah durian itu berbuah ya merata di seluruh wilayah itu ya berbuah aja gitu ya, tapi sekarang enggak, ada yang berbuah, ada yang enggak, ada yang sedang berbunga, ada yang sudah ditebang, macam-macam ya.
2: Ya, kalau yang sudah ditebang itu bukan faktor alam tuh Bang Green.
1: Itu faktor manusianya sendiri gitu ya.
2: Iya, memang karena beberapa waktu lalu ya Bang Green, tidak salah. Kalau biasanya berangkat ke kantor kan dari Balai Karangan menuju ke sini kan kita beberapa melewati pohon-pohon durian ya Bang Okrin ya.
1: Betul.
2: Nah itu memang biasanya di beberapa bulan yang lalu itu sempat, wah ini aroma-aroma bunga-bunga durian nih segar sekali begitu kan, ketika melewati titik-titik tertentu. Nah namun kayaknya mungkin karena faktor cuaca juga anomali nih Bang Okrin ya, yang misalnya panasnya sangat panas sekali, menggerahkan, bedenggang, kemudian plus siang atau sorenya hujan begitu, dan itu juga secara tidak langsung ya, tidak langsung dari kacamata kawan-kawan kita pertanian juga mengatakan itu yang menyebabkan bunganya itu tidak menempel begitu ya Bang Ukrin, dan membuat karena perubahan cuaca ataupun perubahan suhu yang sangat signifikan sekali, sangat drastis sekali ya Bang Ukrin, yang mana panas tiba-tiba hujan kemudian langsung plek dingin begitu, dan juga tidak apa kata orang itu tidak lengket bunganya, tidak dan lengket. Itu yang itu
1: kalau ya. Saya ingat lengket ini ingat kayak cinta karet ada. Tapi saya pikir cinta karet ini kan tergantung kualitas karetnya.
2: Iya betul.
1: Karetnya enggak kualitas ya nempelnya ya nempel,
2: nempel
1: tapi enggak lama.
2: Enggak maksimal ya Bang Ukrin nempelnya. Ya itu juga benar kata Bang Ukrin, memang kayaknya untuk saat ini musim-musim buah kayaknya tidak merata dan udah jarang sekali kita melihat. Biasanya kan kalau ada berderetan Bang Ukrin ya, kemudian betul, rambutan betul. Kemudian durian dan buah-buahan lainnya itu kayaknya saling sahut bersahut, sambut bersambut begitu ya. Namun sekarang kayaknya udah kita tinggal menikmati ini aja, lagi cuaca aja lagi ini sekarang ini.
1: Kayak gayung bersambut gitu rekan Faisal ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau dulu biasanya saya ingat persis rekan Faisal, mungkin pendengar juga merasakan hal yang sama ya di sekitaran ketika sudah musim rambutan. Biasanya nggak lama lagi musim durian.
2: Iya.
1: Sering terjadi seperti itu setiap hampir setiap tahun. Atau ketika wah ini rambutan sudah mulai berbunga nih. Dan nggak lama duriannya mulai berbunga. Dan pada saat biasanya kalau habis panas kemarau kemudian hujan.
2: Iya.
1: Nah disitulah durian juga sedang apa mengeluarkan bunga mereka gitu ya. Musim hujannya. Namun sekarang tidak menentu. Ada suatu saat itu rekan Faisal yang memang kalau dilihat intensitas dari bunga durian itu atau banyaknya gitu ya, ini luar biasa penuh gitu ya, tapi nggak ada yang lengket, nggak ada yang apa, nggak ada yang jadi gitu ya, sehingga menyebabkan buahnya juga tidak terlalu banyak ketika musim panen. Ada beberapa titik atau daerah yang seperti itu rekan Faisal. Namun ya terkait musim ini yang tidak menentu ya, ini yang menjadi kehati-hatian kita juga, mungkin menjadi keluhan masyarakat juga ya di musim ini seperti apa kemudian mengatasinya, atau mungkin langkah lah untuk meminimalisir gitu ya dampak-dampak lainnya seperti tanaman kemudian kebun-kebun karena kita lihat juga sekarang kebun perkarangan juga banyak masyarakat ya kita lihat memanfaatkan perkarangan. Kalau dulu perkarangan rumah tidak dimanfaatkan, semak ya disemprot, semak ya dibasmi rumputnya, tapi sekarang sudah banyak yang berubah. Ada tanaman herbal di situ, ada jahe, ada kunyit, ada daun sirih, ada macam-macam. Kalau sayur itu ada kangkung, ya,
2: bayam.
1: Ada cabai, bayam, terong, ya, terong-terongan itu nggak termasuk ya? Atau cabai-cabian?
2: Cabai-cabian itu nggak masuk itu Bang, karena kalau bangsa-bangsa terong-terongan itu biasanya kalau orang nanam di pekarangan mungkin satu jenis terong aja Bang ya, satu jenis terong. Kalau cabai pun mungkin hanya satu jenis, jadi nggak mencakup cabai-cabian begitu ya, karena biasanya kalau beraneka macam ragam cabainya, mungkin ada jenis cabai rawit, kemudian cabai hijau, cabai cakra dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dibilang cabai-cabian karena dalam satu petak itu ada beraneka macam jenis begitu ya.
1: Dan juga rekan Faisal, saya sempat kemarin dengan apa sih namanya para petani langsung sih ya, para petani langsung yang memang memanfaatkan lahan perkarangan mereka, itu rupanya memang ada teknik tersendiri rekan Faisal. Jadi tidak boleh tanam yang lain lagi karena ada unsur hama di dalamnya. Nah, kalau Faisal bilang jenis cabai ini tertentu juga atau jenis terong ini tertentu juga, tidak bisa ditanam bersamaan karena ada virus hama di situ yang memang bisa merusak akar, perakaran lain sebagainya. Makanya tadi terong-terongan, cabai-cabian nggak bisa ditanam ragam varietas di situ. Jadi harus ada satu saja. Jadi nanti hasilnya juga bisa maksimal. Ya banyak kita lihat masyarakat yang memang memanfaatkan lahan perkarangannya. Bahkan yang tidak punya lahan perkarangan juga mereka, wah daripada diam nih sambil nih, saya juga hobi bertanam, cocok tanam gitu ya. Jadi nanamnya kayak menggunakan pot atau wadah gitulah ya, playback. Meskipun lahan perkarangan perkarangan rumahnya atau sekitaran rumahnya itu sudah dicor, tapi mereka bisa gunakan pot atau playback untuk tanaman yang mungkin batas waktu hidupnya tidak terlalu tinggi. Seperti tomat kan bisa aja, kemudian cabai, ya kan, sawi-sawian. Nah, sekarang juga banyak kita lihat sistem apa sih, hidroponik ya?
2: Hidroponik ya, yang pakai air itu mungkin ya.
1: Wadahnya air, medianya air ya.
2: Iya.
1: Nah, ini juga sering kita lihat masyarakat yang memanfaatkan itu. Nah, kita sambil tunggu rekan Faisal ya. Pagi ini tampak dingin. Saya pikir ini bukan cuaca saja yang dingin, tapi pendengar juga lagi pada dingin. Jadi masih apa sih kalau bahasa Sangkonya, begulung apa?
2: Lagi begulung, Bang Green. Ya, begulung. Ada mungkin juga sambil berdabol,
1: Berdabol ya. Mudah-mudahan nanti karyawan-karyawati RRI NT Kong Sangkau nggak pada lagi dingin juga pagi.
2: Begolong juga ya. Takutnya nanti Bang Green, faktor cuaca begini memang rentan begolong ya. Jam-jamnya rawan ini ya. Apalagi jam-jam segini ini, jam 9:30 ya. Itu ditambah cuaca begini ya, itu juga jam-jamnya rawan. Dan pendengar ya, mungkin bagi Anda yang saat ini sambil begolong ya, sambil megang HP, boleh juga nih sambil bergabung sama kita ya Bang Green. Ya,
1: betul sekali.
2: Berbagi cerita ya, ataupun juga ingin berbagi pengalaman terkait bagaimana nih misalnya kalau yang punya pohon durian, bagaimana nih untuk bisa melengketkan bunganya tadi Bang Ukurin ya, karena memang beberapa petani juga punya siasat, punya strategi untuk bisa survive ya, bisa bertahan. Jadi pendengar juga bisa sambil sharing bersama kita ya, untuk bagi para petani-petani lain untuk bisa mendapatkan informasi. Dan ataupun juga untuk Anda juga pendengar yang akhir ini ada yang bergabung ini di Intikong nih, Bu Ngokri. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Ganteng.
2: Oke, Bung Ganteng Lanius rupanya.
3: Iya, kayak sidang di bulan 2 ya, Bung ya.
2: Iya.
3: Sebelumnya mau nyapa Bung Ngokri dulu. Selamat pagi, Bung Ngokri.
1: Pagi Bang Lanius, sudah ngopi kah?
3: Suaranya Bung Okren enggak kedengaran di WA nih, Bung.
1: Oh, begitu. Kedengaran. Berarti nanti diwakili sama Bang Faisal ya. Soalnya Bang Lanius gabungnya lewat ini ya.
2: Ya, halo.
3: Halo.
2: Ya, oke. Halo.
3: Suara Bang Okren enggak kedengaran tuh.
2: Ya, ini mungkin karena satu dan lain hal kendala teknis nih, Bung ya. Tapi beliau bisa memonitor kita nih, Bung.
3: Oh, begitu. Iyalah, siap. Kalau cuaca di Subah ini lagi gerimis ini, Bung, begitu ya. Ini sedikit saya memberi ini aja dulu, ide dan saran juga ini untuk RRI Kong Sanggo gitu kan. Ini kan mungkin Bung Fejal mungkin beberapa waktu yang lalu udah tahu ya, yang saya kasih tahu kan, masalah ini penyiaran kan. RRI Kong ini kan hanya dua orang nih yang siaran ini kan, hanya Bung Okren dan Bung Jeki. Maksud saya tuh gini, coba ditambah lagi lah begitu RRI NT Kong. Karena kalau hanya dua orang ini kayaknya seperti apa ya, kurang lengkap begitu. Karena di NT Kong ini kan banyak sekali para pendengar kita ini. Kadang mengeluh susah masuk, susah gabung. Nah, jadi maksud saya apa, NT Kong ini ditambah penyiarnya dua orang kah, empat orang kah gitu. Agar apa ya, siang itu siarannya itu ada terus begitu lah maksud saya itu. Nanti prodangdut, pantun, karena kalau cuma dua orang kan nggak enak, apa rasanya tuh lain gitu, gimana lah gitu ya, bisa gabung karena pendengar kita ini kan banyak nih yang mengeluh gitu. Jadi kalau bisa mah diperhatikan juga begitu, jangan hanya dua orang aja begitu ya, Bung ya.
2: Oke, okay, Bung.
3: Cuma itu aja lah, Bung. Gimana?
2: Kalau di apa ya, di wilayah Sanggau dan sekitarnya ini, kita berbicara tentang sawit nih, udah agak harganya agak menurun. Kalau di Subah Sambas gimana, Bung?
3: Kalau ini sih kayaknya sudah mulai sih, udah mulai juga sih. Ada harga juga yang sama dengan informasi seperti ini juga. Cuman saya belum pasti selanjutnya begitu. Kita kan juga kurang tahu juga sih langkah selanjutnya seperti apa begitu ya. Karena kalau kita masih turun-turun ini kayaknya mulai-mulai gitu. Cuman kita kan belum tahu selanjutnya gitu.
2: Iya, di sana berapa, Bung? Saja. Harganya, Bung, kalau sekarang untuk per kilonya sawitnya?
3: 2.700 kalau yang TBS. Iya.
2: Oke,
3: maksudnya itu tergantung dari buah juga sih sebenarnya. Umur juga sih sebenarnya.
2: Oke, siap.
3: Gitu. Iyalah, Bung, itu saja lah, Bung,
2: siap.
3: Ya.
2: Terima kasih, Bung, sarannya, Bung.
3: Cuman saya akan memberi keluhan lebih pun, saya bukan warga Sanggau soalnya. Cuma tadi kan karena saya cuma memberi itu aja. Terima kasih buat Bung Okre sama Bung Fejal ya. Ya, selamat pagi.
2: Oke, siap. Selamat pagi juga Bung Ganteng, Bung Lanius ini ya, Bung Okre yang sudah bergabung bersama kita tadi yang memberikan saran begitu ya untuk gimana ini untuk kedepannya Erwin Tikong menambah penyiar begitu, dan itu sedang di ini kan ya oleh manajemen kita begitu Bang Okrin ya, bagaimana ini kedepannya, dan pastinya dari siaran juga kita akan selalu memberikan yang terbaik ya Bang Okrin kepada pendengar-pendengar kita untuk tetap selalu setia bersama kita dalam setiap program-program kita, dan pastinya juga tadi disampaikan Bung Lanius kalau harga sawit ya di sana di RAM begitu itu harganya masih cukup tinggi ya Bang Lanius, cukup stabil ya
1: 2000-an lebih ya.
2: Iya, 2700 tadi kata Bung Lanius, itu kalau dibandingkan di daerah kita kayaknya selisih yang cukup jauh begitu Bang Krini, dan juga memang dirasakan apa ya, para pendengar juga boleh memberikan jawaban juga ya Bang Okrin, apakah harga sawit di beberapa daerah di Sanggau ini harganya tetap sama seperti harga-harga sebelumnya, atau ada ram-ram tertentu atau daerah tertentu yang harganya jatuh jauh ya Bang Okrin?
1: Iya, ini yang memang apa, sedikit ya, sedikit dikhawatirkan oleh masyarakat karena ini juga masih baru-baru ya, ada sedikit penurunan harga sawit. Tapi yang menjadi keluhan pertamanya adalah karena Bang Lanius ini adalah pecinta pecinta radio ya.
2: Iya, benar.
1: Selalu standby, selalu aktif ya di RRI Antikong dan juga Sanggau, mungkin di interaktif program lah gitu ya. Jadi beliau mengeluhkan boleh nggak sih ditambah itu penyiar yang ada di RRI Antikong gitu ya. Nanti mungkin tim kita bisa menghubungi entah bagian siarannya atau bisa langsung dengan kepala stasiun RRI Sanggau dan juga Antikongnya ya. Mungkin beri penjelasan juga kepada masyarakat pendengar kita, mungkin Bang Lenius mewakili pendengar lainnya kenapa gitu kan, sementara masyarakat juga di perbatasan barangkali ya pengen tahu seperti apa sebenarnya rancangan programnya, kemudian Antikong seperti apa, Sanggau seperti apa, mungkin itu ya yang dikeluhkan oleh Bang Lanius. Terima kasih Bang Lanius ya di Subah Sambas yang pagi hari ini bersama kita mengeluhkan ini terkait dengan intern RRI sepertinya ya, benar. Apapun itu bagaimana perhatian dari masyarakat
2: pendengar
1: itu
2: kita, ya.
1: Kita RRI ya selalu tentu independen ya untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang sasarannya menjangkau seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Sanggau, baik yang ada di kota Sanggaunya atau wilayah yang memang ya masih bisa dikatakan terisolir ya, seperti jaringan listrik belum ada, kemudian jaringan internet belum ada, tapi sumber satu-satunya informasi yang mereka dapatkan melalui radio. Nah ini mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan yang terbaik juga untuk seluruh masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau untuk pemerataan informasi yang mereka dapatkan di Corong RRI Antikong dan juga Sanggau ya. Oke, terima kasih. Di belakang Bang Lanius juga kita masih tunggu ya, masih buka untuk pendengar kita bisa bergabung di line telepon. Kami sampai kembali di 0857 5381 0365, ya, atau di WhatsApp kami di 0811575649. Nah, di Antikong silakan
2: rekan kalau di Antikong pendengaran juga pemirsa silakan di 0811566775754. Itu kalau untuk di Antikong boleh melalui nomor WA seperti yang di telepon Bung Anies tadi melalui WA call, boleh juga melalui telepon biasa, atau para pendengar yang ingin mengirimkan pesan suara juga sangat boleh ya di WA kami di Antikong dan juga di Sanggau. Kalau tidak puas dengan pesan suara boleh juga disertakan video ataupun juga disertakan dengan foto, itu lebih jos lagi ya Bang Okrinnya, kalau
1: lebih
2: misalnya
1: abdul ya,
2: lebih abdul lengkap. Jadi kalau para pendengar ingin menyampaikan kondisi terkini, mungkin akses jalannya, wah ini Bang Faizar juga Bang Okrin ini jalan di daerah kami berlobang, disertakan dengan videonya, nah itu lebih bisa kita up lagi, bantu up untuk ke pihak-pihak terkait ya Bang Okrin. Kalau misalnya Di kesempatan pada hari ini, narasumber kita mungkin kalau katakanlah berhalangan, itu bisa menjadi bahan kita juga untuk tim pemberitaan kita untuk menyampaikan kepada pihak terkait ketika ada pertemuan di lapangan. Dan wah, sebetulnya jalan di sini ini perlu di ini Pak diperhatikan. Nah, itu bisa juga menjadi catatan tim kita nih juga Bang Okrin. Dan pendengar silahkan bergabung bersama kami baik di Sanggau maupun di Intikong, atau barangkali pendengar RN Tikong mau bergabung ke Sanggau, pendengar Sanggau mau bergabung ke Intikong juga sah-sah saja, fan-fan saja ya Bang Okrin. Dan
1: silakan ya,
2: ya pastinya di Halo RRI kita masih menunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Betul, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhan ya. Namun kebersamaan kita di pagi hari ini, karena ini hari Jumat, rekan Faisal, dan beberapa program acara cukup padat juga ya untuk RN Tikong dan juga Sanggau. Tentu nanti ada obrolan sehat perbatasan juga, ya obrolan sehat. Nanti juga akan hadir live ya, live via Zoom, atau nanti mungkin ada perubahan, mungkin narasumber bisa hadir langsung ke studio, lain sebagainya secara teknis ya. Namun itu akan dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kebersamaan kita di sesi Halo RRI ya nanti hingga pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Dan selamat bergabung juga untuk pendengar semua yang mungkin di tengah kesibukannya baru saja bergabung ya, kita di program Halo RRI ya, kami selalu diingatkan mungkin Anda yang baru saja bergabung, kita hadir di Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Dalam satu minggu ada 3 kali ya, jadi Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda ya. Dan juga pantau terus, kami biasanya hadirkan juga narasumber di dialog kami untuk menjawab keluhan-keluhan Anda. Kadang-kadang sifatnya langsung di dialog pagi, yaitu pukul 8 hingga pukul 9 untuk menjawab mungkin ada hal-hal yang Anda keluhkan ya, ketika hari ini atau di saat program Halo RRI kami terkendala atau belum bisa menghubungi narasumber ya, karena biasanya ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh narasumber kami, jadi belum bisa ikut untuk langsung menjawab. Namun kami biasanya kasih opsi, biasanya kami akan menghubungi narasumber tersebut untuk menjawabnya dalam dialog ya, baik itu dalam dialog Indonesia Menyapa Sanggau, kemudian di program-program lainnya ya, itu juga biasa kita sisipkan di situ. Jadi Anda bisa pantengin juga, Anda bisa ikuti ya, baik di live-nya atau di langsung di output di 97 dan juga 99 MHz. Dan sudah sedikit mulai berwarna pagi ini, Faisal, pandang mata kami di kawasan Sabang Merah Sanggau, ada kalau ibaratkan makanan itu sudah mulai ada tampak manis-manisnya, tapi pagi ini sudah mulai agak sedikit
2: bercahaya
1: ya, bersinar sedikit ya cuacanya ini di kawasan Sabang Merah. Saya nggak tahu kalau di Sanggau apakah masih gelap gulita, masih mendung atau sudah mulai cerah.
2: Iya, dan juga kalau bahasa tren-trennya atau bahasa gaulnya gitu Bang Guri, atau bahasa-bahasa sambil bercandanya begitu, itu sudah mulai tampak cahaya-cahaya ilahi kita sebagian-sebagian
1: kawan-kawan gitu
2: ya. Ya karena memang itu memang cahaya dari Tuhan ya Bang Guri ya, matahari itu memang harus kita syukuri juga. Ya dan kalau di wilayah perbatasan ini Bang Green kayaknya masih belum ini ya, masih belum mampu menembus awan kayaknya sinar mataharinya, dan juga masih tampak berawan di wilayah perbatasan. Dan bukit di depan ini juga, Bukit Senyang ya, itu tampak masih tertutupi untuk di bagian puncaknya. Dan biasanya kalau jam segini udah hampir pukul 10 Bang Green itu udah hilang kabutnya, tapi sekarang kayaknya masih tertutup ya untuk puncaknya. Dan itu juga tentunya bagi para pendengar ya, Bapak Ibu Tani ataupun aktivitas lainnya yang di luar ruangan nih para pendengar, mungkin sambil beraktivitas sambil juga memperhatikan bagaimana kondisi cuaca ya di sekitar kita, kemudian memperhatikan kondisi langit juga, apakah masih memungkinkan untuk kita lanjutkan pekerjaan atau kita boleh berkemas-kemas, itu tentu kita harus memperhatikan kondisi cuaca juga, jangan keasikan bekerja ya kita sehingga kita lupa memperhatikan kondisi cuaca ataupun kondisi di sekitar kita. Dan karena bagaimanapun kesiapan kita juga sangat diperlukan untuk meminimalisir ya Bang Green, karena cuaca seperti sekarang ini banyak sekali akibat-akibat ya yang tidak kita duga ya. Salah satunya mungkin juga faktor kesehatan nih Bang Ukrin. Mm. Ya di saat cuaca yang suka berubah-ubah begini, yang panas ketika panas berdenggang atau panas terik, gerah, ya, kemudian siangnya ataupun sorenya hujan, dan itu menyebabkan suhu yang berubah dan suhu tubuh kita juga mengalami perubahan, dan itu bisa berdampak juga terhadap kesehatan. Mungkin yang awalnya kita ngerasa fit, kemudian karena ada perubahan suhu yang sangat signifikan ya, ya mungkin demam, batuk, pilek dan lain sebagainya bisa menghampiri kita. Dan pastinya kita juga harus selalu menjaga kesehatan kita pendengar, kemudian menjaga pola makan kita, dan tidak kalah penting juga untuk menjaga pola istirahat. Nah ini yang juga hal yang paling krusial. Nah pendengar, bagi Anda juga yang saat ini sedang memonitor kami, silahkan ya bergabung bersama kami di program Halo RI. Baik bagi Anda yang sembari beristirahat, sembari bergolong juga sambil main HP ya Bang Okrin. Boleh ya di sela-sela santainya.
1: Iya, iya, iya.
2: Bergabung bersama kita. Atau mungkin bagi para pendengar juga yang sedang di perjalanan saat ini Bang Okrin yang memonitor kita melalui radio di mobilnya, boleh juga disampaikan ke kita. Mungkin ketika dalam perjalanan tadi ada menemukan ada jalan berlobang. Oh, ini di jalan sebelumnya, jalan di sini nih ada berlobang yang perlu penanganan nih ya. Mungkin boleh juga disampaikan ke kita, dan barangkali juga ada pohon yang tumbang yang belum dipantau oleh pihak terkait ya. Nah, itu boleh-boleh saja dihubungi ke kita, dan itu juga bisa menjadi bahan informasi juga untuk para pendengar lain yang mungkin barangkali akan melewati rute yang sama, begitu Bang Okrin.
1: Benar sekali. Jadi jangan ragu-ragu untuk sampaikan keluhan-keluhan Anda gitu ya. Nah, kalau untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya Rekan Faisal, ya memang perlu menjadi perhatian. Artinya bagi para pengendara ya, khususnya kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 yang mungkin ya mungkin arah perjalanannya dan baru pertama kali lagi masuk ke Sanggau ya, ingin ke kota Sanggaunya, itu hati-hati karena di Munggu apa Bukit Semboja ya?
2: Iya Semboja.
1: Semboja itu memang ada apa patahan jalan yang cukup tinggi. Jadi apa sih bisa kena bemper ya kalau kendaraan roda 2 ya, kendaraan roda 4 itu sebenarnya bisa kena. Jadi mungkin ketika melewati Munggu Semboja itu bisa dikurangi laju kecepatan kendaraannya ya. Ini mengingatkan untuk pendengar kita yang mungkin baru pertama kali. Kalau yang sudah terbiasa mungkin sudah tahu jalan tanjakan tersebut ada patahan jalan, jadi bisa lebih slow atau bisa mengurangi laju kecepatan kendaraan. Khawatirnya yang baru pertama kali masuk ya. Nah, ini kadang-kadang tidak tahu jadi sedikit agak ngegas. Nah, ini kan menimbulkan potensi-potensi terjadinya laka lantas ya. Karena biasanya aktivitas lalu lintas itu cukup padat di daerah itu ya. Nah, kendaraan roda 2 juga begitu ya, ketika melewati mungkin dari arah Bunut Sanggau ini ke arah Sanggau Permai. Nah, ini harus di antisipasi pelan-pelan saja ya, ikuti alurnya. Artinya di patahan jalan itu mungkin memang tidak bisa sama sekali laju Rekan Faisal, ini harus pelan-pelan. Slow pelan gitu ya.
2: Ya, karena kalau misalnya laju di patahan itu Bang Green, kalau misalnya mobil ya mungkin bisa berdampak terhadap bumpernya, kemudian tidak menutup kemungkinan juga pelat ya, itu juga akan berdampak kalau misalnya kita terlalu ngebut ya. Mungkin ya syukur-syukur kalau pelak kita, pelaknya kuat begitu ya, bisa menahan benturan. Tapi kalau pelak-pelak yang tidak kuat menahan benturan, mungkin akan berdampak terhadap penyoknya. Atau mungkin barangkali bisa saja patah di kecepatan tertentu ya, mungkin kalau misalnya kita mengendarai kendaraan kita dengan terburu-buru, tidak memperhatikan kondisi jalan. Dan yang tidak kalah penting juga ini, ya, rawan selip juga Bang Okrina, ketika terkena patahan selip, fokus kita juga berkurang, itu pasti akan laka lantas juga mungkin saja bisa terjadi, yang perlu kita antisipasi begitu. Dan untuk para pendengar juga tentunya, bagi Anda yang sedang di perjalanan, dimanapun Anda berada, selalu berhati-hati, tetap fokus. Kemudian yang tidak kalah penting juga nih Bang Okrina, kalau tidak ada urusan urgensi yang benar-benar penting ya, sebaiknya jangan terlalu terburu-buru, tetap santai-santai saja, rileks-rileks saja. Yang pastinya selamat sampai ke tujuan itu harus menjadi tujuan kita bersama. Dan juga bagi Bapak Ibu Tani yang saat ini sedang di kebun, sedang beraktivitas, tetap semangat untuk aktivitasnya, dan tentunya bersama-sama juga kita untuk memperhatikan kondisi cuaca juga. Dan pendengar, silahkan di sela-sela waktu Anda, mungkin sambil beraktivitas, sambil juga sedang beristirahat saat ini, boleh bergabung bersama kita di Halo RRI ya. Sampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik, sampaikan keresahan Anda juga terkait dengan fasilitas publik yang mana mungkin belum terpantau atau luput dari perhatian ya. Entah itu jalan yang berlubang tak kunjung diperbaiki, ataupun akses jembatan yang katakanlah sudah lapuk, sudah tidak layak lagi namun dipaksa untuk digunakan, ya, itu juga bahkan berisiko dan itu belum diperhatikan. Silakan disampaikan ke kita. Dan ataupun juga lampu-lampu jalan, nah ini juga beberapa yeah. daerah lampunya ada tapi tidak ada terang, nah itu juga biasa kita temukan. Dan pendengar juga boleh menyampaikan ke kita di mana lokasinya dan sampaikan keluhan-keluhan Anda. Kita masih menunggu nih Bang Green untuk bisa ya. Terus memberikan informasi dan juga bisa terhubung dengan dinas ataupun juga narasumber yang terkait.
1: Betul, karena beberapa instansi juga kita lihat kalau di Sanggau, di perbatasan juga sebenarnya SDM-nya minim.

0: Yang baru saja bergabung ya, yang khususnya monitor di 97 dan juga 99,9 MHz ya. Karena pagi ini juga sepertinya ada gangguan jaringan juga ya. Ya, jadi khususnya pendengar yang masih standby ya bersama kami, selamat bergabung semuanya ya. Kita juga ucapkan selamat pagi ya untuk para pendengar yang masih dalam perjalanan seperti yang telah disampaikan tadi. Mungkin ini ingin apa melakukan perjalanan cukup jauh ya, sembari monitor kami di RRI ya, sambil monitor di 97 atau 99,9 MHz itu mungkin ya, yang mungkin pagi ini agak ngebut, agak laju gitu ya, bisa sedikit slow, dikurangi sedikit ya. Apalagi kalau kondisinya lagi ngantuk ini rekan Faisal, ya, itu kan bahaya sekali,
1: beresiko ya. Sekali Bang Green, benar sekali bahaya. Dan karena apa ya Bang Green, saya pernah mendapatkan kata-kata yang begitu menarik nih Bang Green. Kalau
0: apa nih, apa nih, saya jadi penasaran nih.
1: Jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta katanya.
0: Betul sekali, saya setuju ini.
1: Karena kalau jatuh cinta kan kita berbunga ya Bang Green, tapi kalau jatuh di cinta mungkin orang akan mengirimkan karangan bunga. Kalau misalnya kita itu yang tidak kita inginkan ya Bang Green ya.
0: Itu meskipun tidak, sama-sama ada bunganya.
1: Sama-sama ada bunganya.
0: Beda makna, beda arti ya.
1: Beda makna.
0: Jatuh cinta berjuta rasa ya. Jatuh dari kendaraan juga berjuta rasa.
1: Berjuta rasa, tapi rasanya kayak menahan perih, menahan sakit, menahan pegal juga tidak untuk tidak
0: pedas untuk juga gitu ya.
1: Jadi para pendengar, itu tidak hanya kita memberikan himbauan kepada para pendengar, namun untuk kita pribadi juga Bang Okrinnya, untuk kita selalu bersama-sama kita berhati-hati, karena memang kalau di jalan raya ini untuk keselamatan itu menjadi tanggung jawab kita bersama nih Bang Green ya. Tanggung jawab kita bersama, kewajiban kita bersama juga untuk saling menjaga kenyamanan di jalan raya. Dan ini juga Bang Green ada salam nih dari Bung Lanius katanya. Bilang Bung Green, udah ngopi gelas katanya, udah ngopi belum katanya.
0: Siap, siap. Terima kasih Bang Lanius ya. Ini kopi mungkin karena apa? Kalau akhir-akhirnya kesini nih banyak yang suka kopi. Saya pikir Bang Faisal juga suka kopi ya.
1: Suka Bang, cuman kayaknya kalau pagi ini kayaknya belum sempat ini Bang. Mungkin nanti nunggu pulang nantilah.
0: Mungkin kena efek dingin sekali, malas mau bergerak karena bawaannya mau bugulong gitu ya.
1: Ya bugulong, benar sekali Bang Green.
0: Jadi selamat ngopi lah Bang Lanius ya. Mungkin Bang Lanius juga untuk mengawali aktivitasnya. Ya biasanya kalau lebih ke petani sawit atau pekebun gitu ya, biasanya lebih nunggu lah. Misalnya hari ini mau panen tapi kondisinya lagi hujan, ya masih hujan gak bisa turun gitu ya. Jadi mungkin ya dikasih waktu untuk ngopi tadi. Ngopi mungkin yang biasanya turun mau panen itu gak sempat sarapan, ya dikasih waktu untuk apa sarapan gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak direncanakan. Mungkin manusia tidak merencanakannya, tapi Maha Kuasa yang merencanakannya. Saya pikir begitu rekan Faisal ya.
1: Benar sekali Bang Okri, karena berkaitan dengan hal tersebut ya Bang Okri, ini juga ada cerita pengalaman pribadi. Biasanya kalau kita ingin pergi ke suatu tempat atau pergi berjalan jauh, namun ada saja kendalanya. Mungkin entah ban kita yang tiba-tiba kempes, atau mungkin spion kita yang tiba-tiba gak nyala, lampu kita yang tiba-tiba gak nyala, itu pasti ada satu dan lain hal. Kalau misalnya kita paksa ini dengan ego kita, mungkin akan ada sesuatu yang terjadi di jalan. Tapi
0: menunggu di depan.
1: Menunggu di depan. Tapi kalau misalnya kita, wah ini ada apa ini, kenapa ini tiba-tiba begini ya, aduh kita sabar dulu sambil kita perbaiki, sambil kita juga mengenakan suasana hati kita, baru kita jalan lagi. Wah ternyata ini ternyata tujuan Tuhan untuk membuat kita break sebentar, membuat kita jeda sebentar. Ternyata ada sesuatu yang besar yang Dia hindarkan untuk kita selama di perjalanan. Dan itu juga pernah dialami saya pribadi juga nih Bang Okrin, terkait dengan hal-hal yang disampaikan Bang Okrin tadi. Karena kita bisa merencana, tapi yang Maha mengatur rencana itu tentu punya rencana yang jauh lebih baik. Dan Bang Okrin juga tadi, Bung Lanius juga masih melanjutkan yang ditelepon tadi. Dia kemudian mengirimkan pesan singkat juga. Beliau menyampaikan karena RRI Tikong ada studio juga, dan lagi pula perbatasan Malaysia, harus siaran juga kalau pagi, siang, dan sore. Kalau malam, katanya sarannya kalau malam mungkin boleh relay ke Sanggau. Pagi, siang, sore RRI Tikong siaran sendiri jika penyiarnya ditambah. Oke, terima kasih Bung Lanius ya atas sarannya. Tentu kita tampung dulu sarannya, dan ini juga akan didengarkan tim-tim kita dan bisa menjadi

0: bahan untuk kita diskusikan bersama di internal kita.
1: Evaluasi nanti ya. Ya, baik, terima kasih Bang Lanius, ini perhatian sekali Bang Lanius ya. Kalau lagunya aku butuh perhatian. Banyak sekali judul lagu yang memang saat ini apa namanya menggelitik juga gitu ya. Tapi apapun itu karya anak bangsa memang banget kita apa kita nikmati tentu dari karya-karya tersebut ya.
0: Tapi kalau berkaitan dengan ini nih Bang Krin, berkaitan dengan ya, penyiar dan juga pendengar ini, kita pengennya seperti lagu Raja nih Bang Krin.
1: Judulnya apa tuh?
0: Aku ada karena kau ada.
1: Ya betul. Ya. Kalau satunya ada, yang lainnya nggak ada juga.
0: Nggak balance ya.
1: Ibaratkan kita bertepuk itu sebelah tangan nggak bunyi gitu ya.
0: Nggak bunyi dia, nempuk angin.
1: Lepas ya. Ini maunya tuh biar bertepuk ya
0: dua-duanya
1: ketemu, iya, dua-duanya bunyi gitu ya. Aku ada karena kau pun ada.
0: Iya.
1: Kamu tak ada, aku ada. Aku sama ada aja sih, pasal ya. Jadi nggak ketemu ya.
0: Nggak ketemu. Jadi kalau kita siaran ada, tapi kalau pendengar nggak ada itu juga agak hambar-hambar gimana rasanya mau ngukurin. Namun pendengarnya ada, penyiarnya nggak ada, itu pun juga kayaknya seperti yang Bulan Liu sampaikan tadi. Memang kita juga akan selalu memberikan yang terbaik ya, mau ngukurin untuk program-program kita, untuk pendengar kita juga, untuk selalu stay bersama kita, tetap bersama kita. Karena kalau kehilangan satu pendengar kayaknya sangat rugi sekali Bang Okrin ya.
1: Tuh.
0: Sangat rugi sekali, sangat kehilangan semangat juga kita kalau misalnya kehilangan ya, pendengar benar kita.
1: Ya, walaupun kadang-kadang aku ada, kau ada, tapi untuk yang lain, ini susah juga nih Faisal.
0: Waduh.
1: Ya,
0: itu
1: ini,
0: semacam
1: mempengaruhi mood dan suasana ini kadang-kadang seperti itu juga.
0: Kalau itu lagu dari Malaysia atau Bang Okrin?
1: Ada judulnya ya.
0: Di sana menunggu, di sini menanti ya begitu ya.
1: Di sana menanti, di sini menunggu. Baiklah, ini hanya intermezzo ya.
0: Intermezzo, oke.
1: Sambil kita menunggu atensi Anda untuk bisa bergabung di Halo RRI. Apapun itu, terima kasih sudah bergabung dan Anda yang selalu setia mendengarkan kami ya di 97 dan 99,9 MHz. Meskipun pagi ini sedikit ada gangguan di terestrial kami ya, namun di streaming RRI digital dan live streaming kami
0: on air
1: hadir ya pada pagi hari ini. Dan Anda juga bisa cek nanti di YouTube kami ya, siaran ulangnya ya, bisa Anda ikuti kami ya. Yang belum follow mungkin bisa follow ya, bisa di subscribe dan lain sebagainya ya, untuk bagaimana kita tambah semangat ini rekan Faisal untuk memberikan terbaik untuk seluruh masyarakat ya di Indonesia dan terkhusus di wilayah Kabupaten Sanggau. Rekan Faisal, tidak terasa di penghujung acara kebersamaan kita, banyak terima kasih juga untuk pendengar semua dan untuk Faisal bersama tim yang ada di sana. Selamat pagi, tetap semangat ya.
0: Iya, tetap.
1: Jangan lupa ngopi ya, rekan Faisal.
0: Iya, benar sekali Bang Krin. Karena
1: saya juga tadi pagi sempat ngopi lagi. Pengen mau ngopi lagi.
0: Iya, karena dari jendela ini sudah ada kode-kode ini ngajak ngopi ya, Bang Krin.
1: Ini ada kode di sana ya?
0: Iya.
1: Ini bukan nyanyian kode seperti di warkop film
0: Iya, bukan nyanyian kode, bukan. Jadi bukan itu, untuk Bang Okrin juga kawan-kawan tim-tim di Sanggau juga tetap semangat beraktivitasnya, tetap ya bersama kita menjaga kesehatan juga, menjaga pola istirahat dan yang pastinya menjaga pola makan juga bersama nih Bang Krin. Karena saling memperhatikan itu kayaknya kita saling care, itu menunjukkan bahwa kita semakin solid Bang Krin ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, siap. Dan sebelum berpisah juga nih Bang Krin, kayaknya cuaca di Tikung masih sama seperti tadi ya, belum ada perubahan.
1: Masih seperti yang dulu ya.
0: Masih seperti yang dulu ya cuacanya.
1: Rekan Faisal sekali lagi terima kasih.
0: Siap. Terima kasih kembali Bang Krin.
1: Untuk rekan-rekan tim yang bertugas di Antikong semuanya dan juga tim yang bertugas di Ari Sanggau di program Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua juga. Kami cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan nanti di hari Senin ya. Senin kemudian hari Rabu setiap pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus menutupkan pula kebersamaan kita di Sanggau pagi ini. Ya, terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Semoga beberapa program acara kami hadirkan juga bisa bermanfaat dan melengkapi informasi Anda karena nanti juga masih dilengkapi informasi lainnya bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau siang nanti ya, nanti akan menemani Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekan Faisal sekali lagi terima kasih.
0: Siap.
1: Selamat pagi, sampai jumpa.
0: Siap, terima kasih kembali Bang Green. Sampai jumpa lagi, selamat pagi, semangat.
1: Selamat pagi, semangat pagi.
0: Oke, pendengar, demikianlah kami tuntaskan ya kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini, pendengar, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan dengan berakhirnya program Halo RRI tadi ya, tentunya sekaligus menjadi penutup jumpa kita bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong pagi edisi hari ini. Dan sebelum berpisah juga, saya ucapkan terima kasih kepada Bung Lanius tadi ya, yang sudah memberikan saran dan juga masukan. Terima kasih banyak, karena saran dan masukan tersebut juga itu akan menjadi bahan kita juga dalam diskusi internal kita untuk bagaimana selalu memberikan penyiaran yang terbaik untuk para pendengar kita. Pendengar, sebelum berpisah juga ya, kami juga mengingatkan untuk para pendengar yang sedang di perjalanan, hati-hati, tetap selalu fokus ya, karena tujuan yang paling utama itu adalah selamat sampai ke tujuan. Dan pendengar, saya Ahmad Faizal pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salah kalimat. Dan untuk selanjutnya, di pukul 10 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda bergabung di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidup gak radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral kembali. Juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Ya, selamat siang pendengar, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Franciscus Albert ya, menemani siaran Anda hari ini, hari Jumat 23 Mei 2026. Ya, hari ini semoga kita dipenuhi dengan rasa semangat. Kemudian meskipun pagi-pagi sudah dikasih hujan sedikit saja, sampai dengan saat ini sudah terlihat agak mendung-mendung lah wilayah Sanggau gitu ya. Tapi tidak, semoga tidak menyurutkan semangat kita yang hari ini juga harus berkutat dengan banyaknya aktivitas yang pagi-pagi sudah di planning. Tiba-tiba mendung gitu ya, gak apa-apa. Tapi cari plan lain supaya pekerjaannya bisa dilakukan ya, meskipun tidak maksimal, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan sembari mungkin kalau Anda bekerja harus membutuhkan cuaca yang cerah gitu ya. Ada yang juga punya plan lain, jadinya harus bekerja di rumah. Yang penting ada alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan saja gitu ya, untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan untuk hari ini, supaya dilakukan dengan semangat, supaya dilakukan dengan maksimal gitu ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap usaha yang kita lakukan juga punya hasil yang mungkin tidak nampak hari ini, tapi di kemudian hari nanti akan ada hasilnya ya. Baik, kami sudah siapkan informasi-informasi terkini untuk Anda hari ini, dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi banyak program-program yang nanti akan kami suguhkan. Seperti biasa, ada program musik dan informasi yang pertama, ini akan kami suguhkan untuk menemani ruang dengar Anda. Baik, saya punya informasi dari portal kami rri.co.id. Saya akan menyoroti informasi nasional terlebih dahulu ya, sebelum kita ke informasi daerah pendengar.

Baik, kita punya informasi terkait dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan peraturan Menteri Perdagangan baru ini mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas yang strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis. Kementerian Perdagangan menyiapkan juga aturan tersebut seiring pembentukan PT Danantara Sumber Daya Manusia sebagai badan usaha milik negara khusus ekspor. Permendag juga akan mengatur mekanisme ekspor untuk komoditas CPO, kemudian batubara dan ferroalloy.

Kemudian informasi selanjutnya juga, DPR RI mendukung percepatan hilirisasi tembaga guna memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku imunisasi. Nah, dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Laksono di Jakarta, karena menurutnya meski Indonesia memiliki sekitar 3% cadangan tembaga dunia, sejumlah kebutuhan strategis industri pertahanan termasuk adalah bahan baku selongsong, amunisi, ini masih dipenuhi dari luar negeri. Baik, informasi pembuka sudah kami hadirkan untuk Anda. Masih ada informasi-informasi lainnya ya, masih akan terus kami suguhkan. Anda juga bisa membaca, bisa melihat di portal berita kami ya. Di sana banyak sekali informasi-informasi mulai dari nasional sampai dengan daerah di Indonesia ya. Bisa di rri.co.id.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jangan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau ya. Bagaimana kabar siang hari ini? Ada apakah sudah sedikit cerah atau belum gitu ya. Nah, sambil menantikan cuaca cerah, kami punya informasi lagi untuk Anda ya. Ini berkenaan dengan sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran Haji ya, atau disebut dengan Hari Raya Idul Adha gitu ya. Jadi Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau Ambius Anton menyampaikan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, terutama hewan kurban menjelang Idul Adha. Pemeriksaan sementara difokuskan pada ternak sapi di Kecamatan Kapuas ya. Jadi dijelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3 hari sebelum ditemukan adanya penyakit pada hewan ternak, ia menyebut sekitar 120 ekor sapi telah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan hewan kurban ini aman, kemudian layak dikonsumsi oleh masyarakat kita.

Nah, dikatakan juga bahwa selain pemeriksaan fisik, petugas juga memantau kemungkinan adanya penyakit hewan menular. Karena memang langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk juga dihimbau bahwa para peternak kemudian pedagang tetap menjaga kesehatan serta kebersihan hewan ternak. Karena Ambius juga menambahkan pengawasan kesehatan hewan kurban ini juga akan terus dilakukan hingga mendekati hari pelaksanaan kurban.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya, pendengar, selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita olahraga bersama program 3 RRI. Nah, sebelum saya ke program 3 untuk kita sama-sama menyimak warta berita olahraga, saya akan hadirkan dulu satu informasi untuk Anda. Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyampaikan keberadaan guru-guru honorer ini dinilai masih menjadi persoalan serius di daerah, termasuk di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan kebijakan terkait pembatasan tenaga honorer disebut menimbulkan keresahan di kalangan guru. Menurutnya, pemerintah pusat ini perlu memberikan solusi yang jelas terhadap nasib para guru honorer. Penyelesaian status tenaga honorer dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dan juga berkelanjutan.

0: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukiel kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Daniel Furwiljonsson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait Sticker dan kartu kuning merahnya. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Jamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his keeper.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari Arena Futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
3: Karena
4: ya, pendengar, baru saja kita simak Warta Berita Olahraga bersama Program 3 RRI. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Sanggau, dan kita akan hadirkan nanti azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Hari ini jadwalnya jatuh pada pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum kita ke menghadirkan kumandang azan zuhur, saya akan hadirkan dulu lagu-lagu religi berikut ini.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selanjutnya sudah pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan satu lagu pembuka dulu di program Ragam Budaya. Ya, untuk edisi hari ini saya nanti buka di sesi pertama dua penelpon, dua lagu. Nanti kita akan ke sesi selanjutnya ya. Jadi semoga nanti apa namanya, Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu daerah terutama gitu ya, bisa bergabung bersama kami. Oke, tetap setia bersama kami. Kita dengarkan dulu lagunya Bujang Kanyi ya, persembahan dari Tino Ameh.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita di program Ragam Budaya. Saya undang kembali pendengar di sesi yang pertama. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang, Bung Abed.
0: Ya, Bung Fael di sana. Ya.
1: Oh, masih dapat datang ya?
0: Masih. Apa nih lagu kita?
1: Lagunya ini Abed ya, Sambuan Batoras.
0: Sambuan apa tadi?
1: Sambuan Batoras.
0: Sambuan Batoras.
1: Oh, ada.
0: Dari ya, lagu Desa lagu Kunyil lagu juga ya?
1: Ya.
0: Oke. Lagunya sudah dapat ini, Bung. Silakan.
1: Salam bisa.
0: Ya.
1: Itu sana gimana cuaca, Bung Abed?
0: Cuaca di sini agak mendung. Kalau di sana bagaimana ini?
1: Kurang lebih, Bung Abed.
0: Agak apa ya? Mendung dari yang kemarin lah ya. Kemarin kan ya, panas ya. Agak
1: mendung nih. Kayaknya nggak terlalu pekan nih kena ini.
0: Oh ya ya.
1: Salamnya ya buat Bung Eko, ada Mbak Kakung, ada Atuk Uban, Aisyah Senang, ada Mbak Mola, ada Roma Indah, Mbak Boboy, ada Bung Lanius, yang terakhirnya buat Bung Albert, semoga sehat selalu ya.
0: Ya,
1: oke, yang dari Terangkai Bumbad ya, kayak SPZ.
0: Oke,
1: selamat siang, Ragam Budaya.
0: Selamat siang juga, terima kasih ada Bung Pael di penelpon pertama ya, Ragam Budaya. Penelpon kedua, halo. Ya. Boleh dicoba lagi mungkin? Halo. Terputus nampaknya ya. Oke, halo, selamat siang Ragam Budaya. Oke, terputus ya. Boleh dicoba lagi ya di layanan telepon. Oke, halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Halo. Bung Lanius ya.
2: Iya, gimana kalau kenapa itu Bung?
0: Cuacanya agak mendung nih Bung Lanius.
2: Oh, mendung tapi yeah. Bung ganteng enggak mendung setelah kemarin kita lihat acara Bedabul.
0: Woi, gimana sudah nonton sampai habis?
2: Habis nonton lucu-lucuan lah tuh, ada cerita-cerita yang unik juga sih.
0: Iya.
2: Itu saya juga rindu sih temanya tentang ini sih, apa? Tentang berkisah anak kecil dulu masih kecil main bola.
0: Itu nanti
2: kedengar.
0: Nanti kita buat yang kayak gitu ya.
2: Iya, itu mengingatkan kenangan berkisah itu luar biasa. Itu luar biasa, itu saya suka itu yang cerita masa lalu. Enak. Minum kopi, sambil minum kopi sambil nyantai-nyantai. Apalagi dengan itu siapa? Mbak Sasa kemarin sama Bang Teguh. Ceritanya luar biasa kemarin tuh.
0: Iya.
2: Iyalah, siap Bung. Oke, cuaca Sanggau gimana?
0: Sama, masih mendung sampai sekarang ini.
2: Oh iya, siap. Ini lagunya saya kirim link Bung. Ini lagu Dayak Kanayan Bung. Ini mantap ini lagunya.
0: Oh boleh.
2: Ini lagunya tentang mengisahkan tentang dia mempunyai hati gitu. Hampir sama
0: gitu. Oh gitu.
2: Nanti kita kirim linknya ya Bung ya.
0: Siap.
2: Soalnya kita rangkul aja, nanti kita gabung di produk dulu ya Bung ya.
0: Oke.
2: Lanjut nanti lanjut bedabul lagi ya Bung ya.
0: Oke, besok ya.
2: Oh, nanti ada ya?
0: Hari ini enggak ada, besok hari Sabtu.
2: Oh, begitu.
0: Hanya hari Kamis sama hari Sabtu saja ini Bung Lanius.
2: Iya, kalau bedabul ini hampir sama sih dengan berkisah namanya persis. Oke, itu saja Bung. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Bung Lanius ya di layanan telepon. Yang mau gabung di WhatsApp juga silakan ya di RRI Sanggau. Pendengar kita mungkin di Antikong juga boleh bergabung ya. Ada dua lagu sudah masuk. Kita langsung saja putarkan ya. Nanti boleh bergabung kembali di sesi selanjutnya.

sejarah, tradisi paraje merupakan budaya khas masyarakat Melayu Sanggau yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juni. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pawai mengelilingi kota Sanggau yang diawali dari Keraton Suryanegara. Tradisi paraje ini adalah kegiatan ritual negara yang dilaksanakan para leluhur-leluhur Keraton Sanggau terdahulu guna untuk membersihkan negara dari berbagai macam mara bahaya yang bisa mengganggu keharmonisan dan keberagaman masyarakat di Kabupaten

Ya, pendengar masih bersama kami di sesi yang kedua program Ragam Budaya. Ya, saya bacakan dulu yang sudah masuk ada berapa? 1, 2, ya, 2 orang. Kita gantian kalau tadi di layanan telepon saya sudah terima. Sekarang ke WhatsApp chat atau SMS.

Oke, saya bacakan yang sudah masuk pertama. Ada Maria di Tidu ya. Selamat siang Ragam Budaya, Maria di Tidu mau request lagunya Empor di Sowo by Deddy Susilo. Makasih Bang katanya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya. Selanjutnya ada siapa lagi? Selanjutnya Bang Albert request apa ini? Bang Albert frekuensi 97 MHz. Apa ini? Enggak aktif aku monitor lewat channel Parabola RRI Antikong katanya. Lagunya aku mabuk tuak ya. Salamnya buat dari A sampai Z. Makasih dari Joto RJ. Oke, siap. Jadi sekarang Bang Joto di RRI Sanggau gitu ya. Kalau di Antikong sekarang sedang bergabung bersama RRI Sanggau gitu ya. Jadi kalau mau apa namanya menghubungi ke nomor RRI Sanggau saja gitu ya. Lagunya saya siapkan. Terima kasih sudah bergabung. Baik, lagu kita sudah ada dua. Saya langsung aja akan hadirkan ya lagu-lagu yang sudah masuk di sesi yang pertama. Oke, nanti bisa bergabung ya ke sesi selanjutnya, kita gantian. Kalau sekarang sudah WhatsApp, nanti saya ke apa namanya, ke layanan telepon lagi ya. Tetap setia bersama kami pendengar di 97 MHz, dan untuk kalian yang saat ini sedang monitor kami juga melalui Pro 1 RRI Antikong.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: air.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ke sesi yang ketiga ya. Layanan WhatsApp sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang Mbak Miati.
1: Sugeng siang Mbak Miati.
0: Iya. Baru makan siang atau sudah selesai atau bagaimana ini?
1: Baru selesai santap siang Mbak Miati.
0: Saya sudah
1: celat-celat sawi, rebusan sawi sama itu kanil ila ikanila.
0: Woi, saya makan cecaluk tadi itu.
1: Hah?
0: Saya makan cencaluk malah tadi itu Mbak Miati.
1: Oh, cencaluk. Belum ada cencaluk sini Bang Abed.
0: Kita makan berami tadi di
1: Pro 1, gangguan enggak Bang Abed?
0: Aman. Pro 1 aman kok. Hah? Aman, enggak ada gangguan ini.
1: Tapi sini enggak ada bisa kah?
0: Oh, enggak ada suara di sana atau bagaimana?
1: Radio enggak bisa nih.
0: Oh, gitu kah?
1: Klub Pro 2-nya bagus malah.
0: Oh, gitu.
1: Ini Pro 2-nya, Pro 1-nya malah enggak ada.
0: Enggak ada bunyi kah?
1: Iya, aku meresek dia. Nah, dengeran?
0: Oh gitu, enggak ada bunyi.
1: Ya?
0: Iya.
1: Pro 2-nya malah bisa, makanya Bang Joto RC tadi mungkin enggak bisa monitor Pro 1 gitu Bang Abed.
0: Iya. Oke. Nanti kita coba cek-cek ya habis ini ya.
1: Oke. Ini lagunya Hutan Deras ya Bang Abed dari Sony Joss.
0: Bentar, sik sabar dulu. Hujan.
1: Oh ya. Hujan deras.
0: Hujan deras.
1: Hujan deras bukan hujan, udan.
0: Hujan. Oh gitu.
1: Hujan deras. Orang Jawa nek kalau di bahasane asalnya hujan. Ini hujan deras.
0: Hujan deras dari
1: Sony Joss.
0: Kak, ke mana tulisannya tuh?
1: Joss, Sony Joss.
0: Sony.
1: Ya, Sony Joss.
0: Sony Joss. Oh, ada oke. Okay, Sony Joss. Oke, mantap.
1: Hujan deras kan?
0: Hari ini tidak hujan, Mbak Miati.
1: Iya, biar hujan soalnya di rumah airnya udah gak kurang.
0: Oh, iya kan.
1: Ada mulai mendung-mendung nih.
0: Yeah.
1: Oke, nanti jumpa lagi di Pro Dangdut ya kalau masih bisa monitor Pro 2 ya Pro 1-nya nih.
0: Oke, nanti kita cek-cek ya.
1: Ya belum bisa Bang Abed ya, yuk.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Mbak Miati di layanan WhatsApp kita ya. Sudah bergabung tadi baru saja. Oke, selanjutnya ada siapa lagi? Kita ke layanan telepon ya. Halo, selamat siang.
2: Iya Bang Albert.
0: Iya, dengan siapa? Mbak Yuli.
2: Iya, selamat siang Bang Albert, dengan Yuli.
0: Iya, Yuli di sana. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu apa nih?
2: Aduh, itu ya. Apa namanya?
0: Kenapa?
2: apa suaranya di mana gitu? Lambat gitu.
0: Oh, delay gitu ya?
2: Aku pakai itu Bang, digital, RRI digital soalnya. Iya.
0: Radio biasanya lagi gangguan kah?
2: Radio biasanya gangguan, nggak bisa dimonitor nih Bang.
0: Oh, ini ada informasi dari teknik kita juga Pro 1 lagi gangguan katanya. Jadi bisa dimonitor di RRI digital saja katanya.
2: Iya Bang.
0: Iya, oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong mau dengar lagu apa nih?
2: Ini mau denger lagu Hawaii. Hawaii Bang.
0: Hawaii?
2: Iya. Hantu Gawai.
0: Oh, Waktu Gawai. Dari siapa lagunya? Ya,
2: dari Ade Jak.
0: Ade?
2: Hantu Gawai. Ade Jak featuring Cynthia Bang.
0: Hantu Gawai ya? Ade Jak. Bentar. Hantu Gawai dari Ade Jak featuring dengan Cynthia. Oke. Okay. Lagunya sudah dapat. Salamnya silakan.
2: Oke, okay, itu aja, Bang. Salamnya dirangkul aja.
0: Oke, okay, siap. Baik. Sudah dapat lagunya. Terima kasih ya, Mbak Yuli ya.
2: Oke, okay, terima kasih ya, Bang.
0: Iya, sama-sama juga. Terima kasih. Ada Mbak Yuli baru saja di layanan telepon, ya. Kita ke layanan WhatsApp ya. Ada Wanusu di sana. Selamat siang, Wanusu.
3: Halo.
0: Halo juga. Selamat siang.
3: Halo Bang Albert.
0: Halo juga.
3: Iya, salamnya ragam budaya Kak Bang Albert.
0: Iya, betul ragam budaya ini.
3: Saya minta lagunya dari lagu Sambas itu.
0: Apa tuh?
3: Lagunya judulnya ya kapal belok.
0: Kapal apa?
3: Kapal belon ya.
0: Belon. Oke. Okay. Nanti kalau lagunya Nanti kalau lagunya tidak terputar bagaimana? Soalnya jamnya sudah agak mepet ini. Enggak apa-apa ya.
3: Sudah cukup waktunya enggak Bang Albert?
0: Ada dua lagu sudah masuk ini. Nanti kalau misalnya enggak terputar berarti waktunya
3: bisa.
0: Mepet ya.
3: Iya, enggak bisalah ya Bang Albert. Aduh, sayangnya. Iya, dua ini 10 menit lagi.
0: Iya, betul.
3: Aduh. Ya, salam-salam aja lah Bang Albert.
0: Iya, silakan silakan.
3: Iya, salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas, mudah sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
3: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, Mbak Yanti, Mbak Windy, Bang Puter Lato-Lato, Bang Juta RG, Mama Miati tadi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Mama Indah, Mama Bobo, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi. Bi Yul di Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Farida, Mbak Natalia. Kakek saya Bang Jali, ada gabung enggak Bang Jali?
0: Bang Jali belum ada gabung ini.
3: Oh, iya iya, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wah, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Elanio, saya yang lain dirangkul aja Bang Albert dari A sampai Z.
0: Oke, okay, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Wanusu di layanan WhatsApp baru saja ya. Baik, pendengar kita sudah menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami cukupkan program Ragam Budaya edisi hari ini. Mohon maaf waktunya agak sedikit kepepet. Karena satu jam saja ini nampaknya kurang panjang untuk pendengar kita yang banyak bergabung. Ya, nanti boleh bergabung lagi, kita bertemu di program Pro Dangdut. Jadi seperti biasa, dua lagu kita masuk lagi gitu ya. Oke. Baik, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu di sesi yang terakhir ya di program Ragam Budaya. Dan nanti akan kami hadirkan warta siang untuk Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Dua sih, hari ini dengan ada dua sih, baru dua yang ada kita laksanakan.
1: Jungkit ini dari MPE dan ASP, dan ada juga
2: Warta siang selengkapnya pendengar Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Franciscus Albert. Pendengar kegiatan bakti sosial Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sanggau dalam rangka Bulan Bakti IBI ke-75 menggelar layanan pemasangan implan dan IUD atau spiral pada 21 sampai 22 Mei 2026. Meski stok alat kontrasepsi yang disiapkan cukup banyak, minat masyarakat untuk mengikuti program KB tersebut masih tergolong rendah.
3: Dalam kegiatan bakti sosial Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sanggau dalam rangka Bulan Bakti IBI ke-75, layanan pemasangan alat kontrasepsi implan dan IUD atau spiral yang dilaksanakan selama 2 hari yakni 21 hingga 22 Mei 2026 baru melayani 2 peserta hingga hari pelaksanaan. Bidan Puskesmas Sanggau, Mona Lisa menjelaskan bahwa pihak Puskesmas sebenarnya telah menyiapkan stok alat kontrasepsi dalam jumlah cukup, yakni 18 unit IUD dan 15 unit implan beserta perlengkapannya. Menurutnya, seluruh alat dan kebutuhan pelayanan sudah dipersiapkan guna mendukung kelancaran kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut. Ia mengatakan, sebelumnya organisasi GOW direncanakan turut memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekaligus membantu menghadirkan peserta yang ingin mengikuti program pemasangan KB. Namun hingga kegiatan berlangsung, minat masyarakat untuk mengikuti pemasangan implan maupun IUD dinilai masih rendah, sehingga jumlah peserta yang datang belum sesuai harapan panitia.
0: Ada dua hari ini dengan ada dua sih baru dua yang ada kita laksanakan. Sebenarnya kita banyak stoknya ya, cuma mungkin nggak banyak yang itu ya yang datang pasiennya. Jadi kalau IUD itu ada 18 kita siapkan, implannya ada 15 itu yang kita siapkan alatnya. Kan rencananya kan GOE yang kasih penyuluhan, jadi setiap yang datang ikut GOE itu ada menyiapkan pasiennya. Tapi mungkin peminatnya yang pada saat GOE itu peminatnya yang kurang atau bagaimana, saya pun nggak tahu.
3: Mona Lisa menegaskan bahwa program KB atau pemasangan alat kontrasepsi sangat penting bagi para ibu dan untuk membantu mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan reproduksi. Dia juga berharap masyarakat semakin memahami manfaat penggunaan alat kontrasepsi sehingga ke depan partisipasi warga dalam program KB dapat meningkat. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Sanggau menggandeng sejumlah perusahaan untuk mendukung pemenuhan hak anak melalui penambahan fasilitas bermain. Bantuan alat permainan tersebut ditempatkan di Taman Arong Balopa sebagai ruang bermain ramah anak bagi masyarakat.
4: Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni menyampaikan, pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan di Kabupaten Sanggau untuk menyalurkan bantuan fasilitas bermain anak melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Bantuan tersebut ditempatkan di kawasan Taman Arong Belopa untuk mendukung pemenuhan hak anak melalui ruang bermain ramah anak. Ia menambahkan, penambahan fasilitas bermain diharapkan dapat mendukung pemenuhan hak anak untuk bermain dan beraktivitas di ruang terbuka. Taman Arong Belopa juga diharapkan menjadi ruang rekreasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain menjadi tempat bermain, fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas positif anak-anak di ruang publik. Ia juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung penyediaan sarana ramah anak.
1: Jungkit ini dari MPE dan ASP, dan ada juga permainan Taldi dari Bank Kalbar. Semoga nanti ada lagi beberapa perusahaan dalam rangka kita pemenuhan hak anak untuk bermain. Jadi anak-anak bisa bermain di halaman ini dengan fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Ini bentuknya sudah ada nyata dari perusahaan-perusahaan atau dari CU yang membantu kita. Semoga ini bermanfaat untuk anak-anak ke depan.
4: Titin menjelaskan, fasilitas permainan baru tersebut diserahkan langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau sebagai pengelola aset. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sesuai usia anak dan dirawat bersama demi keberlanjutan ruang bermain anak. Wulandari melaporkan.
2: Mendengar suasana Suasana penjualan daging sapi di Pasar Senggol Sanggau menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lesunya perekonomian masyarakat dan menurunnya harga komoditas sawit tersebut menjadi faktor utama rendahnya daya beli masyarakat.
5: Menjelang H-5 Hari Raya Idul Adha, kondisi permintaan daging sapi di Pasar Senggol Sanggau terpantau masih sepi pembeli. Ketua Pasar Jaja mengatakan, saat ini aktivitas pembelian daging sapi masih lengang dan belum menunjukkan peningkatan signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut Jaja, sepinya pembeli disebabkan beberapa faktor, diantaranya kenaikan harga serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih lesu akibat turunnya harga komoditas sawit yang berdampak terhadap pendapatan masyarakat sehingga mempengaruhi daya beli warga untuk membeli kebutuhan menjelang Idul Adha.
6: Pasar agak-agak lenggangnya dibandingkan tahun yang lalu agak berkurang. Karena ya dari faktor kenaikan harga mungkin bisa pengaruh juga. 10.000 dari 160 jadi 170. Ditambah lagi ini penurunan harga saya ini sangat berpenggaruh. Makanya pasarnya lenggang jam-jam gini. Hari plus 1 udah mulai rame. Terakhir tuh besok menjelang Lebaran hari ini ada tuh ramai biasanya. Kalau tulang 120, daging B 160, daging A 170.
5: Jaja menjelaskan, biasanya permintaan daging sapi mulai ramai saat mendekati hari raya atau pada H-1 Idul Adha. Ia menambahkan untuk penjualan daging di Pasar Senggol terdapat beberapa kategori seperti tulang, daging B dan daging A yang masing-masing memiliki harga berbeda sesuai kualitas daging yang dijual. Eko Karjuan melaporkan.
2: Mendengar anggota DPRD Kabupaten Sanggau Taufik Hidayatullah meminta pemerintah Kabupaten Sanggau segera merealisasikan pembangunan rumah adat Melayu di Kecamatan Sekayam. Menurutnya pembangunan tersebut merupakan janji pemerintah daerah saat melaksanakan MTQ Kabupaten di Kecamatan Sekayam beberapa waktu lalu. Ia berharap pembangunan rumah adat dapat mulai berjalan tahun ini minimal melalui alokasi dana perubahan. Taufik menyebut lokasi pembangunan telah tersedia dan merupakan hibah masyarakat yang menginginkan rumah adat bagi dua suku besar di Kecamatan Sekayam. Ia juga menegaskan pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, namun prosesnya harus dimulai sebagai bentuk komitmen pemerintah kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, upaya mendukung program swasembada pangan terus dilakukan jajaran Polsek Toba bersama masyarakat melalui kegiatan penanaman jagung hibrida di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara Polri dan warga dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan hasil pertanian di wilayah setempat. Kapolsek Toba Arnold Rocky Montalalu mengatakan penanaman jagung dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di daerah, khususnya di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan dukungan terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berita selanjutnya, pendengar, 3 titik kebakaran hutan dan lahan di Desa Selampung, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau berhasil dipadamkan setelah dilakukan pengecekan langsung oleh personil Polsek Jangkang. Kapolsek Jangkang Ibtu Sukarjo menjelaskan, personil langsung diterjunkan setiap kali muncul titik panas untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus dilakukan langkah antisipasi di lapangan. Ia menambahkan koordinasi bersama pemerintah desa, tim siaga api, tokoh masyarakat dan tokoh adat terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan kebakaran lahan yang berpotensi menimbulkan karhutla lebih besar.

Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Baksos IBI Sanggau layani pemasangan implan dan IUD. Densa Sanggau gandeng perusahaan dukung pemenuhan hak anak. Saya Franciscus Albert, pendengar dan pemirsa mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda, pertandingan sepak bola internasional pertama di dunia dimainkan di Glasgow pada tahun 1872 antara Skotlandia dengan Inggris yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Turnamen sepak bola internasional pertama adalah British Home Championship yang digelar pertama kali pada tahun 1884. Setelah tumbuh dan populer di belahan dunia lainnya, pada pergantian abad ke-20, sepak bola mulai dipertandingkan sebagai olahraga demonstrasi tanpa medali dalam Olimpiade musim panas 1900 dan 1904. Piala Dunia sebelum Perang Kedua didorong oleh kesuksesan turnamen sepak bola Olimpiade FIFA yang dipimpin oleh Presiden Jules Rimet pada tanggal 28 Mei 1928. Kongres FIFA di Amsterdam memutuskan akan menggelar kejuaraan dunia sendiri karena Uruguay adalah pemegang dua kali gelar kejuaraan sepak bola dunia pada saat itu. FIFA menetapkan Uruguay sebagai negara tuan rumah turnamen Piala Dunia pertama kali. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan turnamen Piala Dunia awal adalah kesulitan untuk melakukan perjalanan antar benua serta terjadi peperangan. Piala Dunia setelah Perang Dunia Kedua semakin terlihat perkembangannya. Para peserta turnamen ditambah menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan kemudian ditambah lagi menjadi 32 tim pada 1998. Pada Piala Dunia FIFA yang ke-2002, ada 200 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan ada 198 negara juga bersaing untuk lolos. Piala Dunia FIFA, artinya FIFA World Cup, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional, dan kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah salah satu kompetisi olahraga yang paling banyak disaksikan di dunia hingga saat ini.

0: Baik, selanjutnya pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program Prodangdut menemani ruang dengar Anda ya. Anda bisa bergabung nanti di layanan telepon, SMS dan di WhatsApp. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: kok di sampingku, di depanku.
1: Semoga
0: penak di pelukanku. Tarik ses. Semongko.

0: penak dipanggul apa di sisi ini? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh gue lo benak nih.
1: Begengge
0: Aa Jaya Semongko Tareses.

0: karena di sini ada Pak Lurah. Ya, ini Nanggung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, selamat siang pendengar. Kita program Pro Dangdut sesi yang pertama. Saya undang di layanan telepon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita, Bung Ganteng.
0: Ya, Bung Lanius, ketemu kembali.
1: Iya, ketemu kembali. Rugi, Bung. Kalau nggak gabung tuh rugi. Apalagi radio RRI Antikong, Sanggau ini ibaratnya kalau orang bilang tuh sahabat lah.
0: Ya. Mantap kalo sekali.
1: Apalagi sekarang kan RRI kita pakai HP. Jadi kemana-mana enak pakai HP itu. Ada sinyal, ada kotanya gitu. Saya gitu, Bung. Saya pergi jauh gitu ya, pergi tempat kawan gitu ya. Pakai HP
0: dari kita HP. Itu.
1: Gitu. Yeah. Jadi nyaman. Pagi pakai headset. Waduh. Wah, luar biasa. Terima kasih lah untuk RNT Kong sama Sanggau Sedap dan kami semua sebagai pendengar.
0: Siap.
1: Nah, ini gimana nih? Katanya tadi masih gangguan ya?
0: Ya, lagi gangguan apa namanya? Teritorial kita ya, jadi didengarkan di radio biasa lagi gangguan, tapi biasanya dengar di RRI digital saja.
1: Oh, berarti ini saya dengar tadi Wan Usu juga.
0: Wan Usu, ya.
1: Saya tahu. Terus ada Dek Yuli juga ya tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu, iyalah. Cuman ini kayak Mama Indah ini gimana nih milik beliau nih? Apakah pakai RRI digital atau tidak? Kalau ini dagang kasih tahu ya, Bung ya. Karena katanya agak susah, katanya kemarin tuh. Bung Total tuh bilang Antikong itu agak susah dimonitor katanya pakai RRI biasa tuh kemarin lalu tuh. Begitu. Oke lah, Bung.
0: Oke.
1: Lagunya apa nih? Endang Kurnia, judulnya Wayang.
0: Endang Kurnia. Oke. Okay.
1: Judulnya Wayang. Salamnya pertama buat Bung Ganteng dan saya tersenang. Udah makan, Bung?
0: Sudah.
1: Wah. Banyak-banyak makan, Bung, biar cepat gemuk sehat ya.
0: Cepat sehat tapi tapi kalau bertambah berat badanan.
1: Iya, benar, enggak apa-apa berat badan, enggak apa-apa tambah 10 kilo gitu.
0: Woi, gila 10 kilo ya.
1: Nanti saya mau seperti yang Bung siapa namanya? Bung Albert jogging, nanti saya mau ikut jogging juga lah nanti di rumah nih.
0: gas.
1: Terus ada Bung Eli, ada Bu Esti, ada siapa lagi ya, Bu Wan Usu, ada Bung Pak Elia lain, kita rangkul pesan singkat di WhatsApp semuanya. Ada lagunya?
0: Lagunya sudah siap ini, Bu.
1: Oke, sehat selalu ya, Bung Ganteng ya.
0: Oke, siap. Nah,
1: yuk, selamat siang penonton kita.
0: Selamat siang juga. Ada Bung Lanis, penelpon pertama gitu ya. Di layanan telepon biasa sudah masuk. Selanjutnya siapa lagi?
2: Kita ke layanan telepon lagi. Halo. Selamat siang Bro Dangdut.
0: Iya, Mbak Miati, ternyata gangguan Mbak Miati.
3: Nah, itulah enggak bisa monitor nih pada pukul berapa nih?
0: Iya. Dengarnya pakai streaming aja ya Mbak Miati ya.
3: Streaming enggak bisa di rumah nih Bang Abed, lagi di rumah dan.
0: Oh gitu. Iya.
3: Belum beli paket nih.
0: Iya.
3: Penelpon keberapa nih?
0: Penelpon kedua setelah Bung Lanius tadi.
3: Kedua? Dapat lagu dong?
0: Dapat. Lagu apa nih?
3: Dapat. Aja Gile.
0: Aja Gile.
3: Dari Ashraf.
0: Aja Gile. Ashraf ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke. Susah enggak monitornya Pro 2 aja nih Bang Albert.
0: Enggak apa-apa gabung ke Pro 2 nanti ya.
3: Udah bisa. Endo enggak ada mudeng.
0: Request
3: sudah maklum udah itu Bang, udah saya merasa Bang udah tua Bang Albert.
0: Enggak apa-apa request lagu-lagu yang agak sedikit apa muda gitu kan.
3: Iya, lagunya Judika boleh lah ya.
0: Itu masih cocok tuh.
3: Oke lah, salamnya dikobak selalu ya Bang Abed.
0: Oke.
3: Ini lagunya sih bagus sebenarnya, mau apa? Mau yang pinggul, tapi enggak bisa monitor kalau enggak ke kantin nanti.
0: Iya.
3: Ya, anu Bang Abednya selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Ya, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Miati di layanan telepon ya. Oke, Mbak Miati.
2: Selanjutnya siapa lagi? Ya. Belum ada yang gabung, kita break dulu sebentar ya. Cukup dua lagu saja.
0: di sesi yang pertama. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda Lutung Kasarung adalah film pertama yang diproduseri di Indonesia? Film bisu ini dirilis pada 1926 oleh NV Jaya Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Hedroford, sedangkan sinematografinya adalah G. Krugers. Film ini dibintangi oleh para pemeran pribumi, yang menjadikannya sebagai film pertama yang menampilkan penduduk asli. Pemutaran perdananya di kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 sampai 6 Januari 1927. Film ini dibuat berdasarkan cerita rakyat Sunda, yaitu Lutung Kasarung, yang bercerita tentang seorang gadis yang jatuh cinta pada seekor lutung. Pada akhirnya diketahui bahwa lutung adalah seorang pangeran titisan Sunan Abu. Setelah Lutung Kasarung dirilis, banyak film domestik yang dibuat. Lutung Kasarung tampaknya termasuk film yang hilang. Antropolog visual Amerika Kurt G. Hader menulis bahwa semua film Indonesia dari sebelum tahun 1950 telah hilang. Namun, katalog film Indonesia karya J.B. Kristanto mencatat bahwa beberapa film masih tersimpan di Sinematek Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kitong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Baik, kita ke sesi yang kedua di program Prodangdut. Saya bacakan dulu sudah ada yang masuk di layanan WhatsApp kami gitu ya. Oke, ini mohon maaf untuk yang sedang menyimak kita, yang mungkin menantikan bisa didengarkan di teritorial. Kita ternyata hari ini dari pukul 10 tadi ada gangguan di terestrial, jadi siarannya bisa lewat streaming saja gitu ya. Boleh diinformasikan ke teman-temannya, sanak saudaranya gitu ya. Kalau mendengarkan RRI Sanggau dan Ntkong bisa melalui streaming saja. Baik, layanan WhatsApp belum ada yang masuk, kita ke WhatsApp telepon saja. Sudah ada yang masuk ya. Halo, selamat siang, Wanusu.
1: Halo, halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Albert. Iya, Wanusu.
1: Iya.
0: Apa kabar Wanusu hari ini, sehat kah?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Hari mendung ini, Bang Albert.
0: Iya, iya, hari mendung ya. Sama di sini juga.
1: Iya, mau hujan ini. Iya.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih kita nih?
1: Lagunya Cinta Tak Seperti Gaun.
0: Oh, Cinta Tak Seperti Gaun. Seperti apa aja cinta
1: ya,
0: ini?
1: Iya, dari Yulia Citra ya.
0: Oke, Cinta Tak Seperti.
1: Salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas. Dan sehat selalu.
0: Iya.
1: Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, Mbak Yanti, Mbak Windy, Putra Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Bang Lai, Bang Putra Galau, Bah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Tinsading Sanggau, Paman Sam, Ibu Farida, Mbak Natalia, Kakek Sia, Bang Jali, ayo gabung Bang Jali, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Alanius, Bang Manabela, Ibu Sri, yang lain dirangkul aja Bang Albert dari A sampai Z.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Baik, ada Wanusu di layanan WhatsApp telepon ya. Baik, kita ke layanan telepon biasa. Halo, selamat siang, Prodangdut.
2: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, Bang Albert.
0: Selamat siang juga. Dengan... Iya. Kak Yuli, oke, iya. Baik. Ini lagi dengarkan di streaming berarti ya Kak Yuli ya?
2: Iya, lewat RRI digital nih Bang.
0: Oke, itu lagi ada gangguan ya, boleh disampaikan ke pendengar yang lain.
2: Iya, dari jam 10 tadi yang di RRI, apa halo RRI itu Bang?
0: Oh iya.
2: Udah
0: iya.
2: Bisa, setelah itulah kali.
0: Lagi ada gangguan di apa namanya monitor biasa kita gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke Bang, aku mau request lagu ya.
0: Apa nih lagu kita?
2: Senyum dan Hatimu Bang, dari aku minta dari Arneta Julia.
0: Hatiku apa hatimu?
2: Senyum dan Hatimu.
0: Oh hatimu ya.
2: Senyum dan Hatimu.
0: Arneta
2: Julia.
0: Julia, oke.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Oke, salamnya ya dirangkul aja Bang, soalnya nih pasti nggak banyak yang monitor nih. Apa? Salamnya ada untuk buat pendengar RRI Ntkong sama Sanggau aja. Dirangkul baik. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
2: Oke, Bang. Terima kasih. Semangat bertugas sampai tuntas.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih juga. Ya. Selamat siang. Ada Yuli di Sungai Mawang ya. Baik, ini apa namanya sedang gangguan, kita sampaikan sekali lagi untuk Anda yang sedang monitor di RRI digital, boleh disampaikan ke sanak saudaranya. Mungkin kalau nggak gangguan banyak yang masuk gitu ya, tapi karena gangguan mungkin terbatas yang akan masuk. Ada yang mungkin di kampungnya ada sinyal, ada yang juga enggak gitu ya. Tapi semoga apa namanya kalau sudah menyetel radionya kok nggak ada suara-suara, jadinya kalau dapat info kan bisa lebih tahu lebih awal lah gitu ya, tidak galau, tidak apa namanya, tidak uring-uringan menyetel radio kok nggak ada suara gitu ya. Baik, oke, kita langsung saja mungkin putarkan dua lagu sudah masuk di sesi yang kedua di WhatsApp, belum ada yang masuk di WhatsApp chat kita. Boleh nanti bergabung kembali di WhatsApp chat di sesi selanjutnya ya. Karena waktu kita masih lumayan banyak lah, sampai hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, tetap setia bersama kami pendengar di mana saja berada, terutama yang sedang monitor kita di streaming ya. Kita nikmati sama-sama lagu di sesi yang kedua berikut ini.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan santai.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, masih bersama kami di program Pro Dangdut sesi yang ketiga. Saya terima layanan telepon. Tadi sudah masuk, terputus mungkin ya. Dicoba lagi mungkin di layanan telepon 0811 575 6494, 0857 5381 0365. Ya, bisa di SMS, bisa di WhatsApp, bisa di layanan telepon. Oke, kita terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, halo, selamat siang. Halo, tidak ada suaranya.
2: Halo.
1: Ya, halo, selamat siang.
2: Mama nih, aduh.
1: dengan Mama Bobo ya.
2: Ah, aduh, malam tak dapat kalian. Ingat nak berhenti sudah, tak dapat.
1: Apa kabar nih, sehat kah?
2: Tak dapat sampai habis ya.
1: Sampai tertidur.
2: Aduh nih. Ya, dapat ya. Lagu kak, Mama dapat lagu kak.
1: Dapat spesial buat Mama nih di sana.
2: Saya nak minta lagu.
1: Apa lagunya?
2: Pria idaman ya, okay. Dari Ejeleha Amit.

0: tadi untuk Pak E, untuk Kak Yuni di landak, pergi dengan Kak Sisi, Kaki Uban, Kaki Anding, Pak Kangkung, Kak Joko JJ, Abang Ridato, untuk orang untuk itu Pak Prida, Wan Usu, Putri, Wan Usu tadi kan, Usu Putri,
1: Wan Usu, ya.
0: Itu Herman Bella untuk Lanus dengan Mama dia. Oh itu Mola, Mola ada masuk tadi kan?
1: Belum masuk.
0: Malam pun tak ada Mola. Belum mas, malam belum. Pun dia tak ada. Untuk Mola yang satu yang di Tekong sini ya, untuk Bang Jali dengan Bunda Esti.
1: Ya.
0: Apalagi lupa dan Mama ini sudah bangun tidur, dah lupa ni. untuk orang yang siapa lagi? Entahlah, sudah tak ada agaknya. Itu bang, itu kakak itu di Tabayan itu apa nama? Kak Maya ya.
1: Tabayan.
0: Kalau kakak lupa ini siapa lagi yang di Tekong banyak sendiri orang tu.
1: Siapa?
0: Untuk itu Baboy Supin, kakek Supin lah. Untuk kakek Nu, kakek Supin. Yeah. Itu yang lain-lainnya kalau lupa lah. Kalau saya dapat malam nanti siapa malam. Nanti pulang yang hati-hati ya nak ya.
1: Iya.
0: Juga, terima kasih. Amit pun mama. Ini pun nasib pak. Kalau tidak kita dapat saya tu. Yang lupa kakak mama. Siapa lagi di
1: siapa lagi?
0: Semuanya lah di Sanggau tu lah ya. Nanti pulang hati-hati ya,
1: iya.
0: Ya. Makasih, maaf juga.
1: Iya, sama-sama. Ayah, yo, selamat siang. Ayah. Ada Mama Boboy baru saja sudah bergabung di layanan WhatsApp kita ya. Saya bacakan sudah ada yang masuk juga di WhatsApp chat ya. Ada siapa ini? Di WhatsApp chat. Ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, mau request lagunya Goyang Dumang. Terima kasih katanya. Oke, sama-sama. Dari siapa ini? MDK ya. Oh, dari Maria di Tidu. Oke. Baik. Lagunya sudah ada dua, kita langsung saja putarkan ya lagu-lagu yang sudah masuk di sesi yang ketiga.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Farijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami di program Pro Dangdut ya. Semakin sore agak tidak menunjukkan semakin cerah, tapi sama saja dengan tadi pagi ya, mendung gitu ya. Dan saya mengundang kembali di sesi yang ketiga, siapa tahu masih bersama kami di streaming, sedang menyimak kami, boleh dengarkan di aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id ya. Nah, untuk sesi yang ketiga saya persilakan yang akan bergabung kembali di layanan telepon, SMS dan WhatsApp. Oke, saya ke layanan telepon ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ella di Sambas.
1: Ada Ella di Sambas?
2: Iya. Gimana kabarnya, Bang?
1: Sehat. Iya.
2: Nah, di sini lagi hujan nih.
1: Oh, lagi hujan di sana. Wah.
2: Iya.
1: Ada lagi dangdutan itu kedengaran di belakang ya.
2: Tuh.
1: Oh gitu, oke. Okay. Mau dengar lagu apa nih? Kayak lah.
2: Lagunya apa ya?
1: Apa nih?
2: Ya dari Trio Macan aja. Aku punya nama.
1: Aku punya nama. Oke. Okay. Salam.
2: Salam. Semoga sehat selalu. Mm-hmm. Buat Pak Hamio, buat Pak Nusu, Pak Utusi, Bang Arin, Bang Putra Selatu, Mama Indah, Mak Agung, Kembali, yang lainnya dirangkul aja ya Bang.
1: Oke, sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Sambas tadi ya. Kemudian di WhatsApp boleh dicoba lagi mungkin di WhatsApp kita. Tadi ada yang masuk juga, ada yang menghubungi, tapi pas saya lagi ngangkat telepon gitu ya, jadi gak bisa saya angkat ya. Dicoba lagi mungkin, jangan nyerah. Baik, kalau tidak ada yang di WhatsApp, kita ke layanan telepon dulu. Oke, di layanan telepon, halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Oke, tidak ada suaranya, putus nampaknya ya. Di layanan WhatsApp boleh dicoba lagi mungkin yang tadi sudah menghubungi ada Bapak Sukirman ya. Boleh dicoba lagi Pak Sukirman. Sama ada Kak Ali ya. Kak Ail ya, salah-salah, bukan Kak Ali, Kak Ail. Oke, kita terima untuk layanan WhatsApp. Halo. Wah, terputus, dicoba lagi mungkin ya. Coba lagi mungkin.

0: Apa ini di WhatsApp tidak ada namanya. Kak, selamat sore, mau dengar lagunya Goyang Nasi Padang katanya. Oke deh, baik. Goyang Nasi Padang dari Dua Anggrek gitu ya. Baik, kita langsung saja akan dengarkan sama-sama ya. Sesi yang ketiga atau keempat gitu ya di program Prodangdut edisi sore hari ini ya. Baik, kita nikmati sama-sama lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ya untuk menemani Anda di sore hari ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

Kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sanggau ya. Selamat mendengarkan khusus untuk Anda yang saat ini sedang monitor kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital atau di portal berita kami di rri.co.id. Baik, sudah di menit ke-51 saya cukupkan program Prodangdut ya untuk edisi hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya dan semoga nanti terestorial kita sudah bisa didengarkan sehingga pendengar kita lebih banyak lagi gitu ya. Tapi yang sudah bergabung terima kasih loh, sudah lumayan banyak hari ini. Ada 4 sesi ya di Prodangdut edisi hari ini. Sehat selalu, semoga pekerjaan aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Meskipun cuaca agak sedikit mengajak ingin baring-baring gitu ya. Tapi tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya karena sudah akhir bulan, sebentar lagi akhir bulan. Ini sudah tanggal di tanggal 21 gitu ya. Berapa hari lagi lah? 22 ya, sekitar 9 hari lagi lah menuju ke bulan depan ya. Jadi akhir bulan seperti ini gaskan terus pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi target di bulan ini ya. Baik, saya cukupkan program Prodangdut dan juga mengakhiri siaran Anda bersama kami Tim Lintas Sanggau Siang ya untuk edisi hari ini. Saya Franciscus Albert di meja siar, ada Bagus Hidayatullah dan juga ada Dika di operator ya. Kami pamit undur suara. Sore nanti ditemani oleh Sri Wahyuni dengan informasi-informasi program-program sore untuk Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Dangdut adalah kita.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Halo Sanak Menyedi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
9: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tu. Eh, pasti seru.
17: Ah, jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tidak gua radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
18: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong, dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Peringat bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini, kami sudah siap dengan informasi-informasi di program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Karena setelah ini pendengar, kami akan ajak Anda nanti untuk menyimak ekonomi digital, seperti apa jalan baru pengusaha Indonesia, dan bagaimana perkembangannya nanti kita akan dengarkan bersama anggota BPD HIPMI Kalimantan Barat. Nanti saya akan ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan kami di sore hari ini, yaitu tentang jalan baru pengusaha Indonesia, bagaimana pandangan dari BPD HIPMI Kalimantan Barat, dan juga seberapa besar pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan pengusaha muda di Kalimantan Barat. Oke, saya akan hadir dengan nanti informasi-informasi seputar ekonomi digital. Kami masih menunggu tersambung bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di kesempatan kali ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Oke, tetap bersama kami di RRI Sanggau. Kami akan ajak Anda nanti mengikuti perbincangan saya di ekonomi digital selanjutnya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Sore hari ini saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di kesempatan sore hari ini. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana pandangan BPD HIPMI Kalimantan Barat terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia saat ini. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Antikong dan Sanggau. Kita akan dengarkan perbincangan saya di ekonomi digital selanjutnya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, ini orang-orang yang saya tunggu-tunggu dari tadi nih. Ini ada Bang Fauzan. Ya. Fauzan Aleng, yaitu anggota BPD HIPMI Kalimantan Barat. Selamat sore, Bang Fauzan.
2: Sore, Kakak.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Oh, alhamdulillah sangat luar biasa, sangat-sangat baik ya. Saking saking sehatnya saya lupa ini, bahwasannya ada Zoom.
0: Oke, sore hari ini kita berbicara mengenai perkembangan teknologi digital yang telah mengubah cara masyarakat Indonesia itu bekerja, baik itu berbelanja dan menjalankan usaha. Karena kehadiran internet, media sosial, marketplace hingga sistem pembayaran digital ini membuka peluang besar ya bagi para pelaku usaha untuk berkembang lebih cepat. Karena di tengah persaingan global yang semakin ketat, ekonomi digital juga menjadi jalan baru bagi pengusaha Indonesia untuk bertahan sekaligus memperluas pasar. Kalau menurut Bang Fauzan, seperti apa sih sebenarnya perubahan pola bisnis di era digital saat ini?
2: Sorry Kak, gimana Kak?
0: Bagaimana perubahan pola bisnis di era digital saat ini kalau menurut Bang Fauzan?
2: Wah, kalau perubahan era digitalisasi saat ini sangat-sangat besar ya Kak ya, berdampak bagi bisnis. Kalau dulu mungkin kita masih pakai konvensional, cara lama ya kan, terus biayanya lebih mahal ya kan. Iklan harus pakai billboard atau kita dulu sales harus turun ke lapangan segala macam. Nah, dengan adanya digitalisasi sekarang kayak sales kita mulai beriklan dari sosial media, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Jadi bawa dampak kemudahan lah bagi perusahaan.
0: Oke. Tapi seberapa besar nih pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan pengusaha muda di daerah, kalau sampai saat ini masih ada juga yang melakukan usaha itu dengan cara manual menunggu pelanggan datang ini?
2: Oh, dampaknya sangat-sangat besar ya Kak ya. Saya pribadi ngalamin ya. Kalau saya pribadi ngalamin banget dengan adanya digitalisasi ini, modernisasi ini, karena saya kan contoh nih, saya baru mulai jualan iPhone kan. Saya kan bukan siapa-siapa, saya enggak ada toko, saya enggak ada apa nama besar ya kan. Nah, tapi ketika saya mulai sesuatu itu melalui sosial media, terus saya main TikTok, Instagram, mungkin dulu saya berpikir saya enggak muluk-muluk ya, cuman sebulan baru mulai paling ya 3 unit, 2 unit kan. Tapi pada saat kita mulai dengan adanya sosial media, wah dampaknya sangat besar sih.
0: Oke. Baik, berarti itu sama dengan apa ya, memperluas jejaring gitu ya Bang ya.
2: Betul.
0: Memperluas jejaring. Jadi kita awal-awalnya mungkin jualannya di teman-teman dekat aja gitu ya.
2: Betul.
0: Di teman-teman WhatsApp aja. Tapi sekarang peluangnya sangat luas. Tapi bagaimana melihat peluang besar yang bisa dimanfaatkan pengusaha daerah melalui ekonomi digital saat ini?
2: Nah, kita harus beradaptasi sih Kak. Kalau kita nggak beradaptasi, apalagi anak-anak muda ya, itu nanti takutnya kita ketinggalan kereta. Nah, karena sekarang ya, kadang saya survei kan ke kawan-kawan kan, kenal App Store dari mana, kenal App Store dari mana, kebanyakan rata-rata pasti dari sosial media gitu.
0: Oke. Baik, berarti peluangnya sebenarnya sangat besar sekali ya Bang. Apalagi kalau sekarang banyak Gen Z nih yang sudah menjadi para pengusaha gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Berarti kita gak perlu sebenarnya lapak yang mahal gitu ya. Kita cuma bisa mengubah lapak isi dari gadget kita ya.
2: Iya,
0: untuk
2: betul,
0: bisa
2: betul.
0: Berusaha ya Bang ya.
2: Betul. Sekarang kita nggak, bahkan kalau saya ya, saya udah mulai 1 tahun lebih kan di jual beli iPhone kan. Kita nggak perlu sewa kios, kita nggak perlu sewa ruko, ya kan? Dengan adanya lapak di sosial media, ya sangat sangat memudahkan sekali sih.
0: Oke, tapi dengan begitu kita juga harus bisa mengenalkan lapak kita gitu ya, mungkin marketplace kita kepada para pembeli dan juga para customer kita. Kita nih sebenarnya jualan apa gitu ya. Jadi kalau para customer kita ini nih, kalau mau cari ini kita harus ke Bang Fauzan nih gitu ya. Nah, bagaimana melihat ciri khas tersebut untuk bisa diusahakan, apalagi melihat potensi itu cepat berkembang?
2: Ya, kita main di positioning branding sih, Kak. Karena yang membedakan kita, brand kita dengan brand lain, ya positioning branding sih. Kalau kita pribadi, kalau bisnis saya yang baru ini di App Store, itu kita mengangkat upgrade your iPhone, upgrade your phone gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau upgrade, ingatnya pasti di App Store gitu. Nah, yang membedakan produk kita, sebenarnya iPhone itu kan banyak ya, maksudnya sama semua ya, brand yang membedakan kan. Nah, kalau di kita juga, kita kelebihannya kita ada edukasi nih sama konsumen nih. Itu sih, Kak. Makanya kita bangun trust, kita bangun branding, kita bangun positioning branding, kita bangun education. Jadi konsumen itu makin percaya, dan kadang mereka merekomendasikan belinya tempat kita gitu.
0: Tapi cara untuk bisa membuat personal branding kita dipercaya oleh customer atau pelanggan itu caranya gimana sih? Ada tips dan trik nggak nih, Bang?
2: Kalau saya posting sosial media setiap hari, ya mau ada yang nonton, mau ada yang nggak ada yang lihat, konsisten aja posting setiap hari. Beriklan juga, beriklan ngefeknya sangat-sangat ngefek. Saya beriklan di TikTok, saya beriklan di Instagram. Itu sangat-sangat ngefek, karena dengan jangkauan kalau kita beriklan yang tadinya mungkin kita cuma punya 1000 followers, ya kan? Pada saat kita beriklan, mungkin 10.000 orang bisa ngeliat brand kita, meskipun nggak semuanya tertarik, ya kan? Paling nggak mereka lihat dan tahu dulu nih. Nah, itu sih, Kak, kalau saya pribadi.
0: Oke, okay. Karena kan personal branding itu sangat penting ya, dalam hal betul. Apapun sih kalau saya lihat gitu ya. Apalagi kalau sudah betul. Makan di ini gitu ya, walaupun harganya mahal, tapi mereka puas gitu ya. Dan betul. Tadi bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan juga, tadi dengan konsistensi, karena itu yang paling berat rasanya, Bang ya.
2: Betul, betul, betul. Karena banyak anak muda, wah yang nonton sikit, wah yang beli sikit, banyak yang nyerah kan, banyak yang berhenti di jalan kan. Nah, kalau kuncinya sebenarnya konsistensi sih, apalagi di era digitalisasi, sama beradaptasi dan belajar.
0: Okay.
2: Karena setiap platform itu beda-beda ya. Misal kalau kita jualan di Instagram beda-beda, di TikTok beda-beda, di Instagram sama TikTok aja beda-beda kan. Di Instagram kalau kita nggak follow orang, itu kalau dulu ya, itu nggak bisa FYP kan.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Nah, okay. Kalau TikTok itu kan bisa.
0: Berarti kita juga harus meningkatkan cara kita, bagaimana kita bisa konsistensi gitu ya. Kita harus konsisten. Betul. Melakukan tadi, kalau jualannya tiap hari, ada nggak ada harus jualan, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa konsisten ya. Betul. Tapi bagaimana Bang Fauzan melihat kesiapan UMKM di Kalimantan Barat dalam menghadapi transformasi digital saat ini nih, Bang?
2: Kalau UMKM ya di Kalimantan Barat, saya jujur saya juga UMKM, ya kan. Ada beberapa yang mungkin pergerakannya agak lambat. Sekarang mungkin kita baru di era kalau digitalisasi ya, paling kita bisa scan QR saja di lapak-lapak UMKM kan. Kalau kita lihat di Jakarta, di Jawa, itu mau beli pentol, mau beli apa, itu rata-rata udah scan kan. Jadi bahkan kalau kita ke Jakarta, kita nggak perlu panik kalau nggak bawa uang kan. Nah, kalau di sini adaptasinya masih sangat-sangat agak lambat ya sebenarnya. Apalagi tentang ads, bangun konten, bangun personal branding. Mungkin ada beberapa yang, oh aku malu, meskipun aku owner nih, tapi aku malu depan kamera, segala macam. Nah, sedangkan kalau kita lihat-lihat di TikTok, di Instagram, kebanyakan sekarang itu eranya malah kan gini ya. Owner yang muncul di depan layar. Sekarang rata-rata, kalau dulu mungkin owner di balik layar kan. Kalau sekarang rata-rata owner bikin konten, SPP bikin konten, bagaimana dia ngecek outletnya, bagaimana dia nge-treatment karyawannya kan. Dan dari situ kita udah lihat, oh ternyata transformasinya seperti itu. Gitu. Sedangkan kalau di kita kan masih agak jarang ya.
0: Ya, betul, betul.
2: Gitu.
0: Oke, okay. Baik, berarti kesiapan para UMKM di Kalimantan Barat ini dalam menghadapi transformasi digital itu juga harus maju ya, Bang ya.
2: Betul.
0: Jangan betul. Sampai mundur gitu. Kalau sekarang betul. Saya lebih senang bawa handphone aja.
2: Betul.
0: Saya pribadi
2: betul,
0: kan?
2: Ya. Lebih mudah ya.
0: Betul. Jadi kalau ada beberapa rupiah gitu di belakangnya, kita bisa bayar dengan dompet digital kita gitu ya.
2: Iya betul.
0: Kalau uang cash uang kan kita harus, iya ya, betul. Kalau uang cash kan kita harus cari dulu nih 1.000, 2.000 gitu ya. Tapi kalau di mungkin melakukan pembayaran melalui aplikasi itu lebih mudah kayaknya gitu ya. Tapi kalau melihat dari perkembangan zaman yang serba canggih ini, apa sih sebenarnya tantangan utama yang masih dihadapi pelaku

0: 20% atau 20% kalau nggak salah kan. Nah sekarang bahkan UMKM, bahkan yang jual kayak iPhone, terus sneaker, sepatu, produk lah ya, bahkan kita harus beradaptasi lagi nih, bikin web sendiri, website sendiri. Nah meskipun kita baru mulai, ya kita nggak apa-apa nih bertarung di Shopee dulu untuk dapatkan misalnya pengunjung ya kan, trust gitu kan. Tapi ketika brand kita udah besar, kita harus bikin website sendiri. Jangan bergantung sama di marketplace, karena kalau di marketplace pasti kita berdarah-darah kan. Nah sekarang eranya udah ke situ lagi nih. Yuk kita bikin web, bikin website sendiri gitu. Jangan sampai kita banting-bantingan harga. Kalau kita munculkan gini misalnya, buka iPhone gitu kan, pasti di bawahnya ada rekomendasi toko yang lain, betul nggak?
1: Betul.
0: Nah kalau di website sendiri kan, website punya kita, produk-produk kita gitu kan. Jadi konsumen nggak ngelirik yang lain kan.
1: Betul.
0: Nah itu sih kak.
1: Iya, berarti kita klik link aja udah terpampang gitu ya. Itu barang-barang punya kita sendiri gitu ya. Bukan ada rekomendasi yang lain. Oke. Kalau menurut Bang Fauzan sendiri, apakah penggunaan media sosial sudah lebih efektif sebagai sarana pemasaran bisnis bagi pengusaha lokal ini, Bang?
0: Sangat-sangat efektif ya. Karena kalau kita lihat era sekarang ya kak ya, semua usia itu pasti main sosial media ya, Facebook, TikTok, apalagi anak-anak yang umur mungkin mohon maaf ya 5 tahun, 4 tahun sekarang kan udah main apa ya? Meskipun tontonannya YouTube ya. Dari situ kan itu sebenarnya juga target kita kan ke depannya misalnya umur 10 tahun udah bisa belanja segala macam kan. Nah, jadi sekarang sangat-sangat ngefek sebenarnya.
1: Tapi seberapa penting juga marketplace dan juga e-commerce dalam meningkatkan daya saing UMKM Kalimantan Barat ini?
0: Dampaknya sangat besar lah, karena misalnya gini, aku beli nih, ya kan, aku nggak tahu tokonya di mana ya kan, tapi ketika kita buka marketplace, kadang kan ada rekomendasi ya, rekomendasi toko, terus kita bisa ngeliat review pembelian segala macam kan. Nah, jadi meskipun kita mulai dari rumah aja, toko online di Shopee itu, terus dengan adanya review, nambah trust konsumen sih. Terus di Shopee itu juga kita bisa lihat kan, toko ini udah terjual 1000 produk, toko ini 100 produk atau baru 7 produk gitu kan. Otomatis kita beli yang kadang yang udah banyak terjual kan, sama reviewnya kan. Kalau reviewnya jelek ya otomatis kita nggak beli kan.
1: Betul.
0: Dengan adanya marketplace sebenarnya jujur sangat-sangat membantu, tapi sekarang karena adminnya potongannya sangat besar. Bahkan kalau di kami itu, bang aku mau pesan iPhone gitu kan. Bisa nggak lewat Shopee? Kita sampai saat ini belum bisa. Karena kenapa? Admin kak. Tapi kalau konsumen mau nambah, ibaratnya 100-300, this is no problem gitu. Kalau kita kakak mau 7 produk yang mana, di Instagram cek aja, video call dengan kita kirim langsung, kita input nanti resinya melalui aplikasi misalnya JNE, JNT itu. Nah nanti trackingnya dari situ, barangnya udah di mana dari situ. Itu sih kak.
1: Baik. Berarti kalau sekarang saya juga belanja kalau lihat bintang nih.
0: Iya kan?
1: Jadi harus ngeliat review bintangnya gitu ya. Udah berapa banyak barang-barang yang udah dijual gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi ada nggak di bang strategi yang perlu dilakukan para pengusaha, baik itu muda ataupun pengusaha yang sudah lama gitu, agar mampu bersaing di era ekonomi digital?
0: Ada strateginya satu, komunikasi dengan konsumen itu diperluas, diaktif lagi karena kan. Terus yang kedua, dengan adanya sosial media kita kan banyak jangkau orang ya. Bikin konten sih paling efek sih. Bikin konten, dengan adanya konten orang tahu produknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Ya kan, apalagi sekarang kalau kita lihat ada TikTok affiliate, Shopee affiliate segala macam kan. Jadi kita enggak, sekarang eranya itu bahkan kita nggak pakai influencer lagi ya. Saya lihat ya, nano atau mikro influencer pun meskipun 4.000 followers, 3.000 followers pun orang pasti yakin dan percaya kan, dibandingkan influencer besar kan. Misalnya aku nih endorse Raffi Ahmad kan. Endorse Raffi Ahmad, orang pasti tahu nih, wah ini endorse, pasti produknya belum tentu bagus kan. Tapi kalau kita misalnya dari kawan nih, kawan punya 2.000 followers, weh aku beli makanan di sini enak loh, pasti otomatis percaya kan. Nah kadang itu sih perubahan digitalnya di situ.
1: Baik. Berarti sangat berpengaruh sekali sebenarnya gitu ya. Ataupun strategi-strategi yang kita lakukan itu jangan lupa membangun komunikasi.

0: jangan jualan tapi slow responnya sampai 3-4 jam gitu ya. Nah sayang sekali, apalagi kalau slow respon ya bang ya.
1: Iya, karena kan konsumen nunggu ya. Konsumen nunggu, bahkan aku pernah jualan sekarang ya, maksudnya aku kan punya admin kan. Aku kadang marahin tuh kalau udah lama bales, saya marahin karena mereka pasti nunggu kan. Kalau mereka nunggu, mereka pasti cari tempat lain kan.
0: Ya, betul.
1: Respon itu paling penting. Makanya sekarang malahan sekarang ada AI chat bot segala macam kan. Nah, dengan adanya AI segala macam kan sangat bantu ya. Meskipun kita tahu nih, oh ini bahasa AI, oh ini bahasa robot, ya kan? Tapi dengan adanya robot tadi bisa fast respon kan. Tinggal humannya lagi nih mantau nih kerjanya seperti apa. Oh, kalau nanti butuh sentuhan manusia ya udah kita baru balas kan. Itu sih.
0: Dari pasangan aja kita nunggu 3 menit aja tanya 2 menitnya kemana gitu ya.
1: Apalagi, iya betul.
0: Apalagi dengan apa ya, pelanggan itu kan punya banyak karakter ya bang ya. Pelanggan tuh banyak betul. Sekali karakternya. Ada yang pengen di apa ya, pengen dikasih tahu dulu gitu ya. Ada yang gak mau nunggu sama sekali. Kalau udah telat aja 5 menit dah, dia udah ke tempat yang lain. Jadi kita kalau sudah masuk ke dalam baik itu marketplace atau e-commerce dan juga dunia digital itu, kita harus punya cara bagaimana kita bisa meningkatkan komunikasi tadi ya bang ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi kalau pengaruh sistem pembayaran digital seperti Kiris mungkin terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah itu bagaimana bang?
1: Sangat ngefek ya. Sangat ngefek ya, karena kalau aku pribadi, apalagi aku ya, tipe saya pribadi itu paling malas bawa cash kan. Cuman ada beberapa UMKM kan yang gak terima Kiris kan. Seharusnya dengan adanya Kiris sekarang kan banyak ya kayak Kiris, terus kalau debit card, kredit card dari dulu ya mungkin ya. Tapi kalau sekarang Kiris kan sangat bantu ya. Nah seharusnya UMKM memang ada beberapa Kiris yang motong admin yang lumayan ya. Nah, cuman ya pandai-pandai kita ya, daripada orang, wah aku malas narik nih, ujung-ujung gak mau belanja apa misalkan. Oh iya baru ingat, gak bisa Kiris dalam gak jadi belanja kan. Nah itu sih.
0: Berarti kita apa ya, kalau nggak punya Kiris mungkin ada alternatif lain lah ya, mungkin transfer gitu.
1: Bisa,
0: ya
1: transfer bisa betul.
0: Transfer sesama bank gitu ya.
1: Artikelnya
0: ini bang apa, ini nanya dulu bang apa gitu ya.
1: Atau nambah admin 2.500 kalau memang itu kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman kalau di Sanggau ini kan apalagi Kalimantan Barat ya, maksudnya kita masih banyak wilayah-wilayah yang maksudnya perkampungan yang mungkin belum bisa ngerti sistem itu kan. Nah jadi perlu education-nya di situ sih.
0: Ini yang berat rasanya ya bang, kalau sudah mengedukasi. Kadang-kadang kita mengedukasi diri aja sulit, apalagi kalau kita bisa mengedukasi orang lain bagaimana bisa meningkatkan tadi aktivitas di dunia digital gitu ya. Bagaimana
1: betul.
0: Kita, tapi itu ada, itu gak sih bang, apa ya, hal yang perlu diwaspadai apabila kita sudah masuk ke dalam dunia digital, apalagi kalau usaha baru aja mulai, itu ada gak sih hal yang perlu kita waspadai?
1: Wah banyak ya kak ya, sekarang kalau marak-maraknya sekarang ya, transfer palsu sih. Transfer palsu. Nah makanya kalau kami itu pembayaran ke transfer misalkan udah harus memang tersambung dengan e-banking ya, jadi kita tahu nih, oh udah masuk ya kan, bakalan ada bunyi kan. Apalagi UMKM ya, sekarang Kiris itu kan di TikTok atau di Shopee kalau gak salah saya lihat, sekarang Kiris itu kalau kita transfer kan langsung ada suaranya tuh. Udah berhasil masuk 50.000 misalnya. Nah itu kan sangat penting ya.
0: Penting ya betul.
1: Sekarang bisa diedit pakai Canva, pakai AI sih. AI lebih kacau lagi. Kadang admin saya keliru nih, 6 udah masuk gak 5 juta. Tiba-tiba konsumen transfer kan, bang saya booking ini ya, langsung 5 juta langsung bayar kan. Kita nomor rekening langsung bayar. Jadi kalau saya pribadi saya gak panik, saya langsung, oh saya cek dulu ya, udah masuk atau belum, beneran di transfer atau belum. Pas kita cek, loh rupanya belum termasuk gitu kan. Nah itu kan sangat-sangat bahaya ya, ancaman sih itu.
0: Betul-betul.
1: Nah, apalagi itu yang paling dihindari sih itu.
0: Berarti kita harus berhati-hati gitu ya. Kita harus
1: berhati-hati.
0: Kita harus detail juga melihat apakah barang itu udah masuk atau belum gitu ya.
1: Betul.
0: Karena kita sebagai pengusaha juga harus cerdas ya. Karena sekarang betul. Banyak sekali yang lebih pinter gitu.
1: Betul sekali.
0: Lebih pinter.
1: Cara melayani komplain. Nah karena sekarang ya di era digital ya, konsumen itu kalau merasa gak puas atau kita gak pandai melayani komplain, itu pasti paling cepet tuh di era di media sosial ya. Misalnya apalagi sekarang aku lihat barusan tadi di TikTok Lab, oh owner ini kayak gini ya kan. Padahal sesama karyawannya loh, ya kan. Nah itu kan bisa membawa dampak negatif juga ya. Padahal kita nggak tahu nih cerita aslinya seperti apa gitu. Framing itu yang perlu diwaspadai, maksudnya melayani komplain ya.
0: Oke. Okay. Berarti kita juga harus apa ya? Harus bisa dengan bijak lah, Bang ya. Kalau komplain-komplain seperti itu harus dapat kita sikapi juga. Jangan kita yang terbawa emosi gitu ya. Kita harus cek dulu gitu ya,
1: harus
0: karena
1: cepat.
0: Harus cepat. Jadi karena konsumen tuh katanya pembeli adalah raja. Jadi karena raja itu adalah orang yang kalau sekarang lebih mudah memberikan respon negatif ya. Kalau sedikit aja kita salah gitu ya. Para netizen itu banyak sekali kalau di Indonesia ya, Bang.
1: Betul. Mm-mm. Orang sekarang lebih suka komenan negatif ya. Maksudnya lebih cepat meluas dibandingkan komenan yang positif gitu kan. Konten-konten positif, apalagi konten-konten edukasi itu kan jarang cepat berkembang ya dibandingkan konten-konten yang viral, maksudnya yang bawa emosi negatif segala macam, itu paling cepat kan.
0: Oke. Baik, mungkin kesempatan kali ini Abang bisa juga menyampaikan edukasi sebagai anggota BPBD HIPMI Kalimantan Barat ini, bagaimana juga bisa bagaimana cara meningkatkan literasi digital bagi pelaku UMKM di daerah yang terpencil nih.
1: Nah, intinya banyak-banyak. Satu, intinya banyak-banyak belajar dari orang lain, apalagi di era digitalisasi ya. Maksudnya setiap platform itu kan beda-beda ya. Bahkan saya dulu pernah belajar bagaimana beriklan di Facebook, bagaimana caranya beriklan di IG, bagaimana cara beriklannya di TikTok gitu kan. Nah itu kan kita perlu pelajari. Kalau kita nggak pelajari ya kita kapan mau berkembang ya kan. Karena adaptasi itu paling penting, sama kita sering sharing sama kawan-kawan yang mungkin yang udah duluan terjun. Banyak kan anak-anak muda ya. Maksudnya gini, kadang kalau saya ketemu anak yang di bawah saya kan udah duluan pandai main TikTok atau pandai beriklan, saya tanya. Tapi kan kebanyakan, wah gengsi saya masih kecil tuh, memang tahu apa ya kan. Nah, kebanyakan anak muda kan seperti itu. Kalau saya pribadi selalu tanya kepada orang yang udah mulai duluan.
0: Baik. Berarti kita juga harus bisa melihat jejak digital juga ya, Bang ya. Karena sekarang kan mudah sekali kita melihat profil orang-orang ataupun para pengusaha yang ada di Kalimantan Barat ini. Tapi kalau menurut Abang, sektor usaha apa sih yang paling berpotensi berkembang melalui ekonomi digital di Kalimantan Barat?
1: Banyak ya, Kak ya. Sebenarnya semua usaha, mau dari FMI, property, agensi itu dengan adanya digitalisasi, kita kan belum ada portofolio nih ya, kita belum ada pernah ketemu sama misalnya aku datang ke kafe kan, aku punya agensi, otomatis mau ketemu dengan ownernya kan pasti nggak langsung ke kafenya kan, pasti kita lewat iklan nih, kita tentukan dulu target kita siapa, owner bisnis, SPP atau manager area dan lain sebagainya kan. Nah itu kan sangat-sangat penting loh. Semua bisnis, property, F&B, iPhone, segala macam, jualan sendal aja, apakah sepatu anak kecil aja, itu sekarang banyak di era, maksudnya digitalisasi kan. Itu sih Kak. Snack aja, jualan snack di TikTok itu yang 10.000, 5.000 ya kan. Kalau kita lihat kan semua perlu itu.
0: Oke, apalagi kalau murah enak ya, Bang ya. Kalau murah enak lagi kalau makanan-makanan gitu ya. Tapi kadang para pengusaha satu dengan para pengusaha yang lain itu membuka usaha dengan genre yang sama. Misalnya makanan sama-sama jual mungkin ayam penyet sama-sama gitu ya. Nah, itu cara untuk bisa menaikkan personal branding itu bagaimana, Bang? Agar kita punya ciri khas sendiri gitu dalam usaha yang kita jalani.
1: Bangun spesialisnya kita mau di mana? Semua memang jualan geprek ya kan. Tapi apakah paling crispy, apakah paling pedas, apakah paling nagih, ya kan? Kita bukan hanya berbicara tentang rasa ya. Maksudnya aku misalnya di iPhone misalnya aku ngambil tagline upgrade your phone. Jadi aku menyasar orang-orang yang pengen upgrade iPhone ataupun Android gitu kan. Terus kalau di burger misalnya kan, dulu 5 tahun yang lalu belum ada tuh mozzarella di burger tuh belum ada. Nah kita menyasar mangsa itu. burger mozzarella pertama di Sanggau, misalkan di khusus di Jang's Burger, terus yang ketiga, kalau kita bicara yang jualan iPhone, jualan burger kan banyak ya.
0: Iya betul.
1: Tapi apakah mereka spesialis di bidang itu kan belum tentu, ya kan? Terus yang ketiga, aku pernah bangun brand kebab misalnya, juragan kebab daging sapi olahan. Kebanyakan kan sekarang, mohon maaf ya, kebab kan banyak yang daging frozen ya, yang yang kayak diiris-iris segala macam kan, dan rasanya kurang lebih sih sebenarnya kan. Nah kalau kita ngambil spesialisnya mau di mana, ya kan? Kalau kita bicara geprek misalnya, apakah paling pedas, ya kan? Apakah paling crispy, ya kan? Apakah kalau kita nggak punya spesialis itu, kita pasti berperang di harga, betul nggak?
0: Ya, betul. 10.000
1: udah dapat ST, sebenarnya sebelah kita juga 10.000 udah dapat ST, ya kan? Rasa kurang lebih kan? Nah, kan itu sih kak.
0: Oke, persaingan tuh pasti ada ya bang ya. Persaingan usaha tuh pasti ada. Tapi itu bagaimana kita bisa meningkatkan personal branding tadi dengan membranding apa yang kita jual ya. Kita betul. Yakin, kita harus meyakinkan para customer kita bahwa misalnya crispy misalnya, benar-benar crispy gitu ya. Jangan tidak sesuai dengan iklan ya.
1: Iya, jangan hanya tagline aja ya. Orang kan bakal ngerasain kan, benar nggak paling crispy, benar nggak paling enak, benar nggak paling pedas, ya kan? Tapi kalau nggak sesuai dengan kenyataannya, orang pasti kecewa kan, hanya sekali aja kan?
0: Betul, karena kalau kita butuh pelanggan yang balik lagi ya bang ya, balik lagi gitu ya. Nah tadi melihat dari sektor usaha yang paling berpotensi itu sebenarnya banyak ya, apalagi kalau sekarang jajanan itu udah ratusan bahkan ribuan jenis gitu ya, apalagi kalau di dunia apa ya, kecantikan ya, mungkin di dunia kuliner gitu ya, luar biasa banget perkembangannya. Tapi bagaimana bang, pengusaha muda juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menembus pasar nasional maupun internasional?
1: Kalau nasional sekarang agak panjang ya, jangkanya agak panjang. Contoh lah, kalau sekarang kita melihat brand-brand Kalimantan yang udah menasional, itu kan pasti melewati proses yang panjang ya. Kita berbicara cewek kopi misalnya, atau kayak lokal yang mungkin udah pernah buka di Bali kan, prosesnya kan agak panjang. Mereka bangun branding, mereka bangun customer database segala macam ya kan. Apalagi kita berbicara internasional, pasti itu tetap melewati masa yang panjang ya. Kita lihat Starbucks lah misalnya kan, udah internasional kan, nggak mungkin hanya baru 2 tahun ya udah tiba-tiba udah buka di Pontianak segala macam kan. Apalagi KFC yang mungkin dari Amerika misalnya kan. Nah itu sih kak.
0: Berarti personal branding itulah yang sesungguhnya benar-benar menjadi apa ya, menjadi tonggak kita untuk bisa berdiri dari usaha yang kita jalani. Nah sebenarnya apa pentingnya inovasi dan kreativitas bang dalam menghadapi persaingan bisnis digital saat ini?
1: Wah, inovasi sangat penting sih ya kak ya. Karena sekarang aku ngeliat banyak ya pengusaha-pengusaha itu, apalagi yang baru mulai, ATM amati tiru, bukan ATM ya, ATP amati tiru plek ketiplek, ya kan? Si A jualan burger dengan rasa mozzarella pasti nanti sebulan dua bulan pasti juga sama kan?
0: Yeah.
1: Nah seharusnya tapi orang bakal ngingat ya. Yang mulai pertama itu pasti yang kadang diingat oleh konsumen, betul nggak sih?
0: Iya, betul.
1: Contoh lah kalau kita lihat sekarang ya di Pontianak, Saybread ya, kok nggak sih? Bukan Saybread, apa sih? Roti-roti itu.
0: Iya, Saybread.
1: Iya ya, model kayak gitu ya. Itu kan sampai ngantri ya. Di salah satu brand ya, saya nggak mau nyebut ya, punya influencer ya. Nah, ujung-ujung brand yang lain itu nih. Cuman kan prosesnya agak lama.
0: Yeah.
1: Orang bakalan ingat, oh roti ini awalnya belinya di sini gitu. Kan gitu. Nah, saran saya untuk pengusaha lagi yang mau mulai ya, kau pengen Saybreednya uniknya di mana sih? Gitu kan, jangan sampai kita nggak terpembeda dengan yang lain.
0: Oke. Tapi bagaimana bang peran pemerintah daerah kita dalam mendukung juga pertumbuhan ekonomi digital di Kalimantan Barat ini?
1: Wah, menurut saya cukup ya. Apalagi pemerintah sekarang kadang mereka mengadakan edukasi ya, maksudnya oh ini aku punya database, apalagi di misalnya di dinas Perindakop ya kan, punya database UMKM, mereka diajarin tuh para UMKM-nya tuh untuk bagaimana sih jualan di Facebook, bagaimana sih bangun branding, bagaimana sih bangun Instagram dan lain sebagainya itu kan. itu sih cukup sangat-sangat cukup ya.
0: Oke, berarti sudah bergerak ya pemerintah ya Bang ya untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Kalimantan Barat ini. Nah, apa harapan kedepannya Bang terhadap perkembangan startup dan bisnis digital lokal untuk kedepannya?
1: Harapan kedepannya kalau aku pribadi ya, brand-brand Kalimantan Barat ini lebih meluas lagi sih sekarang. Tapi sekarang aku lihat dari brand Pontianak misalnya ya, udah buka di Sanggau, Sekadau, Ngabang dan lain sebagainya, itu kan udah cukup bagus ya. Jadi diharapkan brand-brand yang lain juga cukup mengikuti ya Pak. Plus nanti ke nasional harapannya, karena dengan adanya brand, kalau kan kita maksudnya udah tahu ya, oh si brand ini pasti dari Jakarta, si brand ini pasti dari Jakarta. Kebanyakan brand-brand Jakarta masuk ke daerah. Nah, tapi saya lihat sekarang brand-brand daerah yang udah menasional nih, atau udah menguasai wilayah nih, khususnya Kalimantan Barat. Nah itu udah cukup bagus sih.
0: Baik. Pesan Bang, ada pesan gak nih ataupun motivasi baik itu dari Abang secara pribadi ataupun dari anggota BPD HIPMI Kalimantan Barat untuk para generasi muda yang ingin memulai bisnis di era ekonomi digital?
1: Sorry gak, apa tadi ya? Pesan?
0: Ada pesan, pesan yang disampaikan ataupun motivasi ini Bang untuk para generasi muda yang ingin memulai bisnis Bang.
1: Pesan dan motivasinya satu, teman-teman dengan adanya era digitalisasi ini tetap ngikutin zaman ya. Apalagi teman-teman Gen Z, milenial ya kan. Maksudnya yang masuk umur 20, 30, 35 ya kan. Jangan sampai kita anti dengan perkembangan sosial media atau perkembangan teknologi ya kan. Apalagi dengan ada AI ya kan. Sekarang kita nggak perlu nggak perlu nge-hire lagi untuk copywriting profesional misalnya kan. Dengan adanya AI kan sekarang kita bisa memposisikan nih, bisa custom ya AI kan, posisikan diri kamu sebagai copywriting segala macam kontennya ini ya kan, apalagi ide-ide konten ChatGPT AI itu segala macam udah bisa bantu. Nah, tergantung kita bisa enggak lagi beradaptasi dengan AI dan bahkan bisa menggunakan AI untuk makin berkembang.
0: Ekonomi digital ini telah membuka jalan baru ya Bang bagi para pengusaha Indonesia untuk melihat perkembangan lebih luas dan lebih cepat karena teknologi memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang sebelumnya sulit dicapai, meningkatkan efisiensi usaha serta menciptakan peluang ekonomi baru. Namun keberhasilan di era digital tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada kemampuan pengusaha untuk beradaptasi, baik itu belajar dan terus berinovasi. Jadi dengan dukungan pemerintah, infrastruktur yang memadai serta semangat kreatif para pelaku usaha, ekonomi digital dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan ekonomi Indonesia untuk masa depan. Terima kasih Bang Fauzan kesempatannya sore hari ini sudah berbagi motivasi gitu ya, edukasi, semangat, pesan dan juga semua untuk para pengusaha yang saat ini sudah berkembang di ekonomi digital di Indonesia saat ini. Nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya. Sukses selalu ya Bang Fauzan.
1: Yap. Terima kasih juga ya, mohon maaf agak telat nih.
0: Ya nanti kita akan bahas lagi terkait juga dengan perkembangan ekonomi bersama HIPMI Kalimantan Barat. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya Bang. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Kak.
0: Ya demikian pendengar, tadi baru saja kita dengarkan perbincangan saya bersama Bang Fauzan, yaitu anggota BPD HIPMI Kalimantan Barat tentang ekonomi digital jalan baru pengusaha Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Demikian pendengar tadi obrolan ekonomi digital edisi hari ini, edisi 22 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau dan Entekong. Selanjutnya nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Keluarga
2: yang rentetannya memang dari sebelum akhir tahun 2025 itu permasalahannya. Pemuncaknya pas kemarin lah, kemarin siang kejadiannya di Warkop aja.
1: Sapi simental berbobot 804 kg milik peternak lokal Semboja Sanggau terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026.
3: Yang satunya kemarin yang kita jagokan yang ini juga itu 819 kilo, tapi yang dipilih oleh Satpres Presiden yang 804 kilo ini.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi pertama. Polsek Sintang Kota menegaskan bahwa insiden perkelahian di Warkop Ajan pada Selasa 19 Mei 2026 siang murni dipicu oleh masalah internal keluarga, bukan karena isu yang tengah viral di media sosial. Informasi tersebut disampaikan oleh Arvan.
1: Video CCTV viral perkelahian yang terjadi di Warkop Ajan Sintang dipastikan bukan merupakan rentetan dari kasus lain yang sedang beredar di belakangan ini. Pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa insiden tersebut murni merupakan permasalahan internal keluarga. Kapolsek Sintang Kota, Heru, menjelaskan, peristiwa ini terjadi kemarin sekitar pukul 11.15 siang, Selasa, 19 Mei 2026. Kedua belah pihak yang terlibat, yakni pelaku berinisial I dan korban berinisial D, diketahui sudah saling mengenal dan rentetan masalah mereka sudah berlangsung sejak sebelum akhir tahun 2025 lalu. Berikut penjelasan dari Kapolsek Sintang Kota, Heru.
2: Itu kemarin kejadian sekitar jam 11.15, hampir jam setengah 12, itu kejadiannya memang ada perkelahian ya antara kedua belah pihak, namun permasalahan itu adalah murni permasalahan internal keluarga yang notabene sama-sama kenal mereka berdua itu. Yang rentetannya memang dari sebelum akhir tahun 2025 itu permasalahannya. Memuncaknya pas kemarin lah, kemarin siang kejadiannya di Warkop Ajan.
1: Untuk dugaan sementara, motif perkelahian antara I dan D ini dipicu oleh rasa cemburu. Selain itu, Kapolsek juga meluruskan simpang siur terkait senjata yang digunakan oleh pelaku. Korban berinisial D mengalami luka di bagian kepala dan menerima 3 jahitan, murni akibat pukulan benda tumpul yang dilayangkan oleh I, bukan karena ditusuk atau dibacok seperti isu yang beredar. Berikut keterangan lebih lanjut dari Heru.
2: Penyampaian dari korban bahwa dia ada 3 jahitan di kepalanya, karena pukulan benda tumpul ya, bukan benda tajam. Cuman memang dia kemarin ada bawa sangkur, cuma sangkur itu masih posisinya tertutup dan dipukulkan di arah kepala, bukan ditusuk ataupun berita-berita yang beredar ya. Itu murni hanya pemukulan menggunakan benda tumpul. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan-permasalahan yang viral yang kemarin ya. Murni itu permasalahan internal kedua belah pihak yang notabene juga sudah kenal lama dan ada hubungan keluarga lah gitu.
1: Saat ini pihak kepolisian menyatakan bahwa pihak korban telah berkomunikasi untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini melalui jalur mediasi atau secara kekeluargaan. Demikian Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Sintang mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam menciptakan kondusivitas di bumi Senentang. Kita ikuti laporannya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam rangka bersama-sama menciptakan kondisi sosial masyarakat yang aman dan damai. Himbauan tersebut tertuang dalam surat edaran tentang himbauan Bupati Sintang dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban Kabupaten Sintang. Himbauan tersebut dibacakan Bupati Sintang usai pengukuhan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 di Pendopo Bupati Sintang Rabu 20 Mei 2026. Saat membacakan himbauan tersebut, Bupati Sintang didampingi anggota Forkopimda dan pengurus FKUB Kabupaten Sintang.
4: Mengedepankan dialog dan silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan, serta menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan media massa. Apapun permasalahan yang dihadapi, utamakan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri yang melanggar hukum.
3: Menurut Bupati Sintang, mengedepankan dialog dan silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan, serta menyampaikan pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan media massa. Dengan tegas, Bupati menyampaikan agar mencegah dan menindak tegas penyebaran ujaran kebencian, berita bohong atau hoax dan provokasi yang dapat memecah belah kerukunan, baik melalui melalui media sosial maupun pertemuan langsung. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, sapi simental berbobot 804 kg milik peternak lokal di Jalan Semboja, Kabupaten Sanggau, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Hewan kurban Presiden tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Desa Inggis, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau. Berikut laporannya.
5: Sapi simental berbobot 804 kg milik peternak lokal di Jalan Semboja, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Sapi simental tersebut nantinya akan diantarkan dan diserahkan kepada masyarakat di Desa Inggis, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton menjelaskan tim penjaringan ternak di Kabupaten Sanggau sebelumnya mencari sapi dengan bobot mendekati 1 ton. Namun sapi dengan bobot tertinggi yang dipilih Sekretariat Presiden hanya mencapai 804 kg, meski terdapat sapi lain dengan berat 819 kg. Anton mengatakan, Sekretariat Presiden telah menyelesaikan negosiasi harga dengan pemilik ternak dan menyepakati nilai pembelian sapi kurban tersebut sekitar 80 juta rupiah. Selain itu, tim kesehatan hewan di Semenang Sanggo juga telah melakukan pemeriksaan klinis dan memastikan sapi kurban Presiden tidak menunjukkan gejala penyakit hewan menular, strategis maupun zoonosis.
2: Peternak ya, tapi kita menjaring ternak-ternak yang ada di Sanggau ini ternyata bobotnya belum ada sampai dengan 1 ton. Jadi bobot yang maksimal itu 804 kilo. Jadi yang satunya kemarin yang kita jagokan yang ini juga itu 819 kilo. Tapi yang dipilih oleh Satpres Presiden yang 804 kilo ini. Lalu terkait dengan harga ini kemarin sudah final dan sudah dinegosiasi putus antara Satpres dengan pemilik ternak, itu harganya 80 juta ya. Dari sisi kesehatan hewannya, kemarin juga sudah kita cek dan secara klinis tidak menunjukkan gejala penyakit hewan menular ya, baik strategis maupun zoonosis ya, seperti itu.
5: Anton menambahkan, pemeriksaan kesehatan kembali akan dilakukan saat proses penyembelihan hewan kurban berlangsung di Kecamatan Muko. Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan seluruh tahapan penyerahan dan penyembelihan sapi kurban Presiden dilakukan sesuai standar kesehatan hewan dan keamanan pangan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. BPBD Provinsi Kalimantan Barat menegaskan mitigasi menjadi langkah utama untuk mengurangi resiko bencana alam di tengah status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini berlaku di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
6: Kalimantan Barat saat ini berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun di sisi lain sejumlah daerah juga menghadapi ancaman bencana banjir. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Barat Daniel mengatakan kondisi geografis Kalbar memang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, karhutla, puting beliung, gempa bumi, hingga gelombang pasang. Karena itu mitigasi dinilai menjadi kunci penting untuk mengurangi resiko bencana dan mewujudkan masyarakat Kalbar yang aman, tangguh, dan sejahtera. Menurut Daniel, berdasarkan data identifikasi bencana, terdapat lebih dari 400 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat yang rawan banjir, puting beliung, serta tanah longsor. Sementara wilayah rawan karhutla tercatat mencapai sekitar 300 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. BPBD Kalbar juga menyiapkan berbagai strategi teknis dan operasional. Dari sisi teknis, pemerintah provinsi dan kabupaten kota diminta memperkuat kebijakan serta regulasi kebencanaan, termasuk integrasi dokumen pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah dan tata ruang wilayah.
7: Ini yang memang harus menjadi atensi kita bersama, terutama oleh pemerintah daerah masing-masing, supaya kita dapat mengurangi risiko terjadinya kedua bencana.
6: Selain itu, peningkatan kapasitas dan literasi kebencanaan terus dilakukan melalui edukasi dan pelatihan bagi relawan, masyarakat hingga lingkungan pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Sementara untuk penguatan infrastruktur, BPBD telah memasang sistem deteksi dini di pusdalab guna memantau potensi bencana dan mempercepat penyebaran informasi. Dan menambahkan strategi operasional yang juga dilakukan dengan penyiapan peralatan penanggulangan bencana, personel, serta logistik sesuai jenis kebencanaan yang dihadapi. Pemerintah daerah terdampak pun diminta segera menetapkan status bencana secara administratif, baik siaga, tanggap darurat maupun pasca bencana. Syarusani melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Mendengar momentum Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Praktisi pendidikan Kalimantan Barat menilai pemerataan sarana pendidikan hingga akses transportasi pelajar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Berikut kita simak laporannya.
9: Praktisi pendidikan Kalimantan Barat, Anastasia Huingi menilai semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui penguatan persatuan dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Menurut Anastasia, kebangkitan nasional merupakan titik sejarah ketika bangsa Indonesia mulai bersatu dalam semangat kebersamaan dan pendidikan. Karena itu, persatuan masyarakat Kalbar harus terus dijaga agar tidak mudah terpecah belah.
10: Di bidang pendidikannya itu, fasilitas, sarana, pendidikan di daerah maupun di kota itu kalau bisa diperhatikan. Kalau di daerah itu mungkin kayak gedung sekolah atau sarana internet dan guru yang bermutu. Kalau di perkotaan mungkin sarana laboratoriumnya.
9: Anastasia juga menilai infrastruktur penunjang pendidikan seperti transportasi dan akses jalan bagi pelajar perlu diperbaiki agar siswa mudah menjangkau sekolah. Anastasia berharap seluruh anak di Kalimantan Barat, baik kota maupun pelosok daerah, dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan daya saing hingga tingkat nasional dan internasional. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Puluhan siswa kelas 6 SD Kristen Sharon Anjungan Kabupaten Mempawa mengunjungi LPP RRI Pontianak untuk mengenal dunia penyiaran radio secara langsung sekaligus menambah wawasan pembelajaran di luar sekolah. Kita simak laporannya.
6: Kepala SD Kristen Sharon Anjungan Kabupaten Mempawa Pandu Winata mengatakan kunjungan ke RRI Pontianak menjadi bagian dari program tahunan sekolah dalam memberikan pembelajaran di luar kelas kepada siswa. Dalam kunjungan tersebut, para siswa diajak mengenal lebih dekat proses siaran radio, mulai dari studio, penyiaran, hingga aktivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Pandu menjelaskan pihak sekolah sengaja memilih RRI Pontianak agar para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana radio bekerja dan memahami tempat yang selama ini hanya mereka dengar melalui siaran di rumah atau di kendaraan.
11: Tempat penyiarannya, dan mereka sudah bisa menceritakan, memberitahukan kepada teman-teman atau kepada keluarga, kepada orang tua ketika mereka sudah berkunjung.
6: Sementara itu, Ayas dan Jesselyn, siswa kelas 6 SD Kristen Sharon Anjungan, mengaku senang dan antusias karena dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai dunia penyiaran radio serta berkesempatan bertemu langsung dengan para penyiar di masing-masing program RRI Pontianak.
12: Tentang pengetahuan radio
13: dan juga saya mendapat tentang pengetahuan lagu-lagu yang biasa disiarkan di radio.
14: Itu ya. Biasanya kalau dengar radio di mana sih?
13: Dengar radio biasanya paling sering di mobil.
14: Di mobil gitu ya.
12: Pas senang soalnya bisa melihat langsung gimana cara melakukan siaran.
6: Usai kunjungan, pihak sekolah akan melakukan evaluasi dan pembelajaran lanjutan di sekolah. Pandu berharap pengalaman ini dapat memotivasi siswa untuk lebih mengenal dunia penyiaran serta memahami pentingnya radio sebagai media informasi yang masih relevan di tengah masyarakat. Syarzani melaporkan.
0: Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, membuka kegiatan advokasi dan koordinasi pelaksanaan transformasi layanan primer dalam Posyandu kepada TP Posyandu Lintas Sektor Tingkat Kabupaten Sanggau dengan harapan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat hingga ke tingkat desa.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, menegaskan bahwa transformasi layanan primer melalui Posyandu merupakan bagian penting dari pelaksanaan visi dan misi Presiden yang harus dijalankan hingga ke tingkat desa. Dalam kegiatan advokasi dan koordinasi pelaksanaan transformasi layanan primer kepada TP Posyandu tingkat Kabupaten Sanggau di Aula Hotel Harvey, yang menyebut Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Menurutnya, peran Posyandu sangat strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi masyarakat, hingga edukasi kesehatan keluarga. Aswin juga menekankan bahwa tim pembina Posyandu memiliki peran aktif dalam menjangkau masyarakat secara langsung agar program kesehatan pemerintah dapat berjalan efektif. Ia menilai tanpa keberadaan Posyandu, upaya sosialisasi dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan akan sulit dilakukan secara maksimal.
15: Dari Posyandu inilah nanti melalui tim-tim pembina Posyandu dan lain sebagainya itu berperan aktif sebenarnya di masyarakat. Mulai dari ibu hamil, kesehatan gizi dan lain sebagainya. Karena ini merupakan ujung tombak dari kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Tanpa adanya Posyandu sebenarnya itu masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita itu sangat sulit untuk terjangkau ataupun kita lakukan sosialisasi untuk dalam rangka meningkatkan kesehatannya seperti itu.
5: Aswin Khatib berharap seluruh TP Posyandu dan lintas sektor dapat terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar hingga ke tingkat desa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi layanan primer sangat bergantung pada peran aktif Posyandu sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat Indonesia. Tri Putri melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Dwi. Silakan rekan Dwi.
17: Terima kasih, selamat sore rekan Ceri di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Yang pertama, di cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, di mana hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian kabupaten Landak, Mempawah, Kuburaya, Sintang, Melawi, Kayong Utara, dan Ketapang. Untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 23 Mei 2026, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sanggau, Kayong Utara, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian waspada pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 26 hingga 29 Mei 2026 karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz pukul 16.28 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan lanjutkan dengan informasi-informasi sore hari ini. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, semoga saja sore hari ini Anda bisa menikmati senja di manapun Anda berada. Semoga sore

hari ini juga bisa dimanfaatkan untuk berolahraga ataupun menikmati sore Anda bersama orang-orang yang Anda cintai. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami akan lengkapi nanti informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumpang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Kapitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collins tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collins dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau pendengar, kami akan lengkapi informasi sore hari ini nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Sumatera Utara pada 23 hingga 26 Mei 2026. BMKG juga meminta masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, untuk meningkatkan kewaspadaan. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Rizky Fadilah Pratama Putra juga mengatakan bahwa tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. BMKG menjelaskan pola angin di wilayah perairan pantai timur Sumatera Utara umumnya bergerak dari arah barat hingga utara dengan kecepatan berkisar 2 hingga 15 knot. Sementara pola angin di wilayah perairan pantai barat Sumatera Utara bergerak dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan antara 6 hingga 15 knot. Kondisi tersebut juga berpotensi memicu gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan, antara lain perairan barat Sumatera Utara, perairan Kepulauan Batu, lalu perairan timur Kepulauan Nias, perairan barat Kepulauan Batu, perairan barat Kepulauan Nias, serta Samudra Hindia di barat Kepulauan Nias. Nah, BMKG lantas menghimbau nelayan yang menggunakan perahu untuk meningkatkan kewaspadaan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot, serta tinggi gelombang menyentuh 1,25 meter. Dan peringatan untuk informasi selengkapnya dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Sampah terlihat kecil, sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, dia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sangkau. Dan pendengar, demikian tadi informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi sore ini sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sangkau dan sekitarnya.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit orang kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedah Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tidok gua radio din, ngoping, Bedah Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedah Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedah Bol bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan sore hari ini pendengar, bagaimana dengan kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta? Semoga sore hari ini Anda bisa menikmati kebersamaan Anda dengan menikmati pekerjaan. Mungkin besok sudah akhir pekan kembali, weekend Anda harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Pendengar, indeks harga saham gabungan berakhir 6.162,04 di penutupan sesi perdagangan Jumat 22 Mei 2026, dan pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 6.162,04 atau naik 67,1 poin atau 1,1%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG sempat bergerak dan menyentuh posisi terendah pada 5.966,86 hari ini. Sementara level pembukaan hari ini dibuka melemah di 6.065,63 dan sebelum akhirnya ditutup menguat. Karena pergerakan, IHSG didominasi 449 saham menguat, 251 saham melemah, dan 118 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 20,01 triliun rupiah. Nah, untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 39,46 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 1,96 juta kali transaksi, di mana tim Pilar Mas Investindo Sekuritas menyebut bahwa penguatan IHSG dipengaruhi sentimen positif dari pasar global dan regional Asia. Jadi bursa Asia bergerak menguat seiring kenaikan Wall Street di tengah harapan tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu religi sembari menunggu azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya pukul 17:41 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau, Anda akan dengarkan lagu-lagu religi berikut ini.

Jangan bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

Peringat telah masuk waktu sholat maghrib untuk Gualaya Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu

0: إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Demikian pendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita ketenangan hati dan juga bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari ini. Dan saat ini pendengar, hujan baru saja mengguyur wilayah Sanggau dan sekitarnya dengan intensitas sedang. Semoga saja hujan yang diturunkan bisa menjadi anugerah keberkahan untuk kita bersama. Dan selanjutnya kami akan lengkapi nanti informasi untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi terkini akan saya sajikan untuk Anda, dan tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dengan titik hujan yang mengguyur wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga kesejukan di malam hari ini juga bisa memberikan Anda ketenangan, bisa membuka ruang istirahat Anda bersama keluarga tercinta, dan juga bisa menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang yang Anda cintai. Pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id terkait juga dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memastikan likuiditas perbankan nasional tetap memadai di tengah tekanan ekonomi global. Nah, kondisi tersebut ditopang rasio likuiditas yang masih berada jauh di ambang batas ketentuan. OJK menyebut rasio loan to deposit ratio perbankan pada April 2026 ini tercatat sebesar 86,88%. Sementara rasio alat liquid terhadap non-core deposit mencapai 111,13%. Selain itu juga rasio alat liquid terhadap dana pihak ketiga tercatat sebesar 25,39%, dan angka tersebut jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Jadi OJK menilai kondisi tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih berjalan dengan baik, dan juga layanan transaksi valuta asing kepada masyarakat juga tetap terjaga. Informasi lainnya pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan

0: mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
0: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
0: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
0: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
0: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga memastikan pihaknya kooperatif menghadapi penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya. Kasus dugaan korupsi senilai 16 miliar rupiah tersebut menyeret 3 mantan pejabat Kementerian PU. Dodi juga mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Kementerian PU juga berkomitmen memberikan data dan fakta yang dibutuhkan selama proses penyelidikan berlangsung. Dodi juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mentolerir praktik korupsi di lingkungan kementerian. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PU. Karena Dodi juga mengatakan sejumlah dokumen turut diambil dalam proses penggeledahan tersebut karena langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan oleh aparat penegak hukum. Informasi berikutnya pendengar nanti dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leku ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh, tak apa cerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gonjane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingap program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, terkidup buat Radio Dem. Ngoping, Bodabul, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Baik, mendingan demikian tadi informasi yang baru saja Anda simak menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini, edisi 22 Mei 2026. Dan selanjutnya akan bersama Vido menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan ikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan NTKong. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian jumlah tim kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
3: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Rapat, Pak, ya? Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
5: Itu kan banyak senior-senior.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian jumlah tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan di samping itu fundamental akhirnya bagus sekali.
6: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
7: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
6: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
5: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
8: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya. Aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
5: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
10: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
9: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
10: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
9: Oke, ya, terima kasih Pak.
11: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
12: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan suatu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Seperti itu. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
11: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
13: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
14: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
13: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
14: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
15: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun.
16: kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun, kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun, PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun, dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jokowi.
14: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
17: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
18: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
17: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur, Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
19: Prinsipnya memang kami ini ya di sini dalam kolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, mulai BMI, terus itu cek gula darah, cek profil lipid, CKD, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
17: Suprihatin, salah satu peserta, mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
20: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
17: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
21: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
22: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
0: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
21: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menyusul informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
1: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Fido Robbani dan kerabat kru yang tugas dalam Sanggau. Malam ini akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sajian informasi dan juga musik-musik nih untuk menemani Anda di malam hari ini. Tak terasa juga untuk kita ya, sudah akan weekend lagi ya di hari esok. Di sekarang pun juga mungkin Anda sudah beristirahat dari berbagai pekerjaan yang telah Anda lakukan selama hampir seminggu ya pendengar ya, dari Senin sampai Jumat woy. Adapun mungkin Anda yang saat ini di malam hari ini masih melakukan berbagai pekerjaan, kami juga akan temani Anda pendengar apapun aktivitas Anda bersama siaran kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan pendengar, cuaca masih hujan nih di kawasan Sabang Merah ataupun juga Kelurahan Bunut saat ini. Cuaca masih diguyur hujan dengan intensitas sedang ya. Jadi untuk Anda yang akan melakukan berbagai kegiatan ataupun juga akan berpergian ya di malam hari ini, untuk senantiasa berhati-hati, gunakan segala perlengkapan yang dibutuhkan Anda agar Anda dapat terlindung dari hujan dan juga tentu saja untuk menjaga kesehatan Anda juga pendengar. Dan kami juga sapa untuk Anda yang mendengarkan kami melalui radio di mobil ya, untuk ataupun juga di truk ya, ataupun juga kendaraan roda 4. Kami imbau untuk fokus perhatikan laju kendaraan Anda juga, dan jangan sampai ya kita kehilangan fokus begitu, apalagi di cuaca hujan begini. Di beberapa ruas jalan pun juga masih ditemukan jalan-jalan yang masih belum dalam kondisi baik begitu ya. Jadi untuk Anda tetap fokus, berhati-hati di jalan, dan juga kami doakan agar Anda selamat sampai ke tujuan. Dan mendengar juga untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami di 99,9 FM Pro 1 RRI Antikong, kami ucapkan juga selamat malam mendengar di kawasan perbatasan, baik di Antikong, baik di Sekayam ataupun juga Kembayan dan wilayah-wilayah sekitarnya. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, apalagi juga sudah melalui berbagai pekerjaan ya selama pekan ini. Dan juga besok kita kembali lagi bertemu di akhir pekan nih. Mungkin sudah ada rencana-rencana untuk Anda melakukan berbagai kegiatan di esok hari, rencana untuk mengisi kembali energi Anda yang mungkin sudah terbuang ya selama hampir seminggu ini. Dan pendengar, kami awali Sanggau malam ini dengan sajian mimbar agama Islam yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan topik dan juga tema 10 hari istimewa bulan Dzulhijjah.

0: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نتوب إليه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده نقتدي بسنته الشريفة اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمين الرسول المبين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk mendapati Jumat pertama di bulan Dzulhijjah 1447 Hijrah. Mengawali khutbah ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah sebagai Jumat yang penuh berkah, yang terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita jalani. Hadirin, terdokumentasikan dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari pada hadis nomor 969 yang sanadnya tersambung pada sahabat mulia Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu pesan yang sangat penting, informasi yang sangat istimewa terkait dengan masuknya awal bulan Dzulhijjah, terkhusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada rahasia yang sangat penting, informasi yang istimewa yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan informasi yang sangat spesial. Beliau bersabda, tidak akan didapati hari-hari dalam peredaran waktu selama satu tahun itu di mana hari-hari tersebut seluruh amal soleh yang kita kerjakan di dalamnya naik status menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mengkonfirmasi, "Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi keutamaan di hari-hari itu?" Nabi menyampaikan, "Bahkan jihad fi sabilillah pun keistimewaannya tak mampu menandingi keutamaan amal saleh yang dikerjakan di hari-hari itu, kecuali satu amal saja yang tidak ada yang bisa menyainginya, yaitu seseorang yang berniat tulus berjuang, dia keluar dengan jiwanya, dengan harta yang ia bawa, dan ia berjuang sampai wafat, tidak kembali lagi ke tempat ia berdomisili." Hari-hari dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para ulama memberikan pendetailan, yaitu 10 hari pertama tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di awal bulan Dzulhijjah. Hadirin, ada sebagian ulama tafsir yang juga menafsirkan pembuka surah Al-Fajr, surah ke-89 di dalam Al-Quran, pada ayat wal-fajr walayalin ashr wasyafi walwatr. Demi fajar yang sangat istimewa, aku bersumpah, kata Allah. Ada yang memaknai fajar dimaksud fajar di hari ke-10 bulan Dzulhijjah, saat hamba-hamba Allah mulai bertakbir, yang berhaji bersiap-siap untuk melontar jumrah, yang tidak berhaji bersiap-siap menunaikan salat, kemudian berkurban, berupaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan yang berbeda di hari-hari lainnya. Walayalin ashr, dan malam-malamnya istimewa, wasyafi wal watr, tak peduli genap ataupun ganjil, malamnya istimewa, siangnya istimewa. Ada yang memaknai 10 ini adalah 10 awal pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang menafsirkan 3 ayat itu terkait dengan 10 akhir Ramadan dalam suasana i'tikaf. Namun juga dalam penafsiran itu ada yang menekankan berdasarkan hadis tadi, bisa dimaknai juga dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Malamnya istimewa, siangnya istimewa, dan fajar di hari ke-10 juga begitu istimewa. Hadirin, keistimewaan pertama pada 10 awal Dzulhijjah ini terletak pada kalimat yang lebih tekankan, ahabbu ilallah. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Saat amal-amal saleh yang dikerjakan di hari-hari itu naik status menjadi amalan yang sangat dicintai Allah. Jadi bila di luar 10 hari itu kita komparasikan, kita bandingkan dengan Ramadan misalnya, pahalanya banyak. Kita i'tikaf, kita baca Al-Quran, pahalanya berlipat. Bisa mendapatkan malam Al-Qadar, ada peluang di salah satu malamnya. Namun belum tentu yang kita kerjakan berupa amal saleh, salatnya, malamnya, tahajudnya, kalau Ramadan tarawihnya, kita baca Al-Quran di dalamnya, belum tentu amal yang kita kerjakan dicintai oleh Allah. Sekalipun amalan itu statusnya benar, berpahala. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini, bila kita melakukan amal saleh, perbuatan yang diridhai oleh Allah, demikian definisinya. Bisa salat, ibadah ritual, baca Al-Quran, zikir, bisa juga amalan sosial yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu puncak amalannya disebut dengan kurban. Asal kata kurban itu bukan menyembelih. Menyembelih itu tadhiyah. Prosesnya berlangsung menampilkan hewan-hewan kurban disebut udhiyah. Kemudian diberikan tema dalam fikih Kitabul Adahi untuk penyembelihan hewan-hewan kurban. Kurbannya itu maknanya bukan menyembelih. Kurban itu upaya serius untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk superlatif kalau kita katakan dari kata qaruba. Kalau ingin kita naikkan menjadi bentuk superlatif, tambahkan alif dan nun di ujungnya. Seperti Ramadan jadi Ramadan, sangat terik membakar. Ghafara, ghufran, ghufran, yang banyak ampunannya. Kurban, yang banyak upayanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal apapun yang kita kerjakan dalam rangka ketulusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks guru mengajar, niatkan mengajar itu untuk mendekati Allah, mencari ridha Allah, bukan sekedar mengajar. Maka status Anda yang sedang mengajar di hari-hari ini, 10 hari pertama khususnya, naik status menjadi amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang belajar diniatkan untuk mendekati Allah, mendapatkan cinta Allah, maka cara belajarnya saat dikerjakan berpotensi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Para ayah merawat rumah tangganya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka diturunkan cinta Allah di dalam kehidupan rumah tangganya. Para ayah yang bekerja, pekerjaan apapun, niatkan sebagai ibadah untuk mendekati Allah, maka turun cinta Allah dalam pekerjaannya. Demikian para kiai, para ulama, para ustaz, mubaligh, da'i, diniatkan ceramahnya, mengajarnya, ngajinya untuk mendapatkan ridha Allah, maka turun cinta Allah di dalamnya. Apa perbedaan seseorang mendapatkan cinta Allah dengan seseorang yang hanya mendapatkan pahala yang dinilai benar ibadahnya, tapi Allah belum tentu mencintai amalan itu? Hadirin, pembedanya yang pertama kita dapatkan di antaranya isyarat di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Allah berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika memang hamba-hambaku serius mencintaiku, kata Allah, buktikan cinta mereka itu, buktikan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang engkau bawa. Ikuti Nabi, pedoman hidup Nabi kita jadikan sebagai kurikulum kehidupan. Bagaimana cara Nabi bangun dari tidur, mulai bangun dari tidur digambarkan di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 misalnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau kalau bangun itu duduk terlebih dahulu tenang, menghilangkan bekas kantuknya, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat 200, membaca doa bangun tidur, baru kemudian melangkahkan kakinya untuk mengambil wudu atau mandi suci, lalu sholat di malam hari menjelang kemudian subuh istighfar. Kita ikuti cara berpakaiannya, cara makannya, cara bergaulnya. Demikian kita ikuti untuk mendapatkan satu bagian yang Allah janjikan. Kalau kita minumnya meniatkan meniru cara Nabi minum, ambil dengan tangan kanan, kita minum pelan-pelan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, selesai satu tegukan ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kita ikuti itu yuhibbukumullah, Allah turunkan cinta Allah. Niat beraktivitas, berniat mencintai Nabi dengan mengikuti pedomannya semampu kita, semampu kita, cinta Allah turun. Nah, di bulan Dzulhijjah, awal 10 Dzulhijjah ini, syarat yang pertama itu kemudian ditampilkan keterangan lain yang walaupun syarat pertama ini kita lupa mengerjakannya, tapi kita niatkan amal ini untuk mendekati Allah, berkorban karena Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amal solehnya ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta, apa konsekuensinya? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika cinta Allah diturunkan, maka Allah berkenan bersamaan dengan turunnya cinta itu menurunkan ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua dosa-dosa. Dosa di mata salah pandang, dosa di telinga salah dengar, dosa di lisan salah ucap. Jangan dianggap ringan dosa itu. Karena itu resiko yang dibawa saat akan pulang, saat meninggal itu pertarungan kita menghadapi dosa-dosa. Setan itu akan masuk lewat pintu dosa melalui kebiasaan. Orang yang senang mabuk-mabukan itu nanti setan bawa memori mabuk dalam sakaratul mautnya, lewat pintu dosa masuknya. Setan senang yang kotor-kotor, setan senang yang buruk-buruk, al-fawahish wal-munkarat, itu setan senang. Resiko terbesarnya saat akan pulang itu yang akan tampil. Jadi bukan materi dunia yang dibawa, bukan harta yang dikumpulkan, bukan status yang melekat. Yang dibawa itu amal soleh berapa banyak yang kita kumpulkan. Nah, pengganggu amal soleh itu namanya amal salah. Itu yang berpotensi melahirkan dosa. Istimewanya awal Dzulhijjah ini, kalau kita mencoba memperbaiki diri, yang haji itu melontar jumrah, Aqabah gambaran dari nafsu, Wusta gambaran dari pengaruh provokasi lingkungan terdekat, di rumah tangga, bisa jadi dari pasangan, bisa jadi dari anak-anak, setan masuk lewat situ. Kadang dari pribadi nafsu atau orang luar yang jauh, ula, dilontar itu supaya diperbaiki, supaya hilang jeleknya. Kita yang tidak berhaji, kita mencoba memperbaiki dari sini. Sampai sifat hewaninya dipotong. Penghujungnya memotong hewan. Sifat hewani yang penuh nafsu itu dipotong. Yang di sana melontar jumrah mengucapkan bismillahi Allahu Akbar, yang di sini memotong mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Tak sanggup untuk haji, belum ada kemampuan, tak sanggup untuk memotong hewan, apa yang dikerjakan? Maka tanggal 9-nya saat yang di sana wukuf, yang di sini menunaikan puasa. sunnah hukumnya, tapi sangat ditekankan. Puasanya bukan puasa biasa, puasa evaluasi diri. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan satu memori dokumentasi bahwa Nabi memperbanyak puasa sunnah di awal Dzulhijjah ini. Ada yang menyebutkan sampai 9 hari. Redaksi memperbanyak itu bagi yang belum pernah puasa sekali banyak. Dua kali banyak. Tiga kali banyak. Mungkin kemarin dari Senin sampai Kamis mulai Jumat berhenti dulu. Sabtu berhenti dulu, Ahad berhenti dulu. Seninnya hari ke-8, 9 puncaknya puasa lagi. Antara dari siang zawal lewat matahari diam, puncaknya ba'da asar ke maghrib berdoa. Minta diperbaiki diri. Minta diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita niatkan cinta Allah turun. Kalau Allah sudah menurunkan cintanya, ampunan turun. Kalau ampunan sudah turun, cirinya apa? Dirobah kita menjadi orang baik. Jadi ketika ampunan itu turun, yang salah dibakar, yang soleh naik. Ketika yang salah sudah tidak ada, terjadilah perubahan dalam kehidupan. Telinganya mulai senang mendengar yang baik. Lisannya mulai senang berkata yang baik. Jadi anak-anakku kalau belum senang baca Al-Quran, boleh jadi di lisan itu ada kata-kata yang sering diucapkan kurang baik. Para guru, para orang tua, jamaah yang menyimak hari ini, mungkin lisannya sulit ngaji itu karena Quran itu firman Allah, kalimat-kalimat terbaik. Jadi kalau belum bisa mengucapkan yang terbaik, belum dilatih lisan ini berusaha mengucap yang baik. Mungkin seringkali berucap yang tidak penting, karena Quran itu penting. Kalau telinga senang mendengar yang tidak penting, nanti yang penting-penting sulit didengar. Kalau mata sering melihat yang tidak penting, yang penting-penting sulit dilihat. Maka 10 hari ini kita coba evaluasi diri. Puncaknya tasyrik nanti, bersinar lagi. Ya, bersinar lagi. Saat di situ kita bertakbir, 3 hari penuh bertakbir, bertakbir, bertakbir. Sambil makan hewan dari sembelihan itu sebagai upaya syukur pada Allah. Apa syukurnya? Telah berubah jadi orang lebih baik. Jadi bukan sekedar mengorbankan hewan, tapi tidak mengorbankan diri kita kepada Allah. Kurbannya tidak ada, hewannya yang dikorbankan. Hewan korbannya 1 ton, dosanya masih 10 ton. Membawa untuk hewan kurban dari hasil korupsi, hasil nyogok, hasil maksiat, itu nambah dosa. Nah, demikian yang pertama. Jadi filosofi awal Dzulhijjah itu menggugurkan dosa, bukan menambah dosa. Karena itu sungguh tercela. Bahkan di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkomentar, orang yang sengaja berbuat dosa di bulan-bulan al-hurum dan sekarang masuk al-hurum, itu dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Hadirin, kita niatkan berbuat baik seorang ayah untuk istri, untuk anak-anaknya. Nanti kalau Allah turunkan ampunan dosanya, anak-anaknya diperbaiki. Istrinya diperbaiki. Ayahnya diperbaiki. Demikian guru-guru memohonkan ampunan untuk dirinya, untuk anak-anak didiknya. Nanti yang kurang-kurang di anak didik Allah perbaiki. Yang telat-telat belajar diperbaiki. Yang ingatannya lambat diperbaiki. Yang kelihatan banyak aktif, kurang fokus, nanti dirubah hatinya oleh Allah. Itu yang terjadi di dunia pesantren yang benar itu. Dirubah, terbuka lagi, nur Allah masuk ke dalam kalbunya. Karena Allah sangat menyayangi hambanya. Satu, cinta menghadirkan ampunan. Yang kedua, cinta menghadirkan lipat ganda pahala. Laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah, karena lebih dibandingkan apapun dari makhluk. Orang tua mencintai anaknya, semua diberikan pada anak semampu yang bisa menjadi baik untuk anak. Guru mencintai murid, diberikan perhatian yang maksimal. Allah mencintai hamba, apa yang tidak mampu Allah berikan? Mustahil. Sayyidah Maryam yang perempuan mendekati Allah. Beliau bukan nabi, bukan rasul, mendekati Allah untuk mendapatkan cintanya. Apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria, padahal Zakaria alaihi salam itu nabi, Maryam bukan, datang ke mihrab Maryam, mendapati Maryam mendapatkan anugerah rizki yang berlimpah tanpa batas. Buah yang bukan musimnya ada di musim itu, keperluannya terpenuhi. Ditanya, qala ya Maryamu anna laki hadha, anna laki hadha, dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah, semua ini dari Allah. Inna Allaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sungguh Allah akan melimpahkan rizki pada hamba yang dikehendakinya tanpa batasan. Siapa yang diantara hamba yang dikehendaki itu? Mahbub Allah, Habib Allah, hamba-hamba yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengajak pada kita semua, khatib tanpa kecuali, mari yang pertama kita saling mendoakan. Doakan khatib, doakan juga khatib untuk kita semua, untuk semuanya, supaya hatinya dilembutkan oleh Allah, agar mampu memanfaatkan 10 hari pertama ini dengan baik. Karena boleh jadi tahun depan kita tidak menemuinya lagi. Manfaatkan, berniat jadi orang baik. Lihat semua orang dengan tatapan kebaikan. Semua punya haknya untuk menjadi baik. Berdoa, minta. Yang kedua, mohon pada Allah taufik agar dibimbing untuk mampu beramal. Karena ada orang dapat tapi gak bisa beramal. Yang ketiga, hadirin, tidak kalah penting, berupaya memaksimalkan amal. Kenapa ada yang menekankan untuk meniru amalan Nabi dalam puasa? Karena puasa itu filosofinya menghimpun amalan yang banyak dan cenderung menghindari maksiat. Yang puasa itu senang sholat sunnah, senang baca Quran. Maksiat takut dikerjakan. Awal latihan minimal takut batal puasanya. Nanti kalau kebiasaan, takut kalau Allah gak ridho. Kumpulkan oleh kita yang mampu berkorban, siapkan dari sekarang. Karena itu dalam setahun coba nabung. Kurban. Bisa kambing, bisa sapi, kerbau, atau sejenisnya. Kalau kita tidak memiliki itu, baru berlatih supaya tidak bergantung pada hewan kurban. Tidak banyak kecewa. Cari hewan yang bisa disembelih yang kecil-kecil. Ibnu Abbas, Bilal suka berlatih dengan menyembelih ayam. Ayam disembelih. Tidak serupa dengan kambing, tak sama dengan sapi. Itu latihan mengondisikan jiwa supaya hatinya bersih. Tidak berharap kalau enggak kebagian hewan kurban nanti mencela. Merasa berharap, tamak namanya. Lalu berharap dengan itu berupaya mendekati Allah. Walaupun belum mampu memenuhi syarat utamanya untuk menyembelih. Seperti kambing, sapi, kerbau dan semisalnya. Unta dan yang lainnya yang semisal dengannya. Itu latihan. Hadirin, puncaknya semua itu kita niatkan untuk mendapatkan perhatian dan kasih Allah. Semoga tahun ini kita diberikan kemampuan untuk memanfaatkan awal Dzulhijjah ini. Khatib punya keyakinan kalau setiap pribadi berupaya memanfaatkan, keluarganya ditata dengan baik, akan berpengaruh pada kehidupan berbangsa, bernegara, atau skala di bawah itu bermasyarakat. Kita ingin masyarakatnya baik, berbangsanya baik, bernegaranya baik, maka mulai memperbaiki dari diri kita masing-masing di kesempatan awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga pesannya bisa dipahami dengan kuat untuk kita semua, dan semoga Allah menolong kita untuk bisa mengamalkan dan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'u Allaha yastajib lana jami'an. الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن واله وبعد. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dibimbing oleh Allah dapat disampaikan dengan khusyuk dan baik dan diijabah, dijawab dengan cepat di kesempatan Jumat ini. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karnim ala hadha nabiyil amin Rasulil Mubin Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الرحمة. اللهم إنا نسألك المغفرة. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا رحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. Allahumma ya Allah, jangan biarkan satupun ada hambamu di Jumat ini membawa dosa kecuali engkau berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Jika ada yang tengah gelisah, mohon tenangkan jiwanya. Jika ada yang terlilit oleh utang piutang, limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Jika ada yang sedang merasa kesulitan, ya Allah, dengan keikhlasan amalnya hilangkan seluruh kesulitannya. Jika ada di antara kami yang sakit, mohon berkenan kau angkat seluruh penyakitnya. Ya Allah, berikan kemampuan pada kami untuk bertobat. Ampuni dan gugurkan seluruh dosa-dosa umat Islam di muka bumi ini. Berikan hidayah pada kami, ya Allah, agar kami mampu menjadi insan-insan beriman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wahfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha wahdi ru'asa'aha wa umara'aha ya Allah liyukhaffifu hisabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, kami mohon jaga negara yang kami cintai, Indonesia. Jadikan negara yang makmur yang kau ridai. Berikan hidayah pada seluruh pemimpin di semua level kehidupan berbangsa bernegara ini, yang dengan hidayah itu mereka mampu mengerjakan tugas dan menunaikan amanah berkeadilan untuk meringankan hisab-hisab mereka saat berjumpa denganmu di hari kiamat kelak. Ya Rahman Rahimin. Allahumma ya Allah, ihfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Mohon jaga para ulama kami, para kiai kami, para guru-guru, para ustaz, agar ikhlas dalam menyampaikan risalah dakwah. Ya Allah, Allahumma ya arhamar rahimin barik hadhihi al-madrasah al-akhyar wal 'amilina fiha wa mu'assisiha ya rabbal 'alamin wat tullab wal mudarrisin wal asatidha fiha wa ma'hadiha mira ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Falastin wa harrir al-masjid al-aqsa wa fi kulli makan al-mubtalin waj'al ahya'ahum mujahidin fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhikna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah yarhamukumullah.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

97 FM kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Fido Robani di Sanggau malam ini, masih temani Anda pendengar dengan sajian informasi dan juga musik-musik untuk malam hari ini. Dan benar, update informasi terkait cuaca di kawasan Sabang Merah di Kelurahan Bunut saat ini masih terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya. Jadi untuk Anda mungkin yang tidak ada urgensi untuk keluar rumah nih, mungkin bisa untuk berdiam ataupun juga di rumah saja nih sambil dengarkan siaran kami juga nih. Karena juga malam-malam nih cukup dingin juga, alhamdulillah ya pendengar ya, kalau dibandingkan dengan 2 hari lalu yang cukup panas gitu rasa-rasanya. Alhamdulillah kita dikasih lagi hujan ya di malam hari ini, dan juga semoga menjadi berkah untuk Anda semua. Dan dengan tadi kami juga sudah hadirkan di ruang dengar Anda, ada mimbar agama Islam yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan topik dan juga tema 10 hari istimewa bulan Zulhijjah. Semoga pendengar sajian yang disampaikan beliau bisa memberikan Anda referensi baru dan juga terutama bisa meningkatkan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mempersiapkan ya segala sesuatu ibadah-ibadah sunnah Anda, mungkin juga pendengar menjelang hari raya Idul Adha yang akan juga dirayakan beberapa hari ke depan ya. Jadi semoga Anda senantiasa dalam keadaan yang bahagia dan juga damai. Juga untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini

Lingkaran Hutan yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Silakan mendengar, ajak saudara Anda, adik-adik Anda, anak-anak Anda mungkin juga untuk mendekat nih ke ruang dengar Anda. Kita sama-sama menyimak dan juga mendengarkan sandiwara radio berikut.

0: Beb. Tumben pagi-pagi telepon, pasti ada gosip baru ya.
1: Tahu aja kamu. Nel, kamu pasti kaget deh dengar gosip ini.
0: Gosip apa sih? Bikin penasaran deh.
1: Itu si Jihan yang punya utang sama kamu.
0: Emang dia kenapa?
1: Ya sebenarnya sih bukan gosip ya, tapi ini fakta yang aku dapatkan dari sumber terpercaya.
0: Ah lama, bikin penasaran aja deh.
1: Ya udah, nanti bakal aku ceritain semuanya. Tapi kita ketemu yuk di kafe biasa ya, jam 11, sekalian makan siang.
0: Ya bilang aja kamu mau ditraktir makan siang. Kebiasaan ya si baby, katanya jam 11. Eh udah lewat 15 menit belum ada juga.
2: Hai, udah lama ya?
0: Udah dari tahun kemarin tahu. Aku hampir aja nih lengket sama kursi.
2: Aku tadi kejebak macet, makanya telat deh. Kamu udah pesen belum?
0: Belum nih.
2: Kalau gitu kita pesen aja King Crabs Alaska. Pokoknya kamu gak bakal nyesel, ini enak banget. Pelayan!
3: Iya mbak, mau pesan apa?
2: Saya mau pesan King Crab Alaska, minumnya ya paling enak aja deh.
3: Ini pesanannya mbak, selamat menikmati.
2: Akhirnya aku bisa juga makan King Crab Alaska. Makan yuk Nel, enak loh ini.
0: Tapi kan Beb, katanya kamu punya gosip tentang Jihan.
2: Eh iya, aku hampir lupa. Kamu tahu gak Nel? Si Jihan-Jihan itu, dia berangkat umroh loh.
0: Apa? Jihan berangkat umroh?
2: Tuh kan, kamu pasti kaget. Dia bisa berangkat umroh tapi gak bisa bayar utang ke kamu. Kayaknya cuma buat gaya-gayaan deh, biar dibilang kaum sosialita.
0: Ih, aku iri banget deh sama dia.
2: Ngapain iri sama dia? Kamu lebih kaya dari dia. Buktinya, kamu minjemin dia uang. Eh, tapi dianya gak tahu diri, gak bayar utang, malah berangkat umroh. Atau jangan-jangan dia pakai jasa umroh yang bisa dicicil itu.
0: Eh, bikin selera makan aku hilang aja deh.
2: Udah, makan aja, enak loh ini. Halo? Oh iya bos, saya segera ke kantor.
0: Kamu harus balik?
2: Iya nih, bos aku telepon. Katanya harus ada berkas yang harus aku urus gitu deh. Biasa, sekretaris kesayangan.
0: Ya udah, pergi sana.
2: Kamu bayarin ya.
0: Iya, gampang. Mas, minta bilnya.
3: Ini mbak, semuanya 4.500.
0: Hah? Mas gak salah hitung kan?
3: Sudah benar kok mbak. Kepiting Alaskanya itu 3.500. Ditambah minuman tadi masing-masing 500.000.
0: Dasar si baby. Aku dikerjain sama dia. Bilang aja dia mau makan tapi gak ada uang. Kere, tapi gayanya sosialita.
3: Gimana mbak, mau dibayar sekarang?
0: Bentar ya, 5 menit lagi baru saya bayar.
3: Oh ya deh mbak, nanti mbak bisa panggil saya atau bisa langsung ke kasir ya.
0: Gimana aku bisa bayar? Uangku cuma tinggal 500.000. Aku pikir makanannya murah, ternyata malah semahal itu. Nela, Nela, so jadi orang kaya jadinya gini deh dikerjain baby. Kayaknya aku gak punya pilihan lain deh. Aku pakai pinjol aja deh. Terserah deh, mau pinjol kek, apa kek. Yang penting bisa bayar makanan mahal ini. Daripada aku diviralin, nanti malah popularitasku sebagai kaum sosialita hancur lagi. Oh no.

0: 4 juta hanya untuk makan satu kali. Tapi ya udah deh.
1: Nel, aku lagi butuh uang nih. Kamu bisa bantu kan?
2: Emang untuk apaan?
1: Aku kena masalah di kantor. Jadi aku harus gantiin kerugian kantor 200 juta, Nel. Tapi aku cuma punya uang 190 juta. Kurangnya 10 juta lagi. Kamu bisa bantu kan?
2: Kalau aku bilang aku gak ada uang, si baby pasti curiga kalau aku bukan orang kaya. Nanti dia gak mau lagi temenan sama aku. Dan mungkin aku akan jadi bahan ejekannya nanti.
1: Nel, Nela, jadi gak? Lamun aja, aku butuh banget tahu.
2: Aku lagi gak pegang uang nih. Tapi aku coba WA papaku ya. Paling 5 menitan udah ditransfer. Tapi 10 juta aja ya.
3: Ya udah, nanti uangnya kamu transfer aja ke rekening aku ya. Aku pamit ya.
1: Akhirnya 10 juta masuk ke rekening aku. Ini nih enaknya temenan sama anak orang kaya. Gampang banget dibohongin. Dia gak tahu aja uangnya aku pakai buat bayar pinjol. Tapi kenapa tadi aku gak bilang aja 50 juta gitu ya, biar utang-utangku lunas. Nasib. Andai aja aku beneran jadi sekretaris bukan OB, pasti uangku banyak.
4: Uangnya udah masuk ya 10 juta.
3: Iya udah Nel, makasih ya. Nanti kapan-kapan deh aku ganti.
4: Ya diingat ya, itu kan jajan aku sehari.
1: Kamu kan bisa minta lagi sama papa kamu yang tajir itu Nel.
5: Hai Jihan. Eh Nel, apa kabar?
2: Baik, tapi
5: apa?
2: Maaf ya, utangku belum bisa aku bayar.
5: Oh itu, santai, gak apa-apa kok. Nanti kalau kamu udah punya rezeki, baru kamu bayar.
2: Makasih ya, aku jadi gak enak sama kamu.
5: Oh iya, kamu baru pulang umroh ya? Alhamdulillah, ya mungkin sudah panggilannya.
2: Aku tuh iri deh sama kamu. Usaha kamu lancar, bisa pergi umroh lagi.
6: Eh Jihan, bayar dong utang kamu.
7: Heran ya, utang gak bisa dibayar malah bisa berangkat umroh.
6: Eh, di mana-mana tuh bayar utang dulu baru bisa umroh.
7: Ini maksudnya apa ya? Aku punya utang. Sama siapa?
6: Alah, nyampura-pura deh.
2: Baby, udah dong jangan marah-marah sama Jihan, kasihan dia.
6: Tuh Jihan, lihat sendiri kan, bahkan Nela masih aja ngebela kamu.
2: Udah, malu tahu diliatin orang-orang, mana ada yang ngerekam lagi.
6: Biarin aja Nel, biar netizen Indonesia tahu Jihan yang sok kaya sampai bisa berangkat umroh ternyata punya utang yang gak mau dibayar.
7: Baby, kayaknya kamu salah orang deh. Aku gak pernah punya utang.
6: Wah, parah nih orang. Nel, kamu jangan diam aja dong. Aku kayak gini biar si Jihan bayar utangnya ke kamu.
7: Aduh, bentar deh. Aku minjam uang ke Nela gitu.
6: Iya kan? Makanya, bayar dong.
7: Ini kayaknya salah paham deh. Bukan aku yang minjam uang ke Nela, tapi sebaliknya. Nela yang minjam uang ke aku dan sampai sekarang juga belum dibayar. Aku sampai detik ini gak nagih utang aku ya. Tapi kalau kayak gini ceritanya, mending kamu bayar deh utang kamu sekarang.
2: Jihan, maaf, tapi aku belum ada uang.
6: Jadi bener, Nel. Kamu yang minjem uangnya ke Jihan. Tapi kamu bilang...
8: Kamu Nela, kan?
2: Iya. Ada apa ya?
6: Kamu kan pelayan di restoran King Crab itu, kan?
8: Bener, Mbak. Tapi saya sudah nggak kerja di sana lagi.
2: Terus, apa hubungannya dengan saya?
8: Saya sekarang adalah debt collector. Jadi saya ditugaskan untuk menagih utang ke Mbak Nela totalnya 20 juta.
6: Nel, kamu serius punya utang sebanyak itu? Berarti kamu bukan orang kaya dong.
2: Aku terpaksa minjam di pinjol. Dan itu gara-gara kamu tahu.
6: Kok gara-gara aku sih?
2: Ya iyalah. Coba kamu ingat waktu kita makan di kafe. Kamu cuma numpang aja kan? Mau makan enak giliran bayar malah pergi.
9: Dan aku juga terpaksa minjam uang 10 juta ke pinjol gara-gara ngebantuin kamu tahu, Baby.
10: Jadi ini Mbak Baby Bianca?
9: Iya, namanya Baby Bianca.
10: Mbak yang OB itu kan?
9: OB? Baby ini sekretaris di perusahaan besar, bukan OB.
10: Saya nggak salah lagi. Ini Mbak Baby Bianca yang OB itu. Pinjaman kamu juga udah banyak loh, Mbak. Hampir 30 juta. Kapan nih dibayar?
1: Nantilah, Mas. Saya belum ada uang.
9: Jadi selama ini kamu tuh cuma OB?
1: Ya walaupun aku OB, tapi aku punya kerja. Daripada kamu, nganggur gak jelas. Katanya anak orang kaya, malah kere.
9: Kamu ya? Kalian jangan berantem di sini dong, malu.
10: Pokoknya saya gak mau tahu ya. Secepatnya kalian berdua harus bayar utang kalian. Kalau tidak, saya akan meneror kalian.

keluar beli bawang. Gak taunya dicolong orang. Jangan kamu sering berutang, nanti hidup jadi gak tenang. Demikian mini drama Lingkaran Utang, produksi RRI Ternate. Sampai jumpa.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

ujung negeri aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta

97.7 FM Pro 1 RRI Sanggau. Pendengar masih temani Anda di Sanggau malam ini. Dan tadi kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda ada Sandiwara Radio yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Ternate dengan judul Lingkaran Hutan. Dan pendengar, di pukul 20 lebih 40 menit hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Rumah Kita yang kami juga akan sajikan berbagai informasi dan juga musik-musik daerah dari Nusantara. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suku Dayak yang tak terpisahkan dari hijaunya alam bumi daratan Teh Sanggau.
1: Maka tak heran dengan bahan dasar kulit kayu kapuak yang diolah sedemikian rupa menjadi busana dan diberi aksen kalung juga gelang manik-manik hingga bulu burung enggang penghias di kepala.
0: Kang Bibing sebutan untuk pakaian adat wanita Dayak dan lelaki Dayak menggunakan King Baba sebagai pakaian adatnya.
2: Menyatu bersama alam, bersama dalam keberagaman.
3: Hidup ini memang indah.
4: Indah apanya, amat, amat.
3: Memang indah hidup ini.
4: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
3: Oh, Johnny, dari mana kau?
4: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
3: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
4: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
5: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

97 FM, kanal informasi dan inspirasi dalam rumah kita, edisi malam hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Informasi pertama untuk Anda pendengar di malam hari ini terkait dengan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Gawai Dayak Provinsi 2026 yang terus dimatangkan oleh cabang olahraga Sumpit Kabupaten Sanggau. Tiga atlet terbaik dipastikan siap membawa nama daerah pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Disampaikan oleh Paulus Bedemex Kuei, pelatih atlet Sumpit Sanggau, yang mengatakan bahwa para atlet saat ini menjalani latihan intensif. Hal ini guna meningkatkan kemampuan dan juga kesiapan menghadapi pertandingan pada September 2026 mendatang. Ia jelaskan bahwa kontingen Sumpit Sanggau juga akan menurunkan 3 atlet untuk kategori perorangan, terdiri dari 2 atlet wanita dan juga 1 atlet pria yang dinilai memiliki kemampuan serta pengalaman bertanding yang cukup baik. Menurut Paulus, kesiapan atlet tidak hanya difokuskan pada teknik menembak sumpit saja, namun juga mental bertanding dan juga konsistensi latihan juga menjadi perhatian utama dalam proses pembinaan atlet menjelang porprov. Selain itu juga, selain latihan rutin, para atlet juga diberikan pembinaan terkait dengan konsentrasi dan juga pengendalian emosi saat bertanding. Karena hal tersebut, pendengar, ini penting karena olahraga sumpit ini membutuhkan ketenangan dan juga ketepatan dalam setiap tembakan. Pendengar, informasi selengkapnya terkait dengan 3 atlet Sumpit Sanggau yang siap berlaga di Pekan Olahraga Gawai Dayak Kalbar 2026, Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.

Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya, termasuk alat-alat musik tradisional yang berasal dari berbagai pelosok budaya. Salah satunya adalah gitar daya atau gitar Kalimantan yang disebut sape atau sape. Selain suaranya merdu, alat sape ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, alat musik ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan untuk melawan sihir jahat atau hiasan di kepala sape yang berbentuk binatang mitologis burung enggang juga menambah kesan magis dari alat musik suku Dayak ini. Alat musik satu ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berbentuk seperti perahu atau sampan dengan panjang sekitar 1 meter. Terbuat dari kayu plakik atau kayu keras, memiliki 2 senar dan 4 tangga nada yang dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Hei, dengarnya tuh, bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
18: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
17: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
18: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
19: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di rumah kita. Dan informasi selanjutnya pendengar, ini terkait dengan bagaimana pentingnya nih dalam menjaga etika saat kita berkunjung ke tempat wisata adat ya pendengar. Apalagi besok juga sudah libur gitu, ataupun juga akhir pekan. Mungkin Anda punya beberapa planning ataupun juga rencana untuk pergi ke berbagai wisata, terutama ini wisata adat ya pendengar. Kami punya informasinya nih terkait dengan bagaimana etika-etika saat berkunjung ke tempat wisata adat. Berlibur ke destinasi wisata adat ini semakin hari ya, ini semakin digandrungi oleh masyarakat ya, karena menikmati keindahan arsitektur rumah tradisional, menyaksikan ritual leluhur, hingga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat adat ini memberikan pengalaman spiritual dan juga edukasi yang tidak ditemukan di objek wisata modern. Namun berbeda dengan wisata hiburan biasa ya pendengar, ataupun juga kampung dan juga desa, adat ini adalah kawasan komunal yang masih memegang teguh hukum adat, kesakralan tradisi dan juga nilai-nilai leluhur secara turun-menurun. Oleh karenanya pendengar, menjaga etika penataan santun ini bukan lagi sekedar imbauan saja, melainkan ya juga menjadi kewajiban kita sebagai pelancong yang datang. Dan beberapa alasan nih kenapa kita perlu menjaga etika tersebut ini adalah, yang pertama adalah menjaga kesakralan kawasan dan ritual adat ya. Karena bagi masyarakat lokal, objek tertentu ini seperti patung leluhur, tempat pemujaan, ataupun juga area hutan tertentu ini dianggap memiliki nilai yang sakral. Dan juga tindakan sederhana seperti sembarangan menyentuh benda pusaka atau menduduki tempat ritual dan juga berbicara dengan nada keras ini dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap keyakinan masyarakat setempat. Lalu pendengar, yang kedua adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada tuan rumah ya. Jadi memang kita punya pepatah ya pendengar, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini harus jadi prinsip utama dalam pariwisata berbasis budaya. Karena ketika kita melangkah masuk ke desa adat, kita ini sedang bertamu begitu ke rumah orang lain, yang perlu kita untuk mengikuti aturan lokal, mulai dari cara berpakaian yang sopan, meminta izin sebelum mengambil foto, hingga mematuhi pantangan-pantangan ataupun juga pamali. Ini juga menjadi wujud nyata bahwa kita menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Lalu yang ketiga pendengar, melindungi warisan budaya dari kerusakan. Ini juga salah satu ya tantangan terbesar kita saat kita berkunjung nih di tempat-tempat ataupun juga di wisata budaya ya. Karena etika untuk tidak membuang sampah sembarangan contohnya ini menjadi penting untuk kita. Dan juga selain itu juga tidak melakukan vandalisme seperti mencoret-coret ya beberapa situs ataupun juga benda-benda peninggalan begitu. Lalu juga yang terpenting adalah tidak mengubah posisi benda-benda bersejarah yang diperlukan demi menjaga keaslian situs adat tersebut agar tetap lestari hingga generasi mendatang. Lalu yang terakhir pendengar, ini terkait dengan bagaimana kita menghindari konflik sosial dan juga sanksi adat ya. Karena hukum adat ini beberapa daerah ini masih berlaku sangat kuat dan juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi siapa saja yang melanggarnya. Pelanggaran etika yang fatal ini, baik disengaja ataupun juga tidak, ini dapat memicu ketersinggungan personal maupun juga komunal. Tidak jarang wisatawan juga masih kedapatan ya melanggar dan juga harus menjalani proses sidang adat dan juga membayar denda berupa materi atau hewan ternak ya, sesuai dengan ketentuan wilayah setempat. Jadi salah empat ya pendengar, tips dari kami untuk Anda jika ingin berkunjung nih ke wisata adat di sekitar kita. Dan benar, informasi barusan Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.
pro1.go.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pan, ikau nak buang apa nyak di sungai?
1: Kau tu ah, mulah aku kaya aja. Buang apa bah maksud kau nyak?
0: Nyak, kantong yang kau pegang nyak bayi si apa?
1: Oh, tu ah nama kantong plastik. Ajum tahukah ikau kantong plastik tu ah?
0: Nih, aku tahu nyak kantong plastik, tapi apa isi ah?
1: Sampah bah.
0: Oh, tu upa orang yang suka muang sampah di sungai bah.
2: Membuang sampah ke sungai menyebabkan bau yang tidak sedap, menyebabkan banjir, menyebabkan nyamuk terus berkembang biak, hidup menjadi tidak bersih dan tidak sehat, sehingga mendatangkan berbagai penyakit dan mencemari lingkungan. Jaga kepedulianmu untuk lingkungan yang sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Simpai Loa atau yang lebih dikenal dengan Mura. Menurut bahasa masyarakat Dayak Bidayu, Kecamatan Kembayan, Noyan, Keduai di Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Gelang Simpai Loa hanya digunakan untuk mengikat sarung mandau, gagang mandau, dan mengeratkan sesuatu.

waktu seperti sapu. Namun sekarang sudah dialihfungsikan untuk aksesoris seperti gelang dan juga cincin. Bahan yang digunakan dalam pembuatan gelang Simpai Loa adalah menggunakan tanaman hutan bernama resam. Resam merupakan jenis paku yang besar yang bisa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Pengolahan gelang resam ini sangatlah sederhana, sangat sulit dan memerlukan keuletan yang tinggi. Dikarenakan proses tahapan akan memerlukan waktu yang lama dan juga lebih teliti. Teknik yang dikembangkan untuk gelang simpai yang dipakai saat ini didasari dari anyaman simpai yang pada awalnya digunakan untuk mengikat sarung parang. Sebuah karya seni dari resam hingga saat ini pemanfaatannya bukan saja untuk gelang, akan tetapi bisa diolah menjadi topi, anting-anting, dan juga aneka anyaman lainnya. Kalau Anda liburan ke Kota Sanggau, jangan lupa untuk bawa oleh-oleh Simpai Loa.

Baik, benar masih di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih di Sanggau malam ini, kami informasikan juga untuk update cuaca di malam hari ini masih terpantau hujan ringan ya pendengar di kawasan Sabang Merah dan juga Kelurahan Bunut saat ini. Kalau kami lansir dari bmkg.go.id, saat ini suhu juga cukup dingin nih, ada di rata-rata 24 hingga 25 derajat Celcius ya. Jadi untuk Anda yang mungkin di malam hari ini masih menikmati cuaca hujan ataupun juga melakukan aktivitas lainnya, mungkin Anda saat ini juga masih berada di luar gitu ataupun juga di kendaraan Anda, juga kami doakan ya untuk Anda semoga selamat sampai tujuan dan selalu fokus perhatikan daerah sekitar Anda ya, dan juga jagalah juga kendaraan Anda agar Anda juga terhindar dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dengan informasi masih kami hadirkan di Sanggau malam ini, ini terkait dengan barang bukti kasus narkotika yang mendominasi pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sanggau dari 51 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Ebenezer Mangungsong ini mengungkapkan maraknya kasus narkotika di Kabupaten Sanggau ini menjadi perhatian serius pihak kejaksaan. Ya, sampaikan bahwa barang bukti perkara narkotika yang dimusnahkan ini berasal dari 24 kasus. Dan ia juga paparkan bahwa barang bukti yang dimusnahkan ini meliputi sabu seberat 784,91 gram, metamfetamina sebesar 23,37 gram, ekstasi seberat 8,65 gram, dan juga sejumlah barang pendukung seperti timbangan elektronik, plastik bening berklip, sendok sabu, dan juga handphone. Ia jelaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap sekaligus juga memastikan barang bukti tidak disalahgunakan kembali. Dan menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen penegak hukum di wilayah Kabupaten Sanggau. Dan dengan informasi selengkapnya terkait dengan narkotika dominasi pemusnahan barang bukti oleh Kejari Sanggau, Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.go.id. Tetap bersama kami pendengar, nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat kita akan bersapa malam dan juga sambil mendengarkan lagu-lagu jadul pilihan Anda.

program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Badminton masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sudah dipukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, kami akan bersua dengan Anda di udara dalam program Sapa Malam, yang juga sambil mendengarkan lagu-lagu jadul pilihan Anda pendengar di malam hari ini. Dan pendengar, kami ajak juga untuk Anda yang baru bergabung di siaran kami, Anda dapat menghubungi kami di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Silakan Anda juga bisa merequest nih lagu-lagu jadul ya, lagu-lagu sendu nih, sambil menikmati malam yang dingin ini ya. Jangan lagu-lagu yang tiba-tiba ngedangdut gitu ya pendengar. Meskipun juga lagu-lagu dangdut banyak ya, lagu nostalgia, tapi di Sapa Malam ini kita dengarkan lagu-lagu yang sendu-sendu saja ya di malam hari ini. Dan benar, sudah ada yang tergabung di telepon. Coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam. Sapa Malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini? Di mana?
1: Dengan Wanusu nih.
0: Oh, Wanusu. Tumben nih, Wanusu iya. Lewat telepon ini nih.
1: Iya. Kalau masuk di sini, kalau enggak di WA.
0: Nah, itulah yang sedapatnya ya, Wanusu ya.
1: Memang dikejar-kejar ini, Bapak.
0: Terima kasih banyak. Apa kabar tapi, Wanusu? Di Sambas, apa kabar hari ini, malam ini?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Mm-hmm. Siang tadi gerimis, Mbak. Bang.
0: Gerimis ya, di Sanggau ya, baru mulai.
1: Tapi gerimisnya, iya.
0: Di Sanggau baru mulai hujan maghrib tadi, Wanusu nih. Sampai sekarang pun juga masih diguyur hujan nih.
1: Buat siapa, Bang Pedo?
0: Lumayan nih, awet nih hujannya nih. Walaupun udah lebih gerimis lah sekarang, gerimis-gerimis gitu.
1: Iya.
0: Wanusu mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya dari ini. Jangan apa itu? Ini cinta. Ini juga.
0: Yang mana nih?
1: Pacar terbaik dari Kangen Band ya.
0: Pacar terbaik dari Kangen Band. Ada lagu yang lebih jadul lagi enggak, Wanusu nih? Kangen Band ya. Lagu baru nih.
1: Oh, lagu baru kah ini?
0: Iya dong, Kangen Band band-band.
1: Iya dong.
0: Yang jadul-jadul dikit lah.
1: Oh, yang jadul-jadul dikit lah ya.
0: Itulah.
1: Dari siapa lah ini?
0: Mungkin dari Krisye atau Iwan Fals atau Slam.
1: Iya, dari Iwan Fals.
0: Boleh.
1: Dari Iwan Fals aja,
0: ya. Apa nih, Wanusu?
1: Tadi saya tulis ada dari Iwan Fals. Apa judulnya ya, Pak saya ini? Kalau abang carikan dulu lah lagunya.
0: Iwan Fals banyak nih, ada Tikus-tikus Kantor. Waduh. Ku menanti seorang kekasih. Ku menanti seorang kekasih aja lah ya, yang adem gitu lagunya ya. Siap, terima kasih. Nanti kita putarkan pertama ya, Wanusu ya.
1: Salamnya pertama buat Bang Pedo yang lagi bertugas, mudah sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, buat Bang Widi.
0: Oke.
1: Buat Mbak Yanti, Mbak Win, Bang Widi, Bang Putra Solato, Bang Gita Eregi, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Bang Lei, Putra Galau. Mah Kagung, Mama Yogi, Biul di Sanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sia, Bang Jali. Ayo gabung Bang Jali.
0: Gabung Bang Jali, biasanya gabung lah Bang Jali.
1: Iya, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, buat Lanius, buat Bang Imanabela, buat Pau Subusri, buat Ayi Sawit.
0: Jamur sawit.
1: Iya, Ayi jemur sawit, buat satu uban. Iya. Yang lain dirangkul aja Bang Pedro.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wanusu di Sambas. Semoga sehat selalu, Wanusu, dan juga bahagia bersama keluarga. Baik, kita angkat lagi, sudah ada Bunda Natalia nih bergabung. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam, Bang Pedro.
0: Selamat malam, Bunda Natalia, apa kabar hari ini, malam ini?
2: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Wih, mesra nih kayaknya nih. Habis ngapain nih? Kok mesra-mesra gini Bunda Natalia nih?
2: Aduh, bercanda ya Bang Pedro.
0: Bercanda dong, aman dong. Cuaca gimana di Toli-Toli?
2: Cuacanya Toli-Toli lagi cerah ceria seperti Bang Pedro malam ini. Suaranya merdu yo.
0: Merdu ya? Merdu. Tapi kalau di Sanggau ini tidak seceria ini ya Bunda Natalia. Lagi diguyur hujan nih. Ya walaupun tetap ceria sih sebenarnya.
2: Kalau di sini sudah cerah. Kalau berapa hari itu memang agak apa? Panas.
0: Panas
2: gitu.
0: Ya, sama. Dua hari belakangan ini.
2: Tapi tadi
0: luar biasa ya.
2: Tadi sore itu Bang Vero mendung-mendung cantik gitu.
0: Mendung-mendung cantik. Kalau memang dua hari kemarin nih Bunda Natalia ya cuaca. Kalau saya lihat di hampir di seluruh Indonesia ya. Cukup ya, panas memang. Gitu luar biasa lah pokoknya.
2: Sama-sama seluruh semua. Makanya, berarti kita selangit ya Bang Pedro.
0: Selangit, mataharinya juga sama nih. Matahari dan bulannya sama lah satu saya.
2: Sama.
0: Walaupun kadang-kadang di Kalimantan rasanya ada banyak gitu matahari. Iya. Tapi cuma satu ya rupanya. Bunda Natalia mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
2: Oh ya, saya penelpon keberapa Bang Pedro?
0: Baru kedua, aman nih.
2: Oh iya. Oh iya, saya mau suka lagunya apa ya? Cincin Kenangan dari Nur Afni Octavia.
0: Cincin Kenangan dari Nur Afni.
2: Iya.
0: Cincin
2: Nur Afni Octavia.
0: Oke.
2: Cincin Kenangan.
0: Siap, dari Nur Afni Octavia. Nanti kita putarkan. Silakan salam-salamnya, Bunda Natalia.
2: Oke, salam yang pertama ya. Ada Mama Indah. Selamat malam Mama Yogi. Ada Mama Boboy, Mama Murti. Ada Mama Marla. Ada Putra Lato-Lato ya, Pak Mansyam, Kakek Ririn, Bang Jali, ada Pak Wai, Pak Lianius, ada juga Bang Windy, ada Bang Luhut, ada siapa? Pokoknya dirangkul aja dari A sampai Z ya Bang Pedro, tanpa terkecuali. Buat Bang Pedro, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu, bahagia selalu ya, doa terbaik buat Bang Pedro dan keluarga
0: sama-sama
2: yang ada di rumah. Oke, makasih. Selamat malam, sapa malam.
0: Selamat malam, sapa malam. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Semoga sehat selalu dan juga bahagia juga Bunda Natalia ya, bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar. Halo, selamat malam, sapa malam.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam, sapa malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usu Busri, apa kabar malam hari ini? Udah lama nih, gak terhubung nih.
3: Alhamdulillah, dari siang ada hujan, tapi sekarang udah enggak lagi.
0: Udah enggak lagi, kalau di Sanggau masih awet nih Pak Usu nih.
3: Iya.
0: Nikmati sajalah cuaca malam yang dingin ini.
3: Apa kabar Bang Ido?
0: Baik, alhamdulillah, aman jaya lah pokoknya.
3: Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan.
0: Sama-sama Pak Usu juga, semoga sehat-sehat selalu keluarga juga ya Pak Usu ya.
3: Iya.
0: Oke, malam hari ini mau dengar lagu apa Pak Usu?
3: Lagunya Ibu.
0: Ibu dari?
3: Dari Iwan Fals.
0: Oke, siap. Nanti kita putarkan ketiga, Pak Usu Busri.
3: Iya, mudah-mudahan telah harus diputar lah.
0: Aman, masih panjang.
3: Buat Bang Ido, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Mama Bobo, Kak Natalia tadi ya.
0: Iya, betul.
3: Nah, salam juga dengan Kak Natalia di Toli-Toli, Bang Nasrun.
0: Oke.
3: Pak Wai, Mama Bubi dah tadi ya.
0: Tadi ada Wan Usu di awal.
3: Pak Merla. Nah, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali. Okay. Dah lupa kan kawan.
0: Siap.
3: Wan Usu juga yang disambas biasa gabung.
0: Siap.
3: Pak Bangido, selamat malam, sapa malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Usu Busri. Bahagia juga dengan keluarga. Baik pendengar, kita angkat lagi. Sudah yang tergabung lewat telepon. Halo, selamat malam, sapa malam.
4: Selamat malam, sapa malam.
0: Selamat malam, ini dengan Kak Yuli ya.
4: Dengan siapa?
0: Dengan Kak Yuli atau Kak Viola nih? Aduh. Antara dua itulah kalau suaranya ini nih.
4: Suaranya mirip kah?
0: Mirip sekali.
4: Oh ya?
0: Ini dengan siapa ini?
4: Coba ditebak. Dari mana?
0: Dari, aduh, nebak-nebak nih.
4: Nebak-nebak, wah.
0: Ya itu cuma dua aja sih tebakan saya, antara Kak Yulia atau Kak Viola nih. Saya Kak Viola deh. Kak Viola deh.
4: Benar.
0: Benar, oke. Akhirnya ya.
4: Apa kabar Bang Vido?
0: Baik Kak Viola, apa kabar di Makassar ya?
4: Makassar tadi hujan.
0: Makassar hujan. Hujan reda sekarang ya. Di Sanggau masih hujan nih. Kak Viola tapi sehat?
4: Sehat.
0: Sehat ya.
4: Pilek ya, bintang ya.
0: Oh lagi pilek nih, sehat apa enggak nih?
4: Iya, makanya suaranya bindeng banget ya.
0: Oh berarti masih agak pilek ya?
4: Iya. Yes,
0: semoga sehat selalu Kak Viola, biar nelponnya lebih merdu lagi. Tapi tetap walaupun bindeng saya juga masih susah nebak juga nih.
4: Oh ya?
0: Masih susah nebak suara-suaranya nih, soalnya mirip-mirip.
4: Mirip kah?
0: Itulah Kak Viola. Coba deh nanti kalau siapa tahu Kak Yuli masuk nih, pasti mirip nih. Oke lah, mau dengar lagu apa Kak Viola malam hari ini?
4: Ini bebas ya Bang.
0: Lagu jadul nih, lagu-lagu oldies. Jangan dangdut yang jelas nih.
4: Lagu-lagu kita aja deh. Maka
0: lagu apa itu?
4: Jogja ya, saya suka banget.
0: Lagu?
4: Jogja.
0: Jogja dari Club Project kah?
4: Yes. Oke. Okay. Dari kampungmu.
0: Dari kampung saya, terima kasih banyak. Tapi kapan itu juga putar lagu ini? Kayaknya ya, Kak Viola ya. Mm-hmm. Sempat gimana? Request juga ya, kayaknya ya sebelumnya ya.
4: Iya sebelumnya. Karena Viola kemarin dari sono, kangen lagi sama
0: Malioboro. Kangen lagi sama Malioboro dan Jogja. Terima kasih. Nanti kita putarkan Club Project dengan Yogyakarta di urutan keempat ya, Kak Viola ya.
4: Iya happy banget malam ini loh.
0: Gimana kak?
4: Happy banget malam ini.
0: Kenapa itu? Ada apa ini? Ada apa ini? Sedang berbunga-bunga kah?
4: Apa gitu? Happy banget.
0: Ya semoga semoga happy-nya terus-terusan lah ya.
4: Amin, diaminkan atau diamankan?
0: Diamin dan amankan lah, aman. Oke dah. Mm-hmm. Oke lah, silakan Kak Viola. Okay. Mau salam-salamnya nih.
4: Ya. Oke, sayangnya buat siapa? Bang Lanio.
0: Buat Bang Lanio,
4: Mama Yogi, Mama Indah, Mama Merla yang tidak ingat. Mbak Elsa.
0: Oke.
4: Ibu Natali, thank you. Siapa Mama? Mama Bobo.
0: Apa sih? Mama Boboy.
4: Mama Boboy.
0: Betul.
4: Iya, Mama Boboy. Siapa lagi ya Bang? Bang Putra Gula-Gula.
0: Oke.
4: Semuanya deh, okay. Yang lagi monitor.
0: Semuanya ya pokoknya ya.
4: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Happy weekend semuanya.
0: Selamat.
4: Besok udah weekend ya.
0: Betul.
4: Happy weekend Bang Vido juga ya. Happy weekend walaupun gak libur.
0: Walaupun gak libur, betul sekali. Besok masih siaran nih. Cuman terima kasih banyak
4: ya. Oh siang ya Bang Vido ya.
0: Siap.
4: Siang ya siarannya ya.
0: Besok adalah pokoknya ya, siaran saya lupa juga.
4: Gitu ya.
0: Semoga ya, coba nanti lihat lagi jadwalnya. Kayaknya sih siang nih, coba ditunggu saja lah. Siapa tahu bisa join Pro Dangdut nanti. Oke.
4: Spesial buat announcer kesayangannya Vio. Semangat terus. Happy terus di sana ya.
0: Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama.
4: Cherry Bell. Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam Kak Viola di Makassar. Semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Baik, benar kami masih tunggu Anda untuk di sesi ini. Halo, selamat malam. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Bung kah ini?
5: Iya.
0: Kenapa suaranya begitu? Kenapa balik lagi nih suaranya nih?
5: Iya kak, suara saya berubah kak.
0: Oh gitu. Oh tidak berubah ya? Emang suaranya gitu kak atau gimana berubah. Nih?
5: Iya karena kalau berubah kan bublon.
0: Oh gitu Bung.
5: Iya. Kalau tidak salah katanya dengan informasi gangguan kak dari radio biasa nih.
0: Apa itu?
5: Dari Sanggo katanya radio biasanya lagi ada gangguan kak, radio analog.
0: Oh gitu kak Bung, selagi ada ya, gangguan sekarang.
5: Kata Bung Albert tadi sekitar pukul 10 ya, ada informasi juga dari Dek Yuli itu katanya gak bisa radio biasa.
0: Oh gitu, oke.
5: Mulai pukul 10 sih katanya.
0: Tapi mungkin
5: tadi.
0: mungkin nanti kalau ada yang dengarkan ya di radio biasa boleh diinformasikan ya, ya apakah soalnya, masih gangguan atau enggak.
5: Mm-mm. Soalnya ada yang bilang tadi itu hanya sedikit yang gabung tuh tadi itu.
0: Oh di ya. Pro Dangdut ya?
5: Iya hanya mereka yang gabung-gabung itu hanya pakai hari digital aja.
0: Hari digital ya? Oke oke. Okay.
5: Cuman saya ini penasaran juga dengan nama Indah, Mbak Elsa,
0: okay.
5: Sama siapa lagi tadi itu ya? Ada teman-teman tadi itu kalau tadi siang sama itu Edela tuh pakai radio pakai digital kata mungkin dia tuh beliau tuh
0: coba deh gitu. Bolehlah nanti diinformasikan ya apakah di radio biasa saat ini masih terkendala ataupun juga ada ini
5: nah yang saya penasaran ini malam ini apakah masih gangguan atau masih udah normal gitu. Saya nggak tahu masih belum tahu gitu.
0: Coba ya
5: atau ada nggak di situ radio biasa?
0: Ada sih, coba nanti kita komunikasikan ya. Ke teknik ya, Bung ya.
5: Oke. Okay. Maksudnya gini, maksudnya coba dulu ada nggak radio biasa di situ, radio analog ada nggak?
0: Ada. Jadi, nanti coba kita tanyakan lah, siap. Ya. Aman lah. Gitu. Tapi kabar gimana, Bung?
5: Kabarnya cuacanya hari ini cukup dingin tadi sempat hujan begitu.
0: Hujan juga di Sambas, tapi sehat ya, Bung lah.
5: Puji hari Tuhan ini sehat.
0: Mantap
5: ini hari
0: lah.
5: Ini cuman hidung ini agak mulai gejala-gejala juga nih ada mulai agak gimana ya agak panas-panas gitu.
0: Udah agak ini ya tenggorokan juga mungkin ya.
5: Iya, ada gejala juga sih.
0: Ya itulah. Perbanyak vitamin lah ini dan juga buah-buahan sayur-sayuran lah.
5: Iya, setelah gabung Eri Sangguh pasti hilang nanti.
0: Wih, amin lah amin. Tapi tetap lah kalau dengar siaran aja harusnya sih enggak sembuh ya, Bung. Harus tetap vitamin, harus tetap air putih dan juga lainnya lah. Tapi semoga juga ya. Biasanya kadang-kadang kalau kondisi kita bahagia tuh juga penyakit-penyakit hilang aja gitu ya.
5: Itulah.
0: Itulah. Oke lah, lekas sembuh lah pokoknya.
5: Amin. Bung, udah makan?
0: Aduh, udah dong. Aman nih.
5: Saya belum makan.
0: Aduh,
5: rasanya perut nih.
0: Tinggal masak dong, Bung.
5: Lapar perut saya banget nih, Bung. Tapi setelah gabung Sangguh pasti kenyang
0: sana. Aduh, enggak mungkin itu bisa, Bung. Harusnya sih tetap masak sih. Kalau dengar radio aja enggak bikin kenyang sih harusnya.
5: Iya, lu batuk.
0: Yo, batuk okay lah. Mm-mm. Siap mau lagu apa, Bung?
5: Lagunya, Bung.
0: Aduh. Pak sembuh nih, Bung. Ada.
5: Lagunya dari ini, Bung.
0: Mm-mm.
5: Lagu dari Gebiar.
0: Gebiar.
5: Judulnya Hilang.
0: Gebiar dengan Hilang.
5: Iya. Hilang ya. Hilang kemana nih dompetnya nih?
0: Kok tiba-tiba dompet nih? Gebiar ya, betul ya?
5: Bukan. Gajet liar, betul. Iya.
0: Gebiar, Bung.
5: Gajet liar, hilang.
0: Gebiar. Coba deh
5: bukan
0: nanti.
5: Bukan liar. Hah? Jet liar.
0: Oh, get liar.
5: Jet.
0: Get liar.
5: Iya, betul.
0: Jet liar, oh jet liar, oke okay, dengan hilang. Wah ini kayak lagu menggelegar lagi nih. Kalau dilihat dari rambutnya selalu gondrong nih kalau Bung ini.
5: Tapi slow rock ini nih.
0: Oke okay, nanti kita putarkan ya Bung. Jet liar dengan hilang.
5: Iya, karena kalau jet liar ini ada yang metalnya juga, ada yang slow rocknya juga. Tapi okay, saya pilih yang slownya jalan.
0: Yang slow aja. Rambut tetap ya, gondrong ini pokoknya kalau lagu-lagu.
5: Yang slow ngerok-ngerok. Masih suka begitu ya.
0: Oke okay lah, silakan sapa-sapanya, Bung.
5: Iya, salamnya yang pertama buat Bung Fido di meja satu, tersenyum Bung Fido ya.
0: Mm-mm, amin. Amin. Mm-mm.
5: Tadi ada Wanusu, terima kasih Wanusu sapaannya.
0: Mm-mm.
5: Kemudian ada Dek siapa tadi itu yang barusan cewek tadi? Aduh, lupa.
0: Viola.
5: Dek Viola, mantap Dek Viola namanya, Bung. Hebat. Mm-mm. Viola, kalau bisa saya balik Viola. Wish main musiknya.
0: Jadi musik ya. Violin juga bisa, violin jadi musik itulah, juga.
5: Nanti kalau gitu Bung Fido jadi drumnya sama main
0: gitu.
5: Bassnya gitu.
0: Ngeband ya. Kita nih malam-malam nih.
5: Ngeband ditambah violanya juga. Ush, mantap.
0: Aduh. Coba di Kak Viola nih, ditunggu ngeband sama Bung Lanius tuh.
5: Iya, yuk kita berduet yuk Dek Viola.
0: Berduet sama Bung Lanius lah.
5: Kita nyanyikan lagu begini. Ku nyanyi.
0: Aduh, nyanyi lagi nih.
5: Iyalah hanya segitiga Bung ya.
0: Yo, iya aman.
5: Terus ada Mbak Miati, Mbak Elsa, Mbak Ling, ada Mak Yogi, Mak Niko,
0: okay.
5: Ada Kakek Ririn, ada The Individual-nya Mbak Sisil-nya.
0: Hmm.
5: Kemudian ada Bu Esti. Yang lain kita rangkul. Oh, Bu, itu Mama Bung Fit, Bung ini Bung Widi.
0: Oke.
5: Okay. Hmm. Bung Bung Pael ya.
0: Hmm.
5: Terus ada Mama Popoy. Terus yang Dek Mola juga yang kita rangkul. Ada pesan lagunya ada Bung? Ada lagunya? Hmm.
0: Ada lah. Tadi Jet Liar dengan Hilang.
5: Hilang tah kemana?
0: Hilang tah kemana? Kita putarkan kelima ya Bung.
5: Iya siap. Selamat pagi dan menjelang malam.
0: Selamat pagi menjelang malam. Agak kebalik ya Bung. Baik, terima kasih Bung Lanius dari Subah Sambah. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar satu penelpon. Nanti kita akan putarkan ya lagu pertama. Ada Iwan Fals ya dengan Ku Menanti Seorang Kekasih. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
6: Halo, selamat malam, Sapa Malam, Bang Wido.
0: Selamat malam, Mbak Miati. Gimana kabar?
6: Ya. Alhamdulillah, sehat selalu. Cuaca hujan.
0: Hujan, sama lah. Kita cuma berapa meter sih jaraknya nih?
6: Betul.
0: Mirip-mirip. Cuma 5 langkah. Cuma nyebrang ini udah ada Mbak Miati nih.
6: Ya?
0: Nyebrang ke depan ini udah langsung ke rumah Mbak Miati nih.
6: Iya. Itulah nampak kan?
0: Itulah masih hujan di wilayah kita ya di Bunut ya.
6: Penelpon ke berapa nih Mbak Wido? Monitor.
0: Baru penelpon ke masih ini kah? Mbak Miati pakai radio kah?
6: Iya, pakai radio tapi dari tadi siang tuh enggak bisa monitor.
0: Masih belum bisa ya?
6: Ke satu.
0: Oke, nanti coba kita komunikasikan ya Mbak Miati ya.
6: Oh,
0: oke. Okay.
6: Dari tadi siang dari Prodang tuh Bang Wido.
0: Oke, oke.
6: Ini monitor Pro 2 nih ya.
0: Oke. Okay. Oh, lagi monitor Pro 2 nih.
6: Heeh.
0: Di ini. Di RRI.co.id atau di ini? Oh, di radio biasa ya?
6: Radio biasa.
0: Oh, kan Pro 2-nya bisa.
6: Ini Pro 1 kan?
0: Oke.
6: Okay. Mm-hmm. Ini berapa Pro 2-nya?
0: Oke. Okay. Berarti Pro 1-nya masih ini ya, masih bermasalah ya rupanya bisa. Di terestrialnya ya. Oke, okay, siap.
6: Kalau RRI Blego bisa, cuman gak ada paket.
0: Oke. Nanti kita sampaikan ya Mbak Miati ya ke teman-teman di teknik ya.
6: Penelpon ke berapa nih?
0: Mbak Miati baru ke 6 kok, santai.
6: Baru ke 6.
0: Baru ke 6, aman. Lagunya pasti masih bisa diputar.
6: Oh iyalah.
0: Lagu apa nih Mbak Miati?
6: Apa yang nanti denger ya.
0: Hmm.
6: Malioboro ya lah.
0: Malioboro, aduh, sekarang lagi lagu Jogja lagi nih.
6: Iya, panas-panas sering pisang lah.
0: Malioboro dengan?
6: Dul Sumbang.
0: Karlina kan? Oke, Malioboro dengan Dul Sumbang. Oke, nanti kebalik dong, Dul Sumbang dengan Malioboro.
6: Iya.
0: Baik, nanti kita putarkan. Nanti kita putarkan ke 6. Silakan Mbak Miati, salam-salamnya.
6: Enak lagunya didengar itu kan.
0: Itulah. Tadi udah ada lagu Yogyakarta juga, nanti sekarang Malioboro nih. Kayaknya spesial Jogja nih.
6: Kan sesuai dengan penyiarnya kan.
0: Terima kasih.
6: Sama-sama.
0: Oke, silakan Mbak Miati, salam-salamnya.
6: Salamnya terutama Bang Ido. Semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih.
6: Cepat
0: apa ini? Amin.
6: Terus buat Aijah bersama sama neneknya.
0: Mm-hmm.
6: Bunda Esti gabung, Bunda Esti.
0: Bunda Esti gabung, ayo, ayo.
6: Ada Mas Kakung.
0: Mm-hmm.
6: Ada Kakek Ririn, Kakek Endo, Kakek Uban.
0: Mm-hmm.
6: Ada Pak Alek, gabung Pak Alek.
0: Gabung,
6: ada Pak El.
0: Mm-hmm.
6: Ada Wan Usu, Pak Usu, Dato Uban. Dato RJ, Putra Segitiga, Aikepo, Abu Jongko, yang lain dirangkul dari A sampai
0: okay.
6: Ke tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Ini hujannya awet nih Bang Widjo.
0: Awet nih kayaknya dari maghrib nih masih sampai sekarang nih.
6: Iya, sampai sekarang masih nih.
0: Itulah.
6: Untuk Bang Widjo-nya nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap, sama-sama.
6: Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, benar masih di Pro 1 RRI Sanggau 97 FM, kanal informasi dan inspirasi di Sapa Malam ya. Edisi malam hari ini masih temani Anda dengan lagu-lagu jadul pilihan Anda pendengar di malam hari ini. Dan benar kami informasikan ya, terkait dengan siaran terestrial pada 97 FM saat ini memang masih dalam gangguan ya, menurut informasi dari kerabat kru yang bertugas di malam hari ini. Dan juga masih akan diperiksakan ya gangguannya tersebut. Apalagi juga saat ini cuaca masih kurang mendukung ya. Mungkin kita tunggu saja di malam hari ini ataupun juga di esok hari. Tapi pendengar, Anda juga masih bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga bisa melalui rri.co.id ya, nanti di pilihan streamingnya ya pendengar. Dan juga di rri.co.id juga sudah di pilihan streamingnya ini juga sudah ada untuk jaringan 90,3 FM Pro 2 RRI Sanggau ya. Jadi untuk Anda mungkin yang kangen dengan Teguh, dengan Cindy, dengan Fitri dan juga Jana ya, mungkin Anda bisa mendengarkan mereka ya esok hari di Pro 2 RRI Sanggau. Baik pendengar, di malam hari ini kami masih tunggu Anda ya untuk memberikan sapa-sapa malam di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa di 0811 5756494. Sebelum kita ke telepon, saya mau bacakan nih sudah yang tergabung melalui pesan di WhatsApp, ada dari Bi Yul di Sungai Batu. Selamat malam, sapa malam Bang Fido. Bi Yul mau request lagu Gerimis Mengundang dari Slam nih, lagu favorit Bi Yul nih, lagu andalan nih. Salam-salamnya buat Mama Indah, Kakak Yuli, Bang Jali, Aidi Sompu, Bunda Natalia, Kakak Nani, Pak Usu, Wan Usu, Kakak Long, Nyaman Begulong katanya. Dan buat abang yang baca, terima kasih. Hujan di sini dari tadi sore sampai sekarang. Bi Yul nih lagi kambuh mahnya ya. Oke. Semoga cepat membaik ya Bi Yul ya, dan juga sehat selalu terutama di kondisi yang sekarang ini ya. Kadang panas, kadang hujan, tapi semoga kita tetap sehat selalu di berbagai kondisi yang ada. Lalu juga ada dari Kiki ya. Bang Kiki ya. Di mana ini Bang Kiki ya? Boleh diinfokan ya. Request lagu Bahagia Lagi. Bahagia Lagi dari siapa ya Bang Kiki ya? Boleh nanti diinfokan. Kalau bisa lagu-lagu jadul ya Bang Kiki ya. Salam buat Bang Pinyar, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Bang Kiki. Semoga sehat juga dan juga bahagia bersama keluarga. Dan juga ada dari Bang Widi di Tokyo. Selamat malam, sapa malam Bang Fido, apa kabar? Baik Pak Widi. Dari Widi di Tokyo mau request lagu Ahmad Albar ya ini ya, Semut Hitam. Kirim salamnya buat Bu Parida, Ayu Masohi di Maluku, Bung Benijo di Manado, Bu Resmi di Singaraja, Wan Usu, Mbak Miati, Mbak Elsa, Mama, Mbak Mola, Mama Yogi, Mama Indah, Mama Boboy, Mbak Viola di Makassar, Bung Lanius, dan salamnya yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Buat Bang Fido, selamat bertugas sampai tuntas. Arigato gozaimasu. Terima kasih Pak Widi, juga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Baik benar, kami masih tunggu di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga di WhatsApp di 0811 5756494. Halo, selamat malam, sapa malam.
1: Halo, nanti baik.
0: Akhirnya belum di ujung malam sudah bisa bergabung.
1: Sisi pertama nih kan, kedua.
0: Udah kedua ini, aman lah kalau masih kedua nih.
1: Ya lah, dapat lagu. Kalau dengar video, mesti lagu semua habis diputar panas, hey.
0: Apa kabar Mama Boboy tapi?
1: Kalau minta dengan Bang Mukrim tuh banyak, tak ada keluar lah. Saya nak minta lagu
0: apa itu?
1: I Love You dari Celine Dion ya.
0: I Love You dari Celine Dion, oke, nanti kita putarkan. Ah, oh boy.
1: Ini speaker, moga Pido terhibur lah dengan lagu kakak.
0: Siap. Celine Dion, I kita love you.
1: Umur,
0: amin. Rezeki, sama-sama. Amin.
1: Yang
0: amin.
1: Baik, perempuan yang soleha.
0: Amin.
1: Dapat nanti anak pun jadi soleha.
0: Terima kasih.
1: Itulah
0: banyak.
1: Itu mengandung sejuk. melahir sejuk juga. Itulah kalau anak soleha okay. Memang metempur. Untuk special tidur dulu. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap. Untuk terima kasih.
1: Kalong. Ini lagu untuk Kalong.
0: Malam lagu untuk Kalong juga.
1: Masa Bang Muki saya tuju. Besok tuh kalau masuk kalau
0: kalong masuk kalong
1: mama bobo ini sayang selalu kalau dengar suara dia tidur nyenyak saya seuling kalong tuh. Itulah lagu tujuh kepada dia.
0: Oke
1: okay. Moga dia terhibur dengar lagu mama bobo ini. I love you kata orang putih kalong sayang kalong. I love you.
0: Asik.
1: Abang Eko tu kelip-kelip mata Abang Eko tu ya. Siapa lah yang jadi jodoh tu? Jodoh Bang Eko ni susah.
0: Doakan jalan ya. Hari-hari
1: untuk moga dia dapat jodoh yang baik lah dengan kakak Naya tu. Kak Yuli tadi ya. Serius. Radio tak apa-apa bagus tidur. Dia punya bunyi macam ni. Takkan nak buka lagu itulah. Pakai itu Google lah.
0: Oke, okay, bisa ya.
1: Sejap lagi, lagi pakai radio dulu lah.
0: Oke okay lah, aman
1: banyak
0: lah
1: ya. Radio Malaysia ni saya nak dengar. Untuk demo lah, nomor 3, I love you, kesayangan, Intan Payung. Masuk deh, untuk Lanu, Intan Payung. Dengan mama dia, ibu dia. Hai bunda, sehat selalu. Janganlah selalu sakit, nanti mama bobo susah dekat sini. Kanu bawalah mama pergi ke kampung. Kalau dapat pergi mongkok. Untuk air kepo semalam saya lupa air kepo. Lama dia tak masuk. Untuk kakek Andi, kakek Uban. Untuk kakak Cici, ada kakak yang baru Kak Lia nama dia.
0: Okay.
1: Yang dekat Kak Sabang Merah.
0: Sabang Merah, betul.
1: Untuk Pak Tangkung, aduh lama tak dengar suara Pak Tangkung ni. Untuk Pak Widi di Tokyo, selamat malam orang Tokyo, hai.
0: Pak Widi, dapat salam.
1: Sudah sehat, masuk. Pak Widi masuk.
0: Pak Widi udah lewat pesan, Mama Boboy. Lewat chat aja nih.
1: Itu jiran saya dekat bawah kan dia dulu 3 tahun dekat. Asyo lah ne, lama ke Asyo rumah. Kalau okey kita katanya dikit 3 tahun Asyo lah. Kesian dah bina tak masuk rumah dia. Dia cumel dia pisul-sul. Lama tak masuk okey katanya pergi rumah dia. Dia tak mau masuk.
0: Okey.
1: Untuk itu Mbak Natalia. Untuk Bunda Esti, untuk Bang Ridado, Abang Joko, JSJ, itu orang ganteng semua tuh.
0: Semua lah ganteng lah, laki-laki ganteng pokoknya.
1: Yalah, yang dekat Tikong nih, Bang Jali, tak lebih tak bukan memang gantengnya orangnya. siapa lagi ya di... Oh, Mama Junawan, Bunda okay. Isti sudah tadi kan. Oh, untuk orang Tambas sama, orang Tambas. Hai, Pak Subutri. Pergi mongkos Pak Subutri. Mama Boboi tunggu hari gawai.
0: Gawai.
1: Juga Pak Subutri, Pak Wan Usu, untuk Herman. Herman apa nama dek? Herman Bella. Itu dia berarti. untuk Mbak Esa juga lah. Untuk orang di Tekong tu ramai juga mereka. Kakek Nu ya, Kakek Nu. Untuk Ajis, Bung Ajis yang ganteng.
0: Bung Ajis yang
1: itu
0: ganteng.
1: Pak Patel di Malaysia dengan Pak Michael. Moga mereka tu ada dengar lah. Tak lama lagi tidur saya nak balik sudah gawai ni.
0: Okay.
1: Baju sudah beli besok nak dai rambut sudah. Wai, syui ya. Cantik mau gawai ya, syui ya. Cantik
0: okay.
1: Mau cantik ya, datang dari Singapura.
0: Oke.
1: Syui. Oke, selamat malam. Itu Cina cakap hau-hau tu bagus-bagus. Selamat okay. malam dekat kun-kun, Cime kun-kun. Awal-awal tidur. Okey lah, selamat okay. malam. Nanti bertugas.
0: Siap. Kita
1: tahu nak dapat talian tidur. Kalau terkadang tak dapat dengan Sita semalam. Sampai habis kesian.
0: Mengantri.
1: Terus kata dia lah kan angkat. Okay. Sila angkat. Katanya aja. Itulah susah.
0: Okay.
1: Kadang-kadang kakak kita bilang nak berhenti ke kakak ni agaknya. Kalau lagu tak keluar. tadi saya minta lagu pria idaman, lalu keluar lagu tuh tah lain itu Eldo.
0: Ganti ya.
1: Dari itu ada pria idaman tuh kan dari orang Malaysia ini Gelia Ahmed. Kenapa pula lagu tuh sedih. Aduh, ya tuh. Dengan cita hari itu dia pandai cari. Oke lah, nanti orang belakang menunggu Pak Kalong masuk nanti. Sayang Kalong, I love you Kalong. Sama malam adik kesayang ini kecinta.
0: Siap.
1: Bilangnya hati-hati.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Jumpa dapat perempuan yang cantik. Mudah-mudahan yang ada jumpa pintu lain kali lah. Kalau
0: semoga,
1: mau kata panjang. Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat malam. Good night semuanya. Good night. Bye-bye. Bye.
0: Oke, selamat malam Mama Boboy di Kucing. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia ya Mama Boboy bersama keluarga juga ya pendengar. Baik, kita bacakan juga sudah ada tergabung melalui pesan di WhatsApp nih. Ada dari Bang Jaja ya ini ya. Selamat malam Bang, ini dari Antulun, minta lagunya dari Gombloh ya. Judul lagunya Kugadaikan Cintaku. Salam-salamnya buat Mama Boboy. Kami siap datang katanya tanggal 1 nanti. Siap-siap ya. Kami datang rumah. Kalau yang lain ya salam dari A sampai Z. Terima kasih. Dari Jaja ya. Salam kenal juga Bang Jaja ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Baik, kita angkat lagi pendengar di telepon, di WhatsApp sudah tergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Jali.
2: Halo. Selamat malam, selamat malam Bang Pido.
0: Apa kabar Bang?
2: Baru bisa masuk dari
0: awal. Iya nih, tadi. Ngantri nih Bang ya. Udah bisa lah, aman lah ya. Mohon maaf nih menunggu lama nih.
2: Iya, enggak apa-apa, yang penting bisa masuk.
0: Iyalah, betul. Kabar gimana Bang?
2: Di balai ini.
0: Di balai sama kabar Bang Jali juga lah.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Siap. Sama-sama nih.
2: Baru habis hujan nih tadi.
0: Baru habis hujan di Bali, tapi udah reda berarti sekarang ya?
2: Udah dari jam 3, kalau nggak salah itu dari jam 3 sore mulai hujan tadi.
0: Sampai jam berapa Bang?
2: Dari jam 3 sampai jam 5 hujan.
0: Jam 5, oh sebentar aja ya. Sanggau masih awet ya, nih, dari maghrib sampai sekarang nih masih hujan.
2: Agak deras lah hujannya tadi itu.
0: Kalau Sanggau awal-awal aja sih Bang deras nih, tapi sekarang gerimisnya awet lah rasanya nih. Kayak gak berhenti-berhenti nih. Bang Jali mau lagu apa malam hari ini? Coba kita tampung dulu nih.
2: Lagunya Relakan Kepergianku.
0: Relakan
2: dari Reina.
0: Relakan Kepergianmu dari Reina. Oke, kita tampung dulu ya Bang Jali ya.
2: Iya,
0: semoga nanti bisa terputarkan. Silakan Bang, salam-salamnya malam hari ini.
2: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Pido yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Buat Kak Long, ayo susah senang, Mama Mur, Kakek Ririn, Taman Sampak, YB Yul. Mama Bobo ya, Mama Bobo, kalau udah gabung tuh minta ampun lah, jangan terlalu lama ngomong, mengantuk dengarnya.
0: Oke.
2: Mama Mak Yogi, Mak Ling, Mbak Elsa, Bunda Hasti, Bang Pelet.
0: Oke.
2: Okay. Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panggil Kakek Jupin, Mak Indah sekeluarga. Bu Parida, Yuli Sungai Mawang, Usu Busri, Wan Usu, Atau Uban, Sisil Maung, Yuni Dilandak. Bang Dendi Darah Kapuas, Yoto RD, Bu Lia di Sabang Merah, Mbak Ella di Samas, Bang Pael yang lain di Rangkul Jak dari Asamat
0: dan Betulari,
2: buat Bang Pido yang lagi bertugas. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jali di Balai Karangan di perbatasan. Semoga sehat selalu Bang dan juga bahagia bersama keluarga. Baik pendengar, untuk penelpon dan juga pesan kita tahan terlebih dahulu. Kita akan putarkan lagu selanjutnya, ada dari Iwan Fals dengan Ibu.

0: Baik, benar masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau di Sapa Malam. Kali ini masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung nih di line telepon di 085753810365, dan juga bisa melalui SMS dan juga WhatsApp di 08 11 57 56 494. Halo, selamat malam. Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Leman di Lampung. Abang siapa ya?
0: Dengan Vido ini. Dengan, mohon maaf, dengan?
1: Dengan Bang Vido.
0: Ya, betul. Ini mohon maaf dengan ya, Bang siapa?
1: Bang Leman.
0: Leman di Lampung ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Lampung, Bang Vido.
0: Oke, okay, salam kenal Bang Leman ya, di Lampung ya?
1: Ya, sama-sama.
0: Di kabupaten mana nih, Bang Leman, atau kota?
1: Kabupaten Tanggamus. Di Lampung itu 2 kota dan 13 kabupaten, salah satunya Kabupaten Tanggamus.
0: Tanggamus ya? Oke, oke, oke. Itu di, itu dekat mana ya itu? Saya taunya kalau di Lampung itu di Bandar Lampung.
1: Pringsewu.
0: Oh, Pringsewu. Oke. Okay.
1: Pantai Kota Agung. Jadi kita kalau mau tahu Kabupaten Tanggamus, diketik saja di TikTok.
0: Oke, oke.
1: Kabupaten
0: okay.
1: Tanggamus Lampung.
0: Gitu. Oke okay lah, siap. Saya kalau Lampung. Saya kalau Lampung nih paling ingat nih kalau enggak Bandar Lampung, Wai Kanan nih biasanya.
1: Oh, betul. Wai Kanan.
0: Ke sana.
1: TNI Wai Kanan, Bandar yeah. Lampung 2 itu.
0: Mm-mm.
1: Yang ada. Itulah. Digital.
0: Mm-mm. Salam kenal ya, Bang Leman. Oh, ya.
1: Oke, okay, sama-sama.
0: Salam Bang kenal. Gimana yeah, kabar di sana?
1: Ini lagunya.
0: Mm-hmm. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Berjalan Diam-Diam.
0: Berjalan Diam-Diam. Ini lagu dari?
1: Iya. Yeah. Ebit Gade.
0: Oke, okay, Berjalan Diam-Diam dari Ebit Gade. Oke, okay, siap. Nanti kita tampung dulu Bang Leman ya.
1: Untuk semua yang mm-hmm. ada di Sanggau.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di Kalimantan Barat sana tanpa kecuali, salam sehat selalu. Oke, gitu saja, makasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Leman ya di Lampung. Semoga sehat selalu Bang Leman bersama keluarga dan juga salam kenal ya. Semoga bisa bergabung lagi nih esok hari di Sapa Malam ataupun juga program lainnya kayak Pro Dangdut dan yang lainnya. Baik, benar kami masih tunggu Anda di line telepon di 085753810365 dan juga bisa di WhatsApp di 08 11 57 56 494. Baik, benar sembari menunggu antusiasme Anda, atensi Anda di malam hari ini, kita akan putarkan lagu selanjutnya. Ada dari Jet Liar dengan Hilang.

0: Baik, benar Anda masih mendengarkan kami di 97 dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong ya, masih di Sapa Malam. Kami masih tunggu atensi Anda di malam hari ini. Silakan Anda masih bisa menghubungi kami di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa di 0811 5756494. Dan pendengar, update cuaca ya, di malam hari ini masih terpantau hujan ya untuk di wilayah kota Sanggau. Baik, halo, selamat malam, siapa malam?
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Bunda.
0: Oh, dengan Bunda Hesti, astaga. Selamat malam. Belum ingat-ingat nih saya suaranya nih. Aduh, kenapa sih?
1: Bang.
0: Hah, gimana Bunda?
1: Nih, Radio Sanggau enggak bisa diterima di sini.
0: Iya nih, lagi ada gangguan nih Bunda nih. Besok
1: iya,
0: baru bisa di.
1: Iya, kalau kita kan dengerin Antikong, pasti delay gitu loh, Bang.
0: Itulah mohon maaf.
1: Betul.
0: Lagi gangguan nih Bunda, dan juga baru bisa dicek kayaknya besok nih, karena masih hujan di sini juga.
1: Memang dari tadi siang.
0: Makanya ini nanti ditunggu saja ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
1: Tapi pukul gua bagus, tumben saja.
0: Gimana Bunda?
1: Biasanya pukul gua nggak bisa ketangkep di tempat Bunda.
0: Sekarang malah bisa justru.
1: Bisa sekarang malam hari ini. Tapi ya. Suaranya sih kecil sih dari tempat kami sini.
0: Oke. Tapi kalau Bunda nih lagi monitor lewat Pro 1-nya monitor kah sekarang atau?
1: Maksudnya Pro 1 dari sini, dari Antikong.
0: Oh, dari Antikong. Oke, dengarnya dari Antikong ya. Oke.
1: Tapi gini, suaranya kan jadi delay gitu loh, Bang.
0: Jadi lebih ini ya, lebih lambat gitu ya.
1: Jadi ini saya matikan radionya kan gitu. Jadi ya pakai HP saja dengernya gitu.
0: Itulah. Mohon maaf lah atas ketidaknyamanan ya di siang sampai sekarang nih.
1: Iya, pastinya ini kan hanya sebagai bahan masukan aja sebenarnya. Kalau kita nggak ada laporan di sini kan nggak ngerti di situ kan.
0: Tapi memang tadi udah disampaikan sih dari rekan-rekan di teknik, lagi ada gangguan memang nih Bunda Hesti nih.
1: Iya.
0: Bunda ini, kabar gimana Bunda Hesti malam hari ini?
1: Ya, Bang, ya?
0: Masih dapat lagu kok, aman-aman.
1: Oke. Don't Ever Go.
0: Don't Ever Go dari?
1: Dari Eddie, siapa ya? Eddie Peregrina.
0: Dari Eddie Peregrina. Oke, Don't Ever Go. Siap. Ya. Nanti kita putarkan
1: ini,
0: ya.
1: Ini sudah malam nih, Bang. Banyak orang yang sudah pada tidur ini.
0: Itulah.
1: Sebabnya hujan, ya banyak hujan, dan tempat kami hujan itu dari jam 3 tadi sampai sekarang ini masih gerimis.
0: Sama nih, di Sanggau juga dari maghrib nih, Bunda Hesti, masih awet hujannya nih, nyaman lah tapi ya.
1: Itu dari maghrib, tempat kami dari jam 3 sore tadi.
0: Dari jam 3,
1: tadi.
0: Di berdua ya, oke. Tapi Bunda Hesti sehat kah malam hari ini?
1: Ya, bersyukur sih selalu sehat, Bang.
0: Selalu sehat ya, alhamdulillah ya, semoga sehat selalu juga. Silakan Bunda Hesti mau salam-salam.
1: Kalau sakit gigi itu termasuk penyakit, termasuk sakit juga kan sebetulnya,
0: termasuk
1: ya.
0: Termasuk sakit juga dong sebetulnya.
1: Nah, tapi nggak kami rasakan aja gitu.
0: Oh, itulah. Semoga sakit giginya cepat sehat gitu, cepat membaik maksudnya.
1: Cepat sembuh ya.
0: Itulah, cepat sembuh lah.
1: Iya.
0: Karena kesehatan tuh mahal lah rasanya nih, walaupun kita mungkin cuma sekedar pilek atau apa lagi sakit gigi nih, pasti banyak lah yang nggak enak gitu untuk makan dan lainnya. Boleh silakan Bunda, mungkin salam-salamnya buat pendengar.
1: Jadi ini karena sudah malam nih, kadang-kadang mereka pada tidur ya, tapi di ini saja lah. Pastinya dirangkul saja semuanya, ya. Dari A sampai Z. Terutama buat Bang Fido malam hari ini, pokoknya semangat terus.
0: Siap.
1: Bang, aku benar, sistem yang begini ini agak bagus daripada yang tempo hari itu.
0: Gimana itu?
1: Maksudnya pilihan lagu ini loh, kemarin kan banyak, kadang-kadang lebih dari 7 penelpon, berikutnya berapa penelpon, begitu kan, aku sudah berhenti. Jadi ikutan seperti yang mbak-mbak itu loh, itu bagus gitu loh.
0: Okay.
1: Maksudnya banyak lagu yang diputar, banyak juga penelpon, tidak banyak cakap. Begitu saja.
0: Okay, siap. Terima kasih nih masukannya nih.
1: Kedepannya lebih bagus lagi gitu loh bang.
0: Siap. Okay,
1: soalnya pendengarnya kan bukan banyak, karena pendengarnya begitu banyak gitu.
0: Itulah.
1: Jadi semua berkebahagiaan.
0: Itulah.
1: Dan merasain gitu loh.
0: Siap, siap. Terima kasih banyak masukannya ya.
1: Ini Bunda ini soalnya bukan maksudnya Bunda ini termasuknya ya. Penggemar lama aja lah ya, sudah kok dari dulu lah gitu ya.
0: Okay.
1: Bukan setahun dua tahun maksudnya gitu.
0: Okay. Siap, terima kasih banyak masukannya. Semoga bisa jadi lebih baik lagi.
1: Selamat
0: malam. Siap, sama-sama Bunda Hesti.
1: Pokoknya lebih bagus lagi. Oke.
0: Siap. Oke, terima kasih Bunda Hesti di Beduai. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan benar kita akan putarkan lagu selanjutnya ada dari Slam ya dengan Gerimis Mengundang.

Baik, benar Anda masih bersama kami di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan benar kami masih tunggu Anda, atensi Anda di malam hari ini melalui line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 4994. Dan benar masih ada beberapa lagu nih yang akan kami putarkan. Selanjutnya ada dari Celine Dion dengan I Love You, ya, tadi request dari Mama Boboy. Lalu juga akan diikuti ada Rihanna dengan Relakan Kepergianku, ya, tadi di request oleh Bang Jali, ya, di Balai Karangan. Baik pendengar, sembari menanti atensi Anda di malam hari ini, kita akan putarkan langsung saja ada Celine Dion dengan I Love You.

Baik, benar, masih di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi ya. Barusan ada lagu dari Riena ya. Dan juga Anda yang mungkin masih ingin bergabung ya, masih ada waktu untuk Anda bisa telepon di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Semoga pendengar di malam hari ini yang juga rasa-rasanya semakin dingin nih, walaupun di studio dinginnya karena AC ya tapi juga hujan di wilayah Sabang Merah dan juga Kelurahan Bundut juga masih melanda begitu, masih gerimis juga. Semoga dimanapun Anda berada, baik di cuaca panas, di cuaca hujan maupun yang lainnya, Anda juga masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan juga bisa kembali mengisi energi Anda ya, yang mungkin sudah dikeluarkan sepanjang seminggu ini ataupun juga sepanjang hari ini. Dan juga besok sudah weekend lagi, sudah akhir pekan lagi. Mungkin ini juga menjadi momen yang baik untuk Anda. Mungkin ada banyak hal-hal yang tidak bisa dikerjakan di hari-hari biasa, semoga di weekend esok hari bisa Anda kerjakan ya, hal-hal yang menyenangkan yang mungkin terlewatkan itu pendengar. Dan juga nanti esok hari juga di kawasan Sabang Merah juga akan ada dihelat kembali ya, ada summer weekend ya. Jadi untuk Anda di wilayah kota Sanggau ataupun juga sekitarnya nih, boleh nih mengisi air pekan di esok hari. Kami informasikan ada juga jalan bersama ya, dan juga senam pagi, dan juga berbagai hiburan yang akan dihelat dalam summer weekend esok hari. Dan benar, kita akan ke lagu selanjutnya nih. Ada dari Ebit Gade dengan Berjalan Dalam Diam. Lalu juga nanti diikuti oleh lagu dari Edi Peregrina ya, dengan Don't Ever Go. Selamat mendengarkan.

Don't Ever Go ya, dari Eddie Peregrina ya. Ini juga menjadi lagu penutup ya pendengar di kebersamaan kita dalam Sapa Malam edisi hari ini di Jumat 22 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua pendengar atas antusiasme dan juga atensi Anda. Masih mendengarkan siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Pokoknya sehat selalu untuk Anda semua. Semoga segala hal baik yang telah Anda lakukan bisa mendapatkan ganjaran yang baik pula untuk Anda, dan juga bisa memberikan hal-hal positif juga untuk keluarga di sekitar Anda. Dan juga sehat selalu untuk Anda semua di malam hari ini. Semoga ini menjadi hari yang baik untuk kita menyongsong hari esok di akhir pekan. Saya Fido Rubani dan juga kerabat kru yang bertugas di Sanggau malam ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan juga selamat beristirahat.

Dengar terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari di hari Jumat 22 Mei 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikom.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kembali mengudara di Radio Republik Indonesia Antikung di FM 99.9 MHz. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang sudah Anda persiapkan edisi pagi ini Sabtu 23 Mei 2026. Pagi ini pendengar, untuk info cuaca pantauan kami masih cukup mendukung untuk mengawali berbagai kegiatan dan rutinitas yang akan Anda persiapkan. Dan pendengar, untuk berikutnya kami ajak Anda akan mendengarkan sejumlah informasi-informasi lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda nantinya. Bersama saya Jackie di meja share ada tim kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menyajikan sejumlah informasi lagu-lagu juga hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Mengawali program acara edisi di Radio Republik Indonesia Antikong pagi ini, kita akan dengarkan di Mutiara Pagi Kristen Protestan dengan satu buah tema kehormatan sebagai legitimasi sosial. Nanti Anda dengarkan nantinya bersama rekan saya Cika di RRI Pro 1 Sanggau. Baik, kalau begitu pendengar, kita akan awali satu buah program acara di Mutiara Pagi Protestan pagi ini. Dengan itu kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Di kesempatan pagi hari ini, saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Saya sudah bersama Pendeta Petrus Musa. Selamat pagi, Pak Pendeta.
1: Pagi, senang jumpa pagi hari ini, Bu Sri.
0: Ya, bagaimana untuk kabarnya kita pagi hari ini?
1: Ya, gimana?
0: Baik, kabarnya?
1: Baik, baik. Ya.
0: Baik, semoga apa yang sudah direncanakan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar ya, Pak Pendeta ya. Dan amin. Juga seperti amin. Yang sudah saya sampaikan tadi, seperti apa sih sebenarnya kehormatan sebagai legitimasi sosial? Karena dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak hanya membutuhkan pengakuan secara hukum ataupun ekonomi, tetapi juga pengakuan secara moral dan juga sosial. Nah, salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah sebuah kehormatan, dan kehormatan sering dipahami sebagai nilai yang melekat pada seseorang karena perilaku, baik itu integritas, kedudukan, ataupun kontribusi terhadap lingkungan sosial. Nah, seperti apa sih sebenarnya pengertian dari kehormatan sendiri, dan bagaimana kita bisa memahami tentang kehormatan sebagai legitimasi sosial? Silakan Pak Pendeta.
1: Terima kasih waktunya, dan kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu pendengar RRI Sanggau mengawali seluruh aktivitas kita di ujung pekan ini. Kita sekali lagi boleh bersama-sama untuk melihat satu tema yang sesungguhnya kita pikirkan belakangan ini, apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita bersikap sebagai umat Kristiani secara khusus. Melandasi tema ini, kita akan melihat satu bagian kitab suci dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian: ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi, saya ulangi. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Pendengar dikasih Tuhan, kalau saja kita sadar apa yang sedang terjadi hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, maka kita akan memikirkan satu hal yang jauh lebih dalam, jauh lebih penting yang ada pada manusia itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri, kita di mana-mana bisa menyaksikan bahwa seringkali kehidupan itu hanya dipahami sebagai apa yang nampak di depan, apa yang kelihatan, apa yang menjadi viral misalnya gitu ya. Tetapi sebagai umat Kristiani pagi hari ini, saya ingin mengajak kita melihat sesungguhnya apa yang kita miliki, yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sesuatu yang memang layak kita hargai, layak kita beri tempat yang penting dalam hidup kita. Nah, pagi ini kita memiliki satu tema yang sesungguhnya harapan saya menjadi tema yang menarik untuk kita gumuli, yaitu bahwa di tengah ramainya orang ingin menjaga tanda kutip, ya saya pakai tanda kutip, kehormatan yang dia katakan. Tapi saat yang sama kita menyaksikan bahwa kehormatan yang dimaksudkan itulah kehormatan yang semu. Karena kehormatan dibangun dari validasi sosial, dibangun dari pengakuan, pengakuan di luar dirinya. Nah, pagi hari ini kita ingin memang secara khusus melihat apa sih sebenarnya kehormatan hidup itu gitu. Nah, dalam bagian yang kita baca tadi dikatakan dengan jelas bahwa upah atau ganjaran yang diberikan Tuhan kepada orang yang hidup takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada yang mengatakan bagian ini atau Amsal yang kita baca ini sesungguhnya semacam rumusan untuk hidup sukses gitu. Jadi kalau seseorang itu hidup takut akan Tuhan, maka sesungguhnya dia berkemungkinan besar untuk hidup kaya, untuk hidup terhormat, bahkan untuk hidup di dalam kehidupan yang jauh lebih baik itu. Nah, kalau kita memperhatikan secara keseluruhan, memang tidak ada salahnya kalimat itu, tetapi ingin saya garis bawahi bahwa orang yang takut akan Tuhan pun sesungguhnya masih mungkin hidup menderita. Maka akhirnya ada mengatakan, kita Amsal ini ingin mengatakan satu gagasan umum, satu pemahaman umum, satu konsep umum bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang-orang mungkin menderita tapi mungkin kaya, mungkin menderita tapi mungkin hidup terhormat, mungkin menderita tapi mungkin hidup dan kehidupannya jauh lebih baik. Ini sesuatu yang kita patut syukuri. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan ketika kita membicarakan tentang kehormatan hidup, maka yang ingin ditekankan adalah suatu kondisi ketika hidup seseorang memiliki bobot moral, memiliki martabat rohani, dan kesaksian-kesaksian hidup yang layak dihargai baik oleh Allah itu sendiri maupun oleh manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kehormatan hidup yang dimaksudkan pagi hari ini adalah kehormatan hidup yang juga berarti hidup berintegritas. Berintegritas kan itu berarti hidup keselarasan antara perkataan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki. Itu yang dimaksud dengan hidup berintegritas. Jadi kehormatan hidup berarti hidup berintegritas. Kehormatan hidup berarti konsisten antara karakter dan tindakan pada seseorang itu. Kehormatan hidup berarti tidak menjual kebenaran, tidak menjual prinsip-prinsip hidup yang benar itu demi penerimaan sosial. Dan kehormatan hidup itu berarti bahwa tidak membangun identitas diri dari validasi manusia, dari pengakuan manusia. Karena identitas kita dibangun daripada penerimaan Allah kepada kita. Kita sebagai orang berdosa menjadi orang benar karena kita percaya kepada Tuhan itu sendiri. Dan di sisi lain, kalau kita membaca kitab suci, maka kita ingat di Mazmur pasal 8 yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa Tuhan membuat kita, membuat manusia hampir sama seperti dirinya dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dengan kata lain, waktu kita membicarakan kehormatan hidup, itu berarti kita mengaitkan kehormatan ini dengan posisi kita sebagai gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Ingat ya, kita bukanlah ciptaan hasil dari proses evolusi itu, gitu ya. Ciptaan sebagai hasil proses evolusi yang sering kita dengar adalah manusia itu sesungguhnya bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan maksud saya, tetapi dikatakan sebagai hasil dari proses evolusi dulunya monyet sekarang menjadi manusia gitu. Bukan, kita tidak mengakui teori itu. Yang kita akui sebagaimana kitab suci katakan adalah manusia diciptakan segambar dengan Allah itu sendiri, sehingga kehormatannya itu juga berkaitan dengan posisi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga Mazmur berkata, engkau Tuhan membuat manusia hampir sama seperti dirinya dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Bapak Ibu pendengar dikasih Tuhan, sekali lagi kehormatan hidup dalam perspektif, dalam cara pandang kitab suci ingin menggambarkan saudara dan saya sebagai manusia-manusia yang memperoleh kehormatannya karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan itu. Artinya hidup manusia memiliki martabat, memiliki kehormatan yang intrinsik yang ada pada diri sendiri gitu. Jadi kehormatan kita punya itu bukan berasal pengakuan orang, bukan. Bukan berasalkan daripada hal-hal yang kita miliki. Karena kehormatan kita itu ada pada diri kita itu sendiri. Ini perlu kita syukuri kayak gitu. Kalau orang mengatakan bahwa saya terhormat karena saya kaya, saya terhormat karena saya berpendidikan, saya terhormat karena saya berpenampilan nyentrik, hebat dan menarik dan lain sebagainya. Kita tidak pungkiri itu sebagai kehormatan yang sementara, tapi kehormatan yang permanen, yang kekal itu diberikan oleh Tuhan karena kita ciptaan Tuhan itu sendiri. Arti yang lain bahwa manusia tidak boleh merendahkan dirinya demi keuntungannya. Kehormatan hidup terkait dengan bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita Bagaimana kita menjaga kebenaran yang kita sudah pegang miliki itu. Dan bagaimana kita bertanggung jawab secara moral. Sekali lagi Alkitab ingin mengatakan bahwa kehormatan yang dimiliki kita itu lahir dari takut akan Tuhan sebagai ciptaan yang takut akan Tuhan. Bukan hasil manipulasi sosial. Bukan hasil dari manipulasi sosial. Bukan hasil dari oportunisme. Jadi kan ada semacam orang yang apa-apa itu ya. Kalau untung dikerjakannya. Bukan hasil dari hidup macam begitu. Bukan. Ada semacam orang kalau punya teman, kalau bisa memanfaatkan temannya, maka temannya itu, dari memanfaatkan temannya itu, maka dia memperoleh kehormatan. Kalau ada sesuatu yang dia lakukan, tidak bicara benar salah, yang penting menghasilkan keuntungan, maka itu dia lakukan demi tanda kutip kehormatan yang masuk. Itu semacam sikap hidup oportunis kayak gitu, memanfaatkan orang lain, memanfaatkan keadaan, memanfaatkan kesulitan orang lain, memanfaatkan hubungan yang ada untuk kepentingan-kepentingannya. Itu disebut dengan manusia oportunis. Nah, kehormatan tidak lahir dari sikap-sikap oportunis, tidak. Kehormatan itu lahir dari karakter yang tunduk, hidup yang tunduk kepada Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaan yang sederhananya apa? Apa sih pentingnya hidup terhormat gitu ya? Di tengah orang mencari kehormatan dengan cara yang gila-gila itu gitu ya. Dengan cara yang tidak pantas kadang-kadang enggak gitu. Dia merasa kalau sudah punya jabatan maka dia terhormat gitu. Bukankah kita sering saksikan ada orang yang begitu masyhur, begitu dikenang tanda kutip. Begitu dikenal tanda kutip untuk waktu-waktu tertentu pada masanya. Tapi setelah jabatannya hilang, setelah satu sosial tidak ada lagi, luntur. Karena waktu, karena proses waktu itu, maka orang itu sudah tidak lagi dikenang oleh siapapun. Sebaliknya kita mengenal ada orang-orang yang hidupnya sangat sederhana. Tapi karena kehormatan hidupnya itu dipegang, diterima. Yang diterima oleh Tuhan dipegang, dipelihara, dijaga semuanya. Maka orang-orang itu sampai tiada pun orang yang berkata kalau dia ada. Wah itu sesuatu yang perlu kita dengar mesti kayak gitu ya. Bukan sesuatu yang viral sesaat itu. Nah sekarang pertanyaan sederhananya apa pentingnya sih? Apa urgensinya sih gitu? Kehormatan hidup itu kayak gitu. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa manusia itu ya. Jujur saja kalau kita mau katakan manusia itu seringkali atau mudah sekali gitu, menukar kehormatannya dengan keuntungan. Gitu. Di dalam kitab suci itu digambarkan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu, karena nama dicatat di dalam Alkitab, itu jatuh. Hidupnya menjadi rusak. Bukan karena dia miskin kemampuan, dia punya kemampuan yang hebat. Gitu. Tetapi karena kehilangan kehormatan. Sekali lagi, banyak tokoh-tokoh, banyak nama-nama yang dicatat di dalam Alkitab, hidupnya porak-poranda, hidupnya hancur. Bukan karena mereka miskin kemampuan, bukan. Tetapi karena kehilangan kehormatan moral. Contoh dalam kitab Kejadian itu ada seorang digambarkan dengan namanya Esau. Namanya Esau. Esau ini menjual hak kesulungannya demi semangkuk makanan. Dengan kata lain ada semacam orang yang menjual kehormatan hidupnya demi apa yang dianggap penting, apa yang dianggap sebagai kebutuhan. Itu digambarkan oleh seorang bernama Esau. Esau dicatat oleh Alkitab sebagai orang yang menjual hak kesulungannya demi semangkuk makanan itu. Padahal dengan tidak makan semangkuk makanan itu dia tidak mati waktu itu. Tetapi demi apa yang dirasakan enak, nyaman, kenyang itu. Dia menjual hak kehormatannya, hak kesulungan yang dimilikinya. Contoh lain di kitab Perjanjian Baru ada nama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah orang yang menjual gurunya demi uang. menjual Tuhannya demi uang. Bukankah ini juga sering kali kita lihat, kita saksikan. Ada orang-orang yang seharusnya mendapat tempat terhormat, tetapi diperlakukan selayaknya orang yang tidak memiliki apa-apa. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang mirip Yudas Iskariot, yaitu orang yang menjual gurunya, menjual orang yang seharusnya dihormati, seharusnya mendapat tempat terhormat, tetapi demi uang, demi transaksi itu, dia menjualnya. Ada lagi orang bernama Simpson, orang yang kehilangan kemuliaannya karena hawa nafsu dan komprominya. Saudara bayangkan apa yang Alkitab ingin garis bawahi, bahwa mungkin sekali dari orang-orang berdosa seperti kita ini akan bersikap seperti Esau, menjual hak kesulungan kita, hak istimewa kita. Mungkin sekali kita bersikap seperti Yudas Iskariot yang menjual guru kita demi uang yang kita anggap sebagai alat tukar bagi segala kepentingan kita itu. Mungkin juga kita hidup seperti Simpson yang kehilangan kehormatan, kemuliaan karena hawa nafsu dan kompromi. Ini yang perlu kita waspadi. Dengan kata lain, kita menunjukkan bahwa ketika kehormatan hilang, maka relasi menjadi rusak, hubungan menjadi rusak. Ketika kehormatan hilang, maka hati menjadi oportunis. Hati yang oportunis, hati yang hanya tahu memanfaatkan orang lain. Ketika kehormatan hilang, Alkitab katakan identitas seseorang menjadi begitu rapuh. Ketika kehormatan hilang, maka hidup berubah menjadi teater sosial. Maksudnya hidup hanya tampil sebagai sesuatu, tanda kutip, yang menarik, yang indah untuk sesaat. Tetapi sesungguhnya setelah pengakuan-pengakuan orang lain tiada, orang itu kini menjadi sampah kembali. Maka berhati-hatilah kita waktu kita hidup, jangan sampai kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam kapasitas sebagai ciptaan tadi, kita tukar dengan hal-hal yang tidak bernilai itu. Selanjutnya kita melihat bahwa kehormatan juga menentukan kualitas dari kesaksian hidup seseorang. Jangan lupa di Alkitab itu dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang-orang percaya itu dikatakan sebagai surat-surat terbuka bagi dunia ini, bagi orang lain, kayak gitu. Maksudnya kehidupan yang baik, kehidupan yang benar itu seharusnya mendominasi kehidupan sosial, kehidupan publik kita. Kan mengerikan ya, kalau kita di mana-mana menyaksikan ada begitu banyak sikap-sikap yang tidak terpuji, yang tidak terhormat itu terjadi. Bukankah itu sesuatu yang kadang membuat hati kita menjadi sedih, bahkan kalut gitu ya. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita ingin mengatakan bahwa kiranya kita memiliki kehormatan hidup, karena kehormatan hidup itu sesungguhnya tidak hanya bisa terlihat pada satu aspek saja, karena kehormatan hidup juga berkaitan dengan iman yang harus terlihat di dalam etika kita, di dalam kerja kita, dalam ucapan kita, dalam hubungan kita. Dan untuk itu sekali lagi kehormatan yang harus kita tontonkan ini adalah kehormatan sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat yang sama kita menyaksikan bahwa kehormatan hidup kita itu berkaitan dengan kredibilitas kita, berkaitan dengan kerja kita, berkaitan dengan hubungan kita dengan siapapun. Nah, ini sekali lagi ingin mengatakan bahwa kehormatan itu sesungguhnya sesuatu yang tidak boleh hilang hanya karena orang tidak menganggap kita terhormat. Karena kehormatan yang ada pada kita itu kehormatan yang memang sudah ada pada diri kita itu sebagai ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, setelah dikasih Tuhan, sekali lagi kalau kita melihat satu bagian, misalnya di Yohanes pasal 5 ayat 44 juga digambarkan bahwa orang-orang percaya itu ya menerima kehormatan itu. Itu sekali lagi kehormatan yang dikaruniai, diberikan atau datangnya dari Tuhan itu. Ini tentu sangat relevan dengan hidup banyak orang yang penerimaannya itu, penerimaan kehormatan itu dikarenakan oleh karena pengakuan orang lain, gak gitu. Jadi orang hidup berdasarkan, ada satu istilah itu, impresi publik, maksudnya hidup itu diukur dari kesan dari luar gitu. Hidup diukur dari penampilan yang dari luar itu gitu. Padahal sekali waktu kita bicarakan hidup terhormat, maka kita mengerti itu kehidupan yang dari dalam keluar gitu. Kenapa? Karena kita berani menyatakan hidup yang terhormat itu sebagai bagian dari kehidupan kita, bukan sesuatu yang datang dari luar kepada diri kita gitu. Nah, sekarang kan orang hidup kan dengan bercermin dari apa yang ada di luar gitu. Contoh misalnya orang begitu takut kalau kehilangan popularitas gitu. Seolah-olah kalau sudah tidak populer lagi maka hidup ini berakhir kayak gitu ya. Nah, untuk itu orang seringkali mengorbankan kebenaran demi menjaga popularitasnya. Dan di sisi lain orang menjadikan hubungannya dengan orang lain sebagai alat legitimasi. Contoh gini, saya kenal dia loh, saya teman dia loh gitu. Padahal belum tentu dia kenal, belum tentu teman dia gitu. Tapi itu sebagai alat untuk mengatakan bahwa dia terhormat. Dengan kata lain, orang-orang semacam ini orang memandang manusia sebagai audiensnya gitu, bukan sebagai sesamanya. Orang memandang orang lain sebagai objek bagi kepentingannya kayak gitu, bukan sebagai sesama bagi dirinya. Nah, pendengar dikasihi Tuhan, sekali lagi di bagian ujung dari renungan kita pagi hari ini, saya ingin menggambarkan apa yang Alkitab kisahkan tentang tempat-tempat penting di dalam Alkitabnya menggambarkan bagaimana kehormatan hidup itu dibicarakan. Misalnya di dalam kitab Amsal, kitab Amsal itu banyak bicara tentang kehormatan sebagai buah atau upah dari hidup seseorang yang takut akan Tuhan itu. Digambarkan misalnya dalam Amsal pasal 11 itu dikatakan perempuan yang baik hati beroleh hormat. Jadi kehormatan itu muncul dari seseorang yang hatinya baik. Hati yang dikenal sebagai orang perempuan yang baik, maka dikatakan perempuan yang baik hati beroleh hormat. Amsal pasal 15 dikatakan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 20 dikatakan menjauhi pertengkaran adalah kehormatan. Hati orang-orang yang tidak berbuat onar, tidak menjadi sumber masalah bagi orang lain, sesungguhnya orang yang hidup terhormat. Gitu. Amsal 21:21 dikatakan bahwa mengejar kebenaran itu akan menghasilkan kehormatan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini, apa kehormatan yang Bapak, Ibu, dan saya punyai? Maksud saya, kehormatan semacam apakah yang kita punya hari ini? Kehormatan karena hati kita baik? Kehormatan karena kita memang seorang yang rendah hati? Kehormatan karena kita

0: sistem politik kerajaan Babel kala itu yang tidak baik. Dengan kata lain, Alkitab ingin mengatakan Daniel menunjukkan bahwa kehormatan hidup jauh lebih tinggi daripada keamanan politik, keamanan sosial, dan lain sebagainya. Ini kalau mau dikontraskan, kalau mau dibandingkan dengan apa yang terjadi di negeri kita, maka ini sesuatu yang berbeda sekali. Banyak orang mengorbankan imannya, mengorbankan dirinya demi sesuatu yang dianggap terhormat. Bukan demikian dengan Daniel sebagaimana dicatat di dalam Alkitab itu. Kita juga menyaksikan bagaimana Rasul Paulus juga membicarakan tentang hidup yang terhormat, hidup yang layak. Apa yang dimaksud dengan hidup yang terhormat atau hidup yang layak? Rasul Paulus mengatakan hidup yang layak bagi panggilannya. Jadi saudara dan saya dipanggil dengan hidup, dengan jabatan, dengan status sosial berbeda-beda. Tapi biarlah keberagaman dari posisi kita itu adalah cara kita untuk merayakan kehormatan hidup itu sendiri. Tuhan Yesus sendiri membalik paradigma kehormatan dunia dengan mengatakan yang terbesar bukanlah mereka yang dilayani tetapi mereka yang melayani. Dan kehormatan itu harus kehormatan yang ada dimensi salibnya. Maksudnya kehormatan yang seringkali disaksikan oleh banyak orang, kehormatan yang palsu itu kehormatan yang hanya beririsan dengan yang namanya enak, nyaman. Tapi kehormatan sejati itu kehormatan yang juga ada unsur sufferingnya, unsur penderitaannya, unsur salibnya gitu. Untuk itu sekali kita mengerti bahwa kehormatan sejati itu lahir dari ketaatan-ketaatan kita kepada Tuhan yang kita percayai itu. Apa yang kita bisa simpul dari cerita-cerita yang barusan kita pelajari itu? Kehormatan dalam Alkitab adalah martabat yang lahir dari takut akan Tuhan. Kehormatan dalam Alkitab adalah integritas yang tidak diperjualbelikan. Kehormatan dalam Alkitab adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kualitas moral, kualitas rohani yang membuat hidup kita itu berbobot. Oleh kenapa? Oleh karena memang kita memelihara kehidupan rohani kita dengan baik. Bahkan kehormatan hidup itulah kesetiaan kita kepada kebenaran meskipun tanpa tepuk tangan manusia itu. Sedangkan yang kita saksikan hari ini, kehormatan seringkali identik dengan tadi sikap oportunis, sikap memanfaatkan. Kehormatan seringkali dimengerti sebagai pencitraan. Kehormatan seringkali dimengerti sebagai popularitas, tapi tanpa integritas, tanpa moral itu sendiri. Kiranya pagi hari ini dari renungan singkat di dalam kitab suci ini kita menemukan bahwa Alkitab menempatkan kehormatan itu bukan pada seberapa kita dikenal. Sekali lagi, Alkitab menempatkan kehormatan hidup pada kita itu bukan pada seberapa kita dikenal seseorang, seberapa viralnya kita, bukan. Tetapi pada seberapa benarnya kita hidup di hadapan Allah itu. Alkitab ingin menekankan kehormatan hidup itu pada seberapa hormatnya kita di hadapan Tuhan. Seberapa takutnya kita hidup di hadapan Tuhan. Itu dimaksudnya dengan kehormatan hidup. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke Ibu Sri.
1: Oke, dalam berbagai budaya yang disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa orang yang dianggap terhormat cenderung memperoleh kepercayaan lebih besar gitu ya. Dan bagaimana pengertian kehormatan tadi dan bagaimana kehormatan sebagai legitimasi sosial, kehormatan juga menciptakan rasa percaya dalam hubungan sosial. Karena dalam dunia kerja, seseorang yang juga memiliki reputasi baik lebih mudah dipercaya memegang tanggung jawab yang penting. Dalam kehidupan masyarakat, tokoh yang dihormati sering juga menjadi penengah konflik karena dianggap memiliki kebijaksanaan dan juga integritas. Ya, kalau melihat dari apa yang sudah terjadi di kehidupan yang nyata ya, Pak Pendeta ya, sebenarnya bagaimana cara kita untuk bisa menjadikan kehidupan kita ini lebih dipercaya? Apakah juga kehormatan sosial ini selalu mencerminkan kualitas moral seseorang?
0: Ya, ini sesuatu yang menarik kita pikirkan ya, di tengah di

0: tengah sikap pragmatis, apa, di tengah sikap pragmatis yang saya maksud di tengah orang bersikap kan seringkali tidak melihat secara utuh ya maksudnya. Jadi seringkali orang hanya lihat sebagian-sebagian, sepotong-sepotong kak gitu
1: ya.
0: Di
1: luarnya
0: ya.
1: Aja gitu ya. Nah,
0: ya, jadi orang tidak melihat kehidupan seseorang secara utuh gitu. Kan lebih berbahagianya kita, bukan lebih berbahayanya ya, lebih berbahagianya kita kalau karena irisan bahagia sama bahaya nih kadang-kadang bisa salah gitu. Lebih bahagianya kita kalau kita menyaksikan orang itu dihormati banyak orang bukan hanya karena do something, bukan hanya karena sesuatu yang dia lakukan, tapi orang itu terhormat karena karakternya tadi yang Ibu Sri singgung. Orang terhormat karena memang wow, orangnya utuh, hidupnya utuh, menggambarkan satu kehormatan gitu kan. Kita sebenarnya harus mencari orang-orang demikian enggak gitu ya. Itu meskipun kadang-kadang kita terjebak hanya melihat orang pada isu-isu sesaat waktu di tanya-tanya malah kita menjadi sikap sebaliknya kayak gitu. Nah sekarang pertanyaan bagaimana caranya kayak gitu. Ada seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia mengatakan bahwa kehormatan hidup itu sesungguhnya tampak atau kelihatan ketika seseorang itu tetap setia pada kebenaran itu sendiri gitu. Jadi kalau kita ingin hidup terhormat maka pastikan kita orang yang setia kepada sumber kebenaran itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena kehormatan yang tadi saya ulang-ulang berkali-kali adalah sesuatu yang sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Kehormatan itu ada pada diri kita. Nah haraplah kehormatan yang Tuhan sudah berikan itu muncul ketika kita bekerja, ketika kita berrelasi, ketika kita tampil di ruang-ruang publik, kehormatan itu muncul karena memang kehormatan itu sifatnya intrinsik ada pada diri kita gitu. Maka itu jawaban bagi pertanyaan bagaimana caranya. Jadi saya meyakini bahwa hidup terhormat itu adalah sesuatu yang muncul pada seseorang yang karena dia orang yang memberi tempat terhormat bagi kebenaran itu sendiri gitu. Jadi meskipun dia kehilangan keamanan sosial, maksud meskipun orang dengan cara-cara yang berbeda menilai orang terhormat atau tidak, tapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu kehormatannya akan selama-lama gitu. Karena kan seperti saya katakan, kalau kita mau hidup terhormat untuk sesaat saja gitu, pernah nggak Ibu Sri dengar ada lagu yang viral pada zamannya, tapi mendadak lagu itu berubah, bahkan tidak pernah dinyanyikan lagi karena muncul lagu yang baru lagi ya gitu. Belakangan ini kan kita terkaget-kaget, misalnya kalau kita memperhatikan di TikTok dan media sosial lainnya, ada orang mendadak terkenal hanya karena menciptakan atau menyanyikan lagu yang buat orang itu cocok dengan zaman di mana kita hidup sekarang kan gitu. Tapi besok kalau ada orang lagi menciptakan lagu yang baru lagi, maka yang viral bukan orang itu, berganti lagi gitu. Nah, kita melihat bahwa satu fakta bahwa kehormatan itu juga seringkali hanya dimengerti pada saat itu, tidak dimengerti sampai sesuatu yang sifatnya permanen. Nah, itu kalau pertanyaan bagaimana kita hidup terhormat sehingga hidup kita bisa dinikmati sepanjang kita hidup, bahkan sepanjang masa ini ada gitu. Bahkan saya pikir yang pertama, marilah kita hidup dengan memberi tempat terhormat karena kita memiliki kebenaran itu. Karena bagaimanapun sekali lagi ada yang mengatakan kehormatan yang sejati yang benar itu adalah kehormatan sebagai pantulan kemuliaan Tuhan yang ada pada hidup kita sebagai manusia gitu. Nah setelah itu baru kita mulai memikirkan yang lain. Saya singgung misalnya Bu Sri, singgung misalnya sekarang kan orang ngomel karena harga dolar tinggi gitu. Jadi dolar itu mata uangnya untuk kehidupan lebih baik, tanda kutip kira-kira gitu. Jadi kalau ingin hidup lebih baik, punyailah dolar kira-kira gitu. Nah, sebagai manusia, mata uang yang kita ingin tawarkan untuk hidup terhormat itu apa? Saya ingin jawab, pasti bukan uang, bukan pujian manusia, bukan status sosial, bukan popularitas. Bukan itu mata uangnya. Mata uang hidup terhormat itu apa? Kebenaran, integritas, takut akan Tuhan, kesetiaan, kerendahan hati, kasih, bahkan keberanian moral, arti keberanian membelakan yang benar. Itu mata uang dari kehidupan yang terhormat. Itu dulu, Ustri.
1: Oke, baik. Berarti kita juga harus melihat kehormatan seseorang itu di tengah-tengah masyarakat. Ternyata ada penilaian dari masyarakat itu sendiri gitu ya, Pak Pendeta ya. Jadi kita tidak bisa menempatkan kehormatan kita hanya tadi mungkin punya jabatan yang tinggi mungkin ya. Tapi sekarang kehormatan adalah bagaimana kita bersikap di tengah-tengah masyarakat dan bagaimana di era modern sekarang ini membuat banyak orang mudah terpengaruh oleh arus dunia yang mengutamakan popularitas, baik itu kekuasaan dan juga materi, padahal kehormatan sejati dibangun dari karakter yang baik dan juga kehidupan yang benar. Tapi sebenarnya apa perbedaan antara mencari kehormatan untuk kepentingan diri sendiri dan juga menjaga kehormatan demi pelayanan kepada masyarakat?
0: Nah, ini dua hal yang apa berbeda yang Ibu Sri katakan ini. Memang kecenderungan orang itu adalah bagaimana merasa secure, aman bagi diri, kayak gitu. Satu sisi itu tidak salah sepenuhnya, kayak gitu. Karena memang siapa sih orang mau cari masalah, kira-kira begitu ya. Siapa sih orang yang terus hidup dalam keadaan yang serba terbatas gitu. Saya percaya ada keinginan luhur di hati kita, ada semacam kerinduan, ada semacam mimpi yang mau dikejar oleh siapapun manusia untuk hidup

0: lebih cukup gitu ya, gitu. Tetapi kadang-kadang ya keinginan untuk hidup demikian itu seringkali bisa terlewatkan, maksudnya bisa terlanjur gitu. Kita lupa ada tanggung jawab sosial kita, kita lupa ada hal-hal lain yang harus kita berjuangkan gitu. Nah, hidup terhormat itu bisa dikaitkan dengan bagaimana kita memberi hidup kita bisa dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Karena sebagai makhluk sosial kan kita tidak mungkin hidup sendiri, kita perlu orang lain. Nah, kita harus jujur katakan bahwa siapapun kita ada kurangnya, siapapun kita ada titik-titik lemahnya. Nah, siapa bisa melengkapi kita? Tentu orang lain. Sebaliknya orang lain juga di tengah upaya untuk hidup lebih baik, hidup terhormat juga ada kurangnya. Nah, bahagialah orang, berbahagialah orang yang bisa menjadi bagian kehidupan orang lain. Berbahagialah orang yang bisa ambil bagian dan kesulitan orang lain. Berbahagialah seseorang kalau hidupnya itu bisa dibagikan pada orang lain. Saya pernah mengatakan memang kita tidak boleh miskin. Yang saya maksud miskin gini, kita memang harus punya sesuatu gitu. Kalau misalnya, kalau ada seseorang yang kurang cerdas, kurang pintar, dengan kepintaran kita punya, kita bisa menolong orang itu menjadi lebih pintar. Kalau kita, tanda kutip, orang yang sangat bermoral, sangat hidup terhormat dengan bermartabat itu, maka kita bisa membagikan kehidupan kita itu dengan orang-orang yang, maaf kata, hidupnya masih perlu dibantu pada aspek itu. Jadi ini sesuatu yang menarik pertanyaannya adalah, bagaimana kita hidup? Yang pertama, kita pastikan hidup aman, hidup terhormat, hidup yang cukup bagi diri kita. Dan sama, pastikan kita juga hidup rela berbagi, bisa diberikan kepada orang lain. Karena hidup yang sekali nggak bisa diulang ini seharusnya bisa bermanfaat, memberikan keuntungan, benefit bagi orang lain. Dan bayangkan ya, bayangkan kita hidup di zaman, di era yang sudah cukup lama di dalam peradaban manusia ini. Kita masih mengingat orang yang sudah ribuan tahun hidup misalnya gitu. Orang sudah ratusan tahun hidup, sudah tidak ada orang, tapi namanya dikenang. Kenapa? Karena dia mewariskan hal-hal yang penting dari hidupnya bagi orang lain. Maka kadang-kadang saya mengatakan begini, pikirkan selain bagaimana kita hidup di dalam waktu yang sementara ini, di dalam puluhan tahun yang Tuhan berikan, pastikan kita juga punya legacy, warisan. Ketika kita tiada secara jasmani, secara fisik, orang masih mengingat dulunya loh, saya begini karena orang itu loh, saya menjadi terhormat karena orang itu loh, saya hidup menjadi lebih baik karena orang itu loh, walaupun orang itu ini maksudnya sudah tiada lagi. Demikian itu.
1: Baik, terakhir pesan apa yang ingin Pak Pendeta sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kehormatan dalam kehidupan sosial kita saat ini?
0: Saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu sekalian pendengar RI Sanggau yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi Alkitab katakan bahwa kehormatan itu lahir dari kerendahan hati dan sikap takut kita akan Tuhan. Maka untuk itu ya, mari kita memperjuangkan hidup untuk hormat. Kenapa pakai istilah memperjuangkan hidup untuk hormat? Karena manusia itu cenderung mencintai dirinya. Manusia itu cenderung membangun identitasnya melalui pengakuan-pengakuan publik, pengakuan orang lain kayak gitu. Manusia cenderung bahkan memakai agama itu demi kepentingan reputasinya gitu. Jadi orang seringkali memanfaatkan panggung-panggung sosial itu demi kepentingan dirinya. Sebaliknya, di sisi lainnya, kita orang-orang yang hidup terhormat itu adalah orang-orang yang memperlakukan dunia luar itu sebagai wadah, lahan untuk kita bisa berbagi hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang bermartabat tadi. Sehingga dengan demikian, di akhir pembicaraan kita pagi hari ini, saya ingin katakan bahwa marilah kita hidup dengan semangat hidup terhormat itu, bukan dikarenakan karena gelar posisi kita sebagai sumber, bukan, tetapi dikarenakan karena kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, sebagai orang memastikan kebenaran sebagai dasar hidup kita, bahkan sebagai orang yang tahu dirinya yang sementara ini akan berakhir, tapi dia mewariskan, kita membagi hidup kita untuk kepentingan banyak orang, bahkan hidup untuk kebaikan banyak orang. Bayangkan kalau satu putih

0: Jika kita menjadi tiada, tapi orang akan berkata, saya hidup lebih baik karena dia. Saya hidup lebih terhormat sekarang karena ada orang itu. Jadi kiranya pagi hari ini kita mengawali hidup kita di akhir pekan dengan satu kesadaran, hidup kita lewat begitu saja dari hari ke hari sampai ujung pekan ini. Kiranya jadi hidup yang dipersembahkan demi kemaslahatan kita bersama, demi kepentingan kita bersama, demi hidup yang lebih baik untuk merayakan anugerah Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Tuhan memberkati kita.
1: Baik, semoga yang disampaikan oleh Pak Pendeta pagi ini bisa menjadi renungan ya Pak Pendeta ya. Menjadi renungan kita bagaimana kita bisa menjadi baik di diri kita sendiri dan bagaimana kita baik di tengah-tengah masyarakat. Karena kehidupan kehormatan ini merupakan salah satu pondasi yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Karena ia juga bukan hanya menyangkut harga diri individu tetapi juga menjadi sumber legitimasi sosial yang menentukan tingkat kepercayaan dan penerimaan masyarakat. Karena di tengah perubahan zaman dan arus modernisasi saat ini, menjaga kehormatan menjadi tantangan sekaligus kebutuhan, dan kehormatan yang didasarkan pada integritas baik itu moralitas dan tanggung jawab sosial akan tetap menjadi nilai yang sangat penting yang menjaga kualitas kehidupan kita bersama. Terima kasih Pak Pendeta kesempatan pagi hari ini sudah berbagi informasi, sudah membuka renungan kita pada pagi hari ini. Karena pagi-pagi baik kita merenung ya sedikit dari apa yang sudah kita lakukan dari hari kemarin ya Pak Pendeta, bagaimana kita bisa mengevaluasi setiap tindak tanduk kita di tengah-tengah masyarakat dan juga pada diri kita sendiri. Semoga nanti kita dapat jumpa lagi ya di kesempatan mendatang. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa. Ya, demikian pendengar, baru saja Anda ikuti dan juga mendengarkan penyampaian dari Ketua Bamak Sanggau, yaitu Pendeta Petrus Musa di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Pendengar, demikian Mutiara Pagi di edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami di Warta Pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Semua OPD, ada 6 OPD yang wajib untuk membina
1: posyandu. Tadi kita nggak tahu yang namanya di tangkos, itu kan sisa penggilingan sawit yang udah diambil minyak.
2: Warta Pagi selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Mendengar kami mulai dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat peran posyandu melalui keterlibatan 6 organisasi perangkat daerah dalam pembinaan lintas sektor. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sekaligus mendorong posyandu menjadi lebih aktif dan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mengungkapkan bahwa terdapat 6 organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki kewajiban membina dan mendukung kegiatan posyandu di Kabupaten Sanggau. 6 OPD tersebut meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Pemdes, Dinas PUPR, Dinas Sosial, serta OPD terkait lainnya yang terlibat dalam pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Stepanus Junendi menyebutkan, sektor kesehatan memiliki peran penting dalam menyatukan berbagai komponen pelayanan yang ada di dalam 6 SPM tersebut. Menurutnya, sinergi lintas OPD diperlukan untuk membangun komitmen bersama demi meningkatkan keaktifan posyandu, baik dari sisi jumlah maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah daerah berharap posyandu dapat menjadi pusat pelayanan masyarakat yang lebih optimal dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan warga.
0: Nah, ini semua OPD, ada 6 OPD yang wajib untuk membina posyandu. Jadi masuklah Dinas Kesehatan, Pendidikan, Pemdes, OPP, Dinsos, sampai 6 OPD. Nah, itu berkewajiban, punya kewajiban untuk membina posyandu. Di bidang kesehatan ini kita punya peran juga. Salah satu bentuk realisasi kita untuk menyatukan berbagai komponen dalam 6 SPM tersebut sehingga bisa membentuk suatu komitmen untuk pencapaian posyandu yang lebih aktif lagi baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya.
3: Jadi juga menegaskan bahwa pembinaan posyandu tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh OPD agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Pemerintah Kabupaten Sanggau berharap penguatan koordinasi lintas sektor mampu mendorong posyandu menjadi lebih aktif, mandiri, dan berkelanjutan di setiap wilayah desa maupun kelurahan. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar, pemanfaatan lahan perkebunan sawit untuk peternakan sapi dinilai mampu mendukung pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Sanggau. Selain menekan biaya pakan, sistem integrasi ini juga membantu pemanfaatan limbah sawit dan limbah ternak secara lebih optimal.
3: Pemanfaatan lahan sawit untuk peternakan sapi dinilai dapat mendukung pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Sanggau. Pengawas Bibit Ternak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Dema Iqbal menyebut, selain menekan biaya pakan, sistem ini juga membantu pemanfaatan limbah ternak di perkebunan. Menurut Dema, tangkos merupakan sisa penggilingan sawit yang telah diambil minyaknya. Namun kualitasnya perlu diperhatikan karena dapat menurun jika terlalu lama disimpan dan ditumbuhi jamur. Selain pemanfaatan limbah sawit, Dema menjelaskan pemerintah juga memiliki program integrasi peternakan sapi dengan perkebunan sawit. Program tersebut dikenal sebagai Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit atau SISKA.
1: Ya itu tadi kita nggak tahu yang namanya di tangkos, itu kan sisa penggilingan sawit yang udah diambil minyaknya ya. Kalau masih baru sih itu masih bagus, tapi kalau udah lama, udah tumbuh jamur, itu udah nggak bagus. Selain dari itu, kalau misalnya untuk tata kelola sawit dengan sapi, itu sebenarnya kita ada namanya program SISKA, Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit. Satu ekor sapi itu bisa untuk satu luasan lahan itu kurang lebih satu hamparan itu kalau nggak salah sekitar 2 hektar. Itu sapi bisa dilepas di situ, kita tidak perlu memiara, dia makan rumput, dari satu sisi lainnya itu kotoran sapi jadi pupuk.
3: Ia mengatakan, sistem tersebut memberi manfaat ganda bagi peternak dan pemilik kebun. Selain menyediakan pakan alami, kotoran sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk mendukung produktivitas lahan sawit. Tri Putri melaporkan.
2: Harga cabai rawit di pasar sentral Sanggau melonjak tajam pada pekan ini hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Vivi, mengatakan kenaikan harga terjadi akibat pasokan dari distributor yang kosong dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat stok cabai rawit di pasaran menjadi terbatas sehingga harga terus merangkak naik. Vivi mengaku kenaikan harga cabai rawit juga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Sejumlah pembeli memilih mengurangi jumlah pembelian karena harga dinilai terlalu mahal. Pendengar, Masjid An-Nur Semboja di Sanggau mulai mematangkan berbagai persiapan untuk pelaksanaan sholat id dan penyembelihan hewan kurban. Persiapan dilakukan secara gotong royong oleh panitia dan masyarakat agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan tertib.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, panitia kurban Masjid An-Nur Semboja Sanggau mulai mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban. Berbagai kegiatan dilakukan secara gotong royong, mulai dari membersihkan lingkungan masjid, menata area ibadah, hingga mendata hewan kurban dari masyarakat sekitar. Ketua Panitia Kurban Idul Adha, Haji Kasmirianto, mengatakan seluruh persiapan ditargetkan selesai sebelum hari pelaksanaan agar rangkaian ibadah dapat berjalan lancar dan tertib. Selain itu, panitia juga menyiapkan mekanisme pembagian daging kurban agar tepat sasaran dan dapat merata kepada warga yang membutuhkan.
5: Jadi jauh-jauh hari Masjid An-Nur itu sudah mengajak jemaah. Jadi caranya itu bentuk arisan gitu ya. Arisan, alhamdulillah dari arisan itu terkumpullah 6 sapi. 6 sapi berarti jumlah 42 orang. Kita kan enggak, kalau kurbannya kan bagi 3. Satu korban untuk yang kurban sendiri, yang tadi itu 6 ekor berarti kan 42 orang, itu dibagi sepertiganya itu 42 orang, kemudian tetangga dekat, jadi jemaah sekitar sini ini, dan jemaah di luar kita, artinya jemaah termasuk non-Islamnya itu, jadi bagi 3, jadi termasuk fakir miskin itu sendiri.
4: Haji Kasmirianto menyebut, untuk Idul Adha tahun ini, pihak panitia menyiapkan 6 ekor sapi untuk dikurbankan dengan 42 orang yang berkurban dengan sistem arisan. Ia berharap ke depan, umat di Masjid An-Nur Semboja Sanggau agar semuanya bisa ikut berkurban. Eko Karjuan melaporkan.
2: Pemerintah Desa Angkahan mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan BNNK Sanggau di kantor Desa Angkahan, Kecamatan Sekayam. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah perbatasan yang dinilai rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Kepala Desa Angkahan, Stefanus Sumadi, juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dari penyalahgunaan narkotika, serta berperan aktif dalam mendukung upaya P4GN di wilayah Desa Angkahan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. 6 OPD wajib perkuat pembinaan posyandu di Sanggau. Pemanfaatan sawit dukung pengembangan peternakan sapi di Sanggau. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Dialog pagi RRI Antikong.
2: Itu prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Selamat pagi, salam sehat dan jumpa lagi. Kita akan kembali mendengarkan dan ikuti di kabar dari Kalbar setelah mendengarkan Warta Pagi. Dan tetap bersama kami, nanti kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi yang akan disampaikan dari RRI Antikong, Sanggau, Sambas, Sintang, dan Pontianak. Jadi tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini dan kita dengarkan bersama-sama.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Anda masih bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, berbagai kabar dari Kalimantan Barat kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya di pagi ini menemani saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita sapa rekan saya satu demi satu di pagi ini. Saya sapa di Sambas terlebih dahulu. Ada Echa di pagi ini. Selamat pagi, Echa.
4: Halo, selamat pagi Budi dan semua.
2: Baik, terima kasih Echa. Dan selanjutnya saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Cika di pagi ini. Selamat pagi Cika.
5: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar.
2: Baik, terima kasih Cika. Dan selanjutnya saya sapa juga rekan saya dari RRI Entikong di pagi ini, ada Jeki. Selamat pagi Jeki.
6: Ya, selamat pagi Budi dan rekan-rekan semuanya, salam sehat.
2: Baik, terima kasih Jeki. Dan juga ada rekan saya Herlinda di Sintang di pagi ini. Selamat pagi Linda.
7: Selamat pagi rekan Budi dan teman-teman penyiar yang berdinas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Herlinda dari Sintang. Dan mengawali kebersamaan kita di kabar dari Kalbar, kita dengarkan informasi dari Sambas di mana usut kasus keracunan. Dinas Kesehatan Sambas amankan sampel makanan bergizi gratis. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa. Silakan Echa.
4: Baik, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas bersama Loka POM yang memperketat pemantauan medis terhadap 15 siswa sekolah dasar di Kecamatan Selakau yang sempat dilarikan ke puskesmas. Dari belasan pelajar dari SDN 6 Sungai Rusa dan SDN 8 Sungai Daun ini diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi paket makan bergizi gratis MBG pada Kamis 21 Mei 2026. Dan petugas kesehatan bergerak cepat melakukan penyelidikan epidemiologi serta mengamankan sampel makanan guna melacak penyebab pasti gangguan pencernaan massal tersebut. Dan kita kutip dari berbagai sumber, salah satunya juga melansir dari tribunpontianak.co.id, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Ganjar Eko Prabowo yang mengkonfirmasi bahwa para siswa sempat mengeluhkan sakit perut, kemudian mual, muntah, lemas, hingga pusing sekitar 2 jam pasca menyantap hidangan. Nah, dari paket makanan yang bersumber dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sungai Daun ini berisi menu nasi putih, ayam goreng tepung, tempe kecap, tumis sayur, dan buah pisang. Dan seluruh korban ini langsung mendapatkan penanganan intensif sesuai standar prosedur medis di Puskesmas Selakau. Dan kondisi klinis seluruh siswa dilaporkan telah membaik dan mereka telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing sejak Kamis sore. Kendati begitu, tim surveillance, dinas kesehatan, pihak sekolah, kepolisian sektor setempat, dan Loka POM Sambas tetap melakukan pengawasan berkala guna mengantisipasi adanya adanya gejala lanjutan. Pengamanan sampel sisa makanan tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tapi juga menyasar langsung ke dapur pengolahan milik SPPG Selakau Sungai Nyiri untuk diuji di laboratorium. Dan kasus ini menjadi atensi serius pemerintah daerah untuk mengevaluasi penerapan standar higienitas dan sanitasi pada program pemenuhan gizi anak sekolah di wilayah perbatasan. Dari Dinas Kesehatan juga menghimbau dari seluruh penyedia jasa boga program penunjang gizi untuk lebih selektif dalam pemilihan bahan baku dan juga ketat menjaga rantai distribusi makanan. Dan evaluasi menyeluruh diharapkan bisa mencegah terulangnya kejadian serupa serta menjamin keamanan pangan bagi para generasi muda terutama di wilayah Kabupaten Sambas. Budi.
2: Baik, terima kasih Eca. Informasi pertama yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan kita bergeser ke Kota Pontianak di mana Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi dengan fasilitas laptop, internet gratis hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah di 5 kota dan kabupaten yakni Kota Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Singkawang, dan Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi yang disesuaikan dengan berdasarkan jenjang pendidikan sekolah. Langkah strategis ini mendapatkan dukungan penuh dari PLN UID Kalbar melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di bumi khatulistiwa, PLN juga menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah. Dan pihak PLN berharap fasilitas internet gratis dan ramah anak ini bisa melahirkan generasi emas yang bijak berteknologi. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak dan kita bergeser ke Sanggau di mana kita dengarkan informasi pemeriksaan hewan kurban di Sanggau capai ratusan ekor. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
5: Ya, baik Budi dan pendengar, di mana Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton juga menyampaikan, pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Pemeriksaan sementara difokuskan pada ternak sapi di Kecamatan Kapuas. Ia juga menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3 hari, belum ditemukan adanya penyakit pada hewan ternak. Ia menyebut sekitar 120 ekor sapi telah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan hewan kurban aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, selain pemeriksaan fisik, petugas juga memantau kemungkinan adanya penyakit hewan menular dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia juga menghimbau para peternak dan juga pedagang tetap menjaga kesehatan serta kebersihan hewan ternak, di mana Ambisius juga menambahkan pengawasan kesehatan hewan kurban juga akan terus dilakukan hingga mendekati hari pelaksanaan kurban. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
2: Baik, terima kasih Cika. Informasi pertama yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau dan kita bergeser ke Antikong. Ketua DPRD Sanggau soroti nasib guru honorer dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
6: Ya, benar Budi dan pendengar, di mana Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki ini menyampaikan keberadaan guru honorer dinilai masih menjadi persoalan serius di daerah termasuk di Kabupaten Sanggau. Dan ia juga menambahkan kebijakan terkait pembatasan tenaga honorer disebut menimbulkan keresahan di kalangan guru. Dan menurutnya pemerintah pusat perlu memberikan solusi yang jelas terhadap nasib para guru honorer. Penyelesaian status tenaga honorer dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia juga menyoroti kebijakan pengangkatan PPPK yang dinilai masih membebani pemerintah daerah. Kondisi tersebut dianggap menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dan kemampuan anggaran terbatas. Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kondisi daerah sebelum menerapkan kebijakan terkait tenaga honorer. Ia berharap kebijakan pendidikan dapat memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi guru honorer di daerah. Demikian informasi kedua pertama dari Antikong, Budi.
2: Baik, terima kasih Jackie informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sintang, di mana sejumlah warga di Kabupaten Sintang mengeluhkan tren kenaikan harga bahan bangunan dan komoditas pangan utama yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Herlinda. Silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana warga Kabupaten Sintang ini mengeluhkan kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kenaikan tersebut dirasakan mulai dari bahan makanan pokok hingga material bangunan yang dinilai semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat. Di sejumlah pasar tradisional Junjung Bui dan pasar induk Masuka di Sintang, harga beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, gula pasir, minyak goreng, hingga daging mengalami kenaikan. Nah, selain itu, material bangunan seperti semen, pipa, kabel listrik, cat, dan bahan berbahan plastik lainnya juga ikut mengalami lonjakan harga. Salah seorang pengusaha di Sintang, Pujiono, menyatakan kenaikan harga barang bangunan cukup dirasakan memberatkan. Bahan bangunan seperti semen naik rata-rata Rp50.000 per sak, besi juga begitu naik rata-rata Rp10.000 per batang. Kondisi ini memberatkan kami sebagai pengusaha, sehingga kami harus melakukan rekalkulasi dalam berbisnis. Nah, hal yang sama dikatakan Mohtar, pengusaha konstruksi Sintang. Menurutnya beberapa pekerjaan cukup terkendala oleh kenaikan bahan material yang signifikan. Menurutnya pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga barang agar tidak merugikan kontraktor. Kenaikan sangat terasa sekali seperti material besi, semen, pasir, dan kayu. Beberapa perjanjian kontrak

0: 2026 terjadi inflasi year on year sebesar 5,12% di Kabupaten Sintang. Sementara pada April 2026, inflasi masih terjadi akibat kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, bahan bakar rumah tangga, gula, pasir, cabai rawit, dan daging sapi. Nah, secara nasional, pengusaha bahan bangunan juga menyebut kenaikan harga material dipicu oleh meningkatnya harga plastik, LPG, serta biaya distribusi. Bahkan beberapa bahan bangunan mengalami kenaikan antara 10 hingga 40%. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Harinda, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
2: Mungkin kita sering melihat kode angka pada buah impor di pasaran, tapi kita tidak tahu maksudnya. Ternyata kode angka tersebut memberikan kita informasi tentang buah tersebut. Jika pada label tertera 4 digit angka, artinya buah tersebut diproduksi dengan bantuan teknik agronomik, termasuk penggunaan pestisida dan pupuk. Tapi jangan panik, karena penggunaan pestisidanya sangat rendah dan tidak beracun. Jika kita melihat stiker dengan 5 digit diawali dengan angka 8, buah ini telah dimodifikasi genetika dalam proses pertumbuhannya. Buah tersebut termasuk dalam pangan GMO atau Genetically Modified Organism, yakni rekayasa genetika pada bahan pangan, organisme yang gen-gennya telah diubah dengan teknik rekayasa genetika. Nah, jika kode 5 digit diawali dengan angka 9, artinya buah ini tumbuh sesuai dengan USDA Organic Standard. Buah dan sayuran tersebut diproduksi dengan metode pertanian alami tanpa menggunakan zat kimia. Jadi, jika kamu menemukan buah impor tanpa label, harus berhati-hati. Bisa jadi labelnya dilepas karena alasan tertentu. Karena seharusnya buah impor harus memiliki label kode di atas. Perhatikan ya saat berbelanja, jangan sampai salah makan, maunya sehat, tapi malah berbahaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Seperti yang sudah saya janjikan, kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sebelum melangkah ke rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana puluhan siswa kelas 6 SD Kristen Saron Anjungan Kabupaten Mempawa mengunjungi LPPR di Pontianak untuk mengenal dunia penyiaran radio secara langsung sekaligus menambah wawasan pembelajaran di luar sekolah. Kepala SD Kristen Saron Anjungan Kabupaten Mempawa, Pandu Winata, mengatakan kunjungan ke RRI Pontianak menjadi bagian dari program tahunan sekolah dalam memberikan pembelajaran di luar kelas kepada siswa. Dalam kunjungan ini, para siswa diajak mengenal lebih dekat proses siaran radio, mulai dari studio penyiaran hingga aktivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Pandu menjelaskan pihak sekolah sengaja memilih RRI Pontianak agar para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana radio bekerja dan memahami tempat yang selama ini hanya mereka dengar melalui siaran mereka di rumah maupun di dalam kendaraan. Usai kunjungan, pihak sekolah akan melakukan evaluasi dan pembelajaran lanjutan di sekolah

0: Dan Pandu berharap pengalaman ini dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih mengenal dunia penyiaran serta memahami pentingnya radio sebagai informasi, media informasi yang masih relevan di tengah masyarakat. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kami bergeser ke Sambas, di mana Wakil Bupati Hero Aldi Gerakan Aparatur Desa Proteksi Pekerja Migran Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Echa. Silakan, Cha.
1: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas ya, yang secara masif memperluas jejaring perlindungan pekerja migran Indonesia PMI dengan mengintegrasikan sistem pengawasan hingga ke tingkat pemerintah desa. Nah, langkah strategis ini diambil guna menekan angka pengiriman tenaga kerja non-prosedural serta menjamin hak-hak hukum warga Sambas yang mengadu nasib di luar negeri. Sinergi ini menuntut aparatur desa ya untuk lebih selektif dalam melakukan verifikasi dokumen administratif serta aktif melakukan pemetaan terhadap warganya yang berangkat ke luar negeri. Dan Wakil Bupati Sambas Herwaldi menegaskan bahwa pemenuhan rasa aman dan perlindungan hukum bagi pekerja migran tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Keterlibatan aktif jajaran pemerintah desa dinilai menjadi kunci utama dalam mendeteksi dan mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sejak dari hulu. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap warga yang bekerja di luar negeri berangkat secara legal, aman, dan terlindungi oleh regulasi resmi negara penempatan. Nah, selain memprioritaskan aspek hukum, kepastian keamanan kerja ini diproyeksikan memberikan dampak linier terhadap stabilitas ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga PMI di kampung halaman. Dan Pemkab Sambas menilai tingginya kontribusi rekrutmen dari para pekerja migran yang harus dibarengi dengan komitmen daerah mengawal keselamatan mereka. Nah, oleh karena itu penguatan edukasi prakeberangkatan ini juga terus digalakkan ya, agar calon tenaga kerja ini bisa memahami hak serta jalur pengaduan resmi jika lo nanti menghadapi masalah di luar negeri. Dan memasuki pertengahan tahun 2026, Pemkab Sambas juga terus mempererat koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI untuk mempermudah akses layanan integrasi data. Dari pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas peduli PMI dan juga sektor swasta untuk secara bersama membangun ekosistem ketenaga kerjaan yang ramah dan juga aman. Nah, melalui perlindungan yang komprehensif ini, Kabupaten Sambas optimis bisa melahirkan pekerja migran yang berdaya saing tinggi sekaligus juga terlindungi secara hukum dari berbagai bentuk eksploitasi. Budi.
0: Baik, terima kasih Echa di pagi ini yang sudah menyampaikan informasi kedua dari Sambas. Dan kita kembali bergeser ke Entikong ya. Sekda Sanggau dorong penguatan sosialisasi posyandu hingga desa. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari Entikong terkait dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib ini menegaskan pentingnya meningkatkan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat hingga tingkat desa di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, posyandu memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memantau kondisi kesehatan keluarga secara rutin dan berkelanjutan. Aswin juga menjelaskan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan posyandu menjadi tantangan yang harus segera diatasi bersama. Dan ia menilai peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan dasar perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui pendekatan langsung di lingkungan masyarakat. Dan ia mengatakan penguatan kapasitas kader dan penggiat posyandu menjadi langkah penting agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, kader posyandu memiliki peran besar sebagai penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Dan Aswin berharap seluruh elemen masyarakat, kader posyandu, dan lintas sektor dapat terus bersinergi dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar yang lebih aktif dan merata. Ia menegaskan keberhasilan transformasi layanan primer sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan posyandu secara rutin. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong ya. Kita bergeser ke Sanggau, di mana Panitia Hari Besar Islam Sanggau menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk menyambut dan memeriahkan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
3: Ya, betul sekali Budi, di mana Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Sanggau juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk menyambut dan memeriahkan Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Umum PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukani juga menyampaikan ada 3 kegiatan yang akan diselenggarakan PHBI pada Idul Adha. Yang pertama yaitu tabrik keliling dengan dilaksanakannya 26 Mei 2026 malam di halaman kantor Bupati Sanggau. Dan kegiatan ini dikatakan sebagai bagian dari penyebaran syiar Islam dan tradisi umat muslim Sanggau. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha pada 27 Mei 2026 di halaman kantor Bupati Sanggau. Dan tahun ini disampaikannya bertindak sebagai imam sholat yaitu Muhammad Altof Samdia Adabi Rohman dan Hatib Sekda Kabupaten Sanggau Aswin Hatib. Sedangkan kegiatan yang berikutnya yaitu festival pawai takbir berjalan kaki. Dan festival ini dilaksanakan pada Sabtu 30 Mei 2026 pagi dengan start dan finish di halaman kantor Bupati Sanggau. Dan untuk festival pawai takbir ini, mereka juga mengundang seluruh pengurus masjid dan surau, kelompok majelis taklim, ormas Islam, dan lain sebagainya. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Terima kasih Cika, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang. Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Sintang resmi disalurkan dan diserahkan kepada pengurus Masjid Al-Mubarokah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan Linda.
4: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi kedua. Informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, penyerahan ini dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada hari Jumat kemarin 22 Mei 2026. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Arif Setia Budi mengatakan, sapi bantuan presiden tersebut berjenis limousin dengan berat 873 kg. Sapi kurban ini akan didistribusikan ke Masjid Al-Mubarokah di Desa Baning Panjang, Kecamatan Kelam Permai. Dan Arif menjelaskan, sebelum diserahkan, sapi kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, tahun ini kita mendapatkan kuota 1 ekor sapi jenis limousin seberat 873 kg. Pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan dan sapi dinyatakan sehat serta layak untuk dikonsumsi. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada pengurus Masjid Al-Mubarakah yang menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Sintang. Nah, menurut Bupati, penetapan Masjid Al-Mubarakah sebagai penerima bantuan telah melalui kriteria yang ditentukan. Ia juga berharap proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai syariat Islam. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas bantuannya dan Masjid Al-Mubarakah Desa Baning Panjang layak mendapatkan bantuan ini dari kriteria yang ada. Saya berharap kepada pengurus masjid dan kepala desa agar menyembelih dan pembagian daging kurban bisa sesuai dengan syariat dan dibagikan kepada umat yang berhak. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga memastikan akan mengawal seluruh proses di lapangan, mulai dari penyembelihan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Demikian Budi, informasi kedua dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih Herlinda, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah memberikan informasinya pada pagi ini. Terima kasih dari Sintang maksud kami, ada Linda. Terima kasih Linda.
4: Terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, dari Antikong juga ada Jeki. Terima kasih Jeki.
2: Siap, terima kasih kembali juga.
0: Saya sampaikan terima kasih juga kepada Cika di Sanggau.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Dan terakhir terima kasih kepada Echa di Sambas.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya dan selamat berakhir pekan rekan-rekan. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Demikian pendengar, baru saja kita ikuti dan dengarkan kabar dari Kalbar, dan sesaat lagi nanti kita akan dengarkan, masih kami akan hadirkan sejumlah informasi untuk Anda di Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikom.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja.

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput, laut, dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk